0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Pernah mikir enggak, gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
5: Perubahan itu enggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini, penentu masa depan bangsa.
6: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
7: Endang swasono enjing, program 4 RRI Ngayogyakarta.
8: Si.

Berobat erring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarsno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparang midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan Sutarsno budaya wonten ing wekdal menika wonten ing giaran mlebet pasar badhe ngaturaken salah setunggaling informasi harga pangan menika harga rata-rata komoditas di pasar-pasar daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya untuk pagi hari ini Sutarsno budaya kita akan menghadirkan informasi harga komoditas di pasar Gamping Sleman menika Yesu Tresno Budaya. Untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Untuk yang pertama, komoditas pertama yaitu ada beras, beras medium di harga Rp14.000 per kilo. Untuk selanjutnya ada beras premium di harga Rp16.700 per kilo. Selanjutnya juga ada beras SPHP menika nggih di harga Rp12.400 per kilo. Lalu ada beras khusus di harga Rp17.000 per kilo. Selanjutnya ada gula pasir curah di harga Rp17.500 per kilo. Juga ada gula pasir dalam kemasan menika nggih di harga Rp19.000 per kilo. Selanjutnya Sutresno Budoyo di minyak curah di harga Rp19.000 per kilo. Lalu selanjutnya minyak kemasan premium di harga Rp23.000 dan juga di minyak kita di harga Rp21.000 per liternya. Selanjutnya ada tepung di tepung kemasan di harga Rp12.000 per kilo. Selanjutnya Sutresno Budoyo cabai merah besar di harga Rp40.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp30.000 per kilo. Lalu juga ada cabai rawit merah di harga Rp40.000 per kilo. Cabai rawit hijau di harga Rp45.000 per kilo. Selanjutnya Sutresno Budoyo bawang merah di harga Rp35.000 per kilo. Bawang putih henan di harga Rp37.000 per kilo. Bawang putih kating di harga Rp40.000 per kilo. Selanjutnya ada daging ayam boiler di harga Rp40.000 per kilo. Daging ayam kampung di harga Rp85.000 per kilo. Selanjutnya juga ada daging sapi. Daging sapi di paha belakang di harga Rp160.000 per kilo. Daging sapi paha depan Rp160.000 per kilo. Daging sapi sandung lamur di harga Rp120.000 per kilo. Dan juga tetelan, daging sapi tetelan di harga Rp90.000 per kilo. Selanjutnya telur ayam ras di harga Rp23.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp55.000 per kilo. Lalu ada ikan kembung di harga Rp50.000 per kilo. Ikan bandeng di harga Rp48.000 per kilo. Ikan tongkol ada di harga Rp42.000 per kilo. Dan juga selanjutnya ada ikan teri asin kering di harga Rp55.000 per kilo. Dan juga ada udang basah berukuran sedang menika nggih Sutresno Budoyo di harga Rp80.000 per kilonya. Begitu Sutresno Budoyo untuk terkait dengan harga-harga komoditas pasar di mlebet pasar pagi hari ini berada di pasar Gamping Sleman menika nggih Sutresno Budoyo. Untuk lebih lengkapnya Sutresno Budoyo bisa membuka di laman webnya di hargapangan.slemancap.go.id. Mangkaten nggih Sutresno Budoyo wonten ing giaran mlebet pasar wekdal menika pinanggih malih wonten ing giaran mlebet pasar dinten candhaipun. Matur nuwun. Se

0: sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Ngangsu apikulan warih amek geni ade damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyan to namung sakedhik.

0: Tuyo yang bepergian di hari ini melalui Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk itu akan kami hadirkan perkiraan cuaca di wilayah bandara untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perkirawan Rahmat. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 93%, dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutrisno Bude, jika tadi telah kita dengarkan bersama terkait dengan informasi perakiraan cuaca di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk selanjutnya Sutrisno Bude akan kita dengarkan bersama perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tentu untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Slamet. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Menteng Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Pada pagi hari kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari diprediksi berawan. Malam hari kondisi cuaca diprediksi berawan dan pada dini hari nanti diprediksi kondisi cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini hari ini yakni waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan daerah Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Sutrisno Bude, demikian tadi informasi perakiraan cuaca untuk hari ini nggih, Kamis 20 Agustus 2026. Tentunya untuk Sutrisno Bude tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan juga selalu jaga kesehatan dan pastikan aktivitas Sutrisno Bude semuanya tetap berjalan dengan aman. Dan terima kasih kepada perakirawan Slamet dan juga perakirawan Rahmat yang telah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini. Matur nuwun Sutrisno Bude tetep wayahi wonten ing Pro 4 RR ing leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja.

Wayang Potehi. Wayang Potehi berasal dari Tiongkok Selatan. Masuk ke Indonesia melalui etnis Tionghoa, akhirnya diakui sebagai salah satu kesenian di Indonesia. Wayang ini merupakan wayang boneka yang berasal dari kain. Sang dalang memasukkan tangannya dalam kain dan memainkannya seperti wayang lain. Lakonnya berasal dari kisah klasik Tiongkok. Di Indonesia, Wayang Potehi menggunakan bahasa pengantar, bahasa Indonesia.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Babinsa Kelurahan Sorosutan Serdawi Witnugroho melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan mitra di wilayah binaan. Komunikasi sosial diikuti oleh pekerja pengolahan sampah nitikan. Babinsa Kelurahan Sorosutan Serdawi Witnugroho mengatakan komunikasi sosial bertujuan memelihara konsumsi dan silaturahmi antara TNI Angkatan Darat dan warga. Babinsa memberikan himbauan untuk pekerja kebersihan menjaga keselamatan dan keselamatan dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, keadaan situasi di wilayah juga dimonitor. Beralih ke informasi lain. Pentingnya etika pembuatan konten menyusul ramainya pembahasan kasus konten kreator di media sosial. Konten kreator Albert Kevin Denny menilai memahami batas antara dokumentasi dan eksploitasi ketika merekam aktivitas masyarakat di ruang publik. Ia menambahkan kreator juga memikul tanggung jawab menghormati hak setiap individu karena privasi merupakan bagian penting etika bermedia digital. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: cinta Indonesia.
1: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
2: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
1: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
2: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
1: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
2: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak?
1: Betul.
3: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, makan ikan memiliki banyak manfaat bagi pertumbuhan anak-anak maupun kesehatan orang dewasa. Pada anak, gizi ikan mendukung kecerdasan otak, pertumbuhan, serta mencegah stunting. Sementara bagi orang dewasa, ikan bermanfaat membantu pemulihan penyakit dan mencegah kesehatan tubuh. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Bantul bersama DPRD Kabupaten Bantul menggelar bimbingan teknis alih teknologi perikanan dan program gemar ikan. Perwakilan DKP Bantul, Susmawati, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan pembekalan pengolahan ikan agar lebih lezat dan menarik. Beralih ke informasi lain, klepon sebagai jajanan tradisional khas Indonesia terus berkembang mengikuti selera masyarakat tanpa meninggalkan ciri khasnya. Selain varian isi gula aren yang legendaris, kini hadir klepon isi coklat yang menawarkan cita rasa baru dan makin diminati. Klepon isi gula aren memiliki rasa autentik dengan sensasi lelehan gula merah yang mencair saat digigit. Aroma gula aren berpadu gurihnya kelapa parut menjadi identitas kuat yang digemari lintas generasi. Sementara itu, klepon isi coklat menghadirkan lelehan yang lembut di tengah adonan ketan kenyal. Perpaduan manisnya coklat dan gurihnya kelapa menciptakan sensasi modern yang akrab di lidah anak muda. Pelaku usaha kuliner Viera menilai, kehadiran klepon isi coklat menjadi bentuk inovasi untuk memperluas pasar tanpa menghilangkan nilai tradisi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Rumpat ering leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng enjing selamat pagi. Ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Lan sutresno budaya wonten ing wekdal menika panggihan malih wonten ing giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kulo Gilang Sutowiyoso hingga nderekaken wonten ing giaran kawruh tentunya di pagi hari ini di dialog kawruh masih tentunya dalam rangka juga memperingati Hari Pramuka ke-65 karena di bulan Agustus tidak hanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tapi juga di tanggal 14 Agustus kita juga memperingati Hari Pramuka di tahun ini ke-65 dengan tema kita pada pagi hari ini di kawruh organisasi kuat gerakan relevan dan berkelanjutan. Tentunya sudah ada dua narasumber yang hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama ada Kak Sari Murti Widyastuti. Selamat pagi Kak Sari.
1: Selamat pagi Kak Gilang dan juga pendengar RRI.
0: Sutresno Budaya.
1: Sutresno Budaya dimanapun berada.
0: Sehat sih Kak Sari Ji.
1: Ji Tuhan sehat. Wah,
0: luar biasa. Matur nuwun sampun kebareng rawuh wonten ing RRI menikon Ji.
1: Ji, matur sembrul.
0: Dan juga yang kedua ada Kak Iswanto, menikah ada Kak Is. Selamat pagi Kak Is.
2: Injip.
0: Pak Warto sehat sih Kak Is.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa derek remen. Matur nuwun sampun kepareng rawuh wonten ing perempat daerah ing Yogyakarta. Betul nggih, untuk tema kita pada pagi hari ini di kawruh yaitu organisasi kuat gerakan relevan dan berkelanjutan ngoten nggih Kak Sari Kak.
1: Nggih, leres.
0: Tentunya juga masih dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-65.
1: Nggih, leres.
0: Luar biasa nggih. Monggo mungkin terkait dengan tema terlebih dahulu monggo Kak Sari berkaitan dengan tema apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada Sutresno Budaya terkait juga dalam rangka untuk memperingati Hari Pramuka ke-65 yang sudah kemarin tanggal 14 Agustus.
1: Ya,
0: tentunya salam pramuka.
1: Salam ya.
0: Luar biasa. Monggo Kak Sari tentunya nanti juga bisa dilanjutkan oleh Kak Is.
1: Nggih, baik, terima kasih Kak Gilang.
0: Nggih.
1: Saya panggil Kak ya,
0: biar anak pramuka kok. Makanya itu saya juga panggil Kak ini ya.
1: Nggih. Begini, organisasi gerakan pramuka yang dulu dilahirkan dengan Kepres 238 tahun 61 di mana di situ ada peran besar dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
0: Nggih.
1: Ya,
0: yang itu menjadi Bapak Pramuka.
1: Yang menjadi Bapak Pramuka ini tentu merupakan organisasi yang sangat-sangat strategis ya.
0: Jee.
1: Untuk membina generasi muda, menyiapkan orang muda menjadi pribadi-pribadi sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negaranya dan bertanggung jawab serta memiliki kompetensi ya, karakter yang baik juga. Harapannya demikian. Nah, untuk itu maka wadah pembinaannya dalam hal ini adalah organisasinya. Itu tentu juga harus menjadi organisasi yang kuat. Bukan organisasi yang apa ya, yang sekedar ada, tetapi organisasi yang sungguh-sungguh di situ baik strukturnya maupun juga kemudian komponen-komponen yang ada di dalam struktur, ada SDM-nya, ada sistemnya dan seterusnya itu juga diperkuat semuanya. Karena dengan organisasi yang kuat, maka dia akan bisa menjalankan peran dan fungsinya untuk mendidik orang muda tadi.
0: Nyata.
1: Nah, dengan demikian organisasi yang kuat itu juga tidak hanya berhenti pada struktur, sistem, SDM, tetapi juga kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan strategis yang selalu berubah setiap waktu.
0: Leres.
1: Ada tantangan sekarang yang terakhir. Kita tidak hanya disuguhi oleh kemajuan teknologi di bidang apa namanya industri, tetapi juga ada kemajuan teknologi di bidang teknologi informasi.
0: Teknologi informasi,
1: ya. Seperti misalnya kehadiran AI yang sudah masuk ke generasi yang sudah tidak hanya generatif ya,
0: leras,
1: tapi agentik. Nah, ini tentu kita tidak bisa menolak itu. Tetapi juga kita tidak bisa hanya hanyut begitu saja terhadap perkembangan yang ada. sehingga gerakan pramuka juga sebagai organisasi harus mampu untuk beradaptasi dengan itu. Jadi, karena yang dididik pun mungkin jauh lebih lebih dekat dan lebih adaptif dengan itu.
0: Ya.
1: Kalau nanti pembinanya, pelatihnya belum menyesuaikan diri dengan
0: perkembangan,
1: perkembangan
0: zaman
1: yang
0: tadi,
1: ada, pasti akan ada gap antara peserta didiknya dengan pembina dan pelatihnya. Nah, oleh karena itu, memang dikatakan di sini organisasi itu juga harus mendidik SDM-nya untuk adaptif dengan perkembangan yang ada. Jadi di satu sisi ya kemajuan teknologi itu dirangkul, tetapi tidak berarti kemudian harus hanyut tanpa kita memperhatikan etika, baik di dalam pengembangannya maupun pemanfaatannya. Karena bisa jadi adik-adik itu suatu ketika juga bisa memanfaatkan sekarang open AI itu kan bisa kemudian adik bisa bikin macam-macam. Nah, tapi kalau kemudian nanti dibuat untuk hal-hal yang sifatnya merugikan atau mungkin merusak tatanan yang ada, ini kan juga kakak pembinanya itu harus mampu mengarahkan.
0: Mengarahkan seperti itu, Jay.
1: Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan adaptif.
0: Adaptif. Yeah, itu jadi tentunya memperkuat organisasi.
1: Dan juga tadi, itu untuk memperkuat organisasi juga. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa organisasi ini tidak cukup hanya punya struktur yang kuat, mulai dari Gusepan sampai Kuartir Nasional, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis yang ada.
0: Kalau yang sudah dilakukan apa ini Kak Sari? Contoh konkretnya?
1: Contoh konkretnya adalah untuk pembinaan para pelatih itu di Pusdiklat ya, itu sudah mulai sedikit demi sedikit karena pelatihnya kan banyak yang senior. Tentu tidak lagi bisa dikatakan sebagai generasi yang kalau kita yang masuk baby boomer itu kan biasanya imigran ya.
0: Sebutnya gitu nih.
1: Tapi kalau yang generasi Gen Z apalagi itu kan udah native ya. Oleh karena itu ini kan nggak bisa kemudian tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting. Maka ini harus mulai perlahan-lahan sudah dikenalkan. Di tingkat pelatih, meskipun juga ini butuh proses ya, karena pelatih itu nanti kan akan melatih pembina.
0: Pembina.
1: Nah, pembina nanti mendampingi peserta didik. Nah, kalau dari pelatihnya saja juga mungkin belum disiapkan, kan nanti juga akan
0: bagaimana akan melatih pembina tadi, akan membina peserta-pesertanya.
1: Dan pembina itu kan sekarang ini kebanyakan kan yang dilatih adalah calon-calon guru.
0: Calon-calon guru
1: misalnya yang dari PGSD itu. Nah, PGSD kan relatif saja banyak janjinya. Jadi ini satu tantangan tersendiri untuk organisasi, bagaimana kemudian melakukan perubahan-perubahan yang incremental tetapi bermakna gitu ya.
0: Bermakna itu tadi tuh. Nggih, ngaten Kak Sari, Cik. Monggo guys, mungkin juga bisa ditambahkan terkait dengan bagaimana memperkuat tadi penguatan organisasi itu sendiri, monggo guys.
2: Baik, Kak Gilang, Kak Sari dan pendengar yang budiman. Kami kebetulan di andalan urusan keprotokolan, tugasnya untuk membina dan membimbing adik-adik kami, terutama di Dewan Kerja Daerah. Isma Jakarta ini kan semua muda-muda, adik-adik. Bahkan setingkat kalau di sekolah ya SMA kelas 3, kemudian di perguruan tinggi mungkin kelas 1. Ini yang baru kita bina, kita bimbing bagaimana. Kebetulan kami di andalan keprotokolan, saya harus membawa adik-adik menjadi petugas protokol yang profesional. Dalam arti dia bisa mengemban tugas pada saat-saat tertentu. Kan ada kegiatan seremonial, kami harus mengawal, kami harus memberikan edukasi bagaimana menjadi contoh, bagaimana menjadi seorang petugas penerima tamu, bagaimana menjadi seorang pengatur tamu, bagaimana mendudukkan para pejabat yang hadir. Ini adik-adik kami di andalan di Dewan Kerja Daerah kami berikan edukasi. apalagi kalau sudah menampilkan diri sebagai pembawa acara, pengatur acara, kita harus kita profesional. Dengan harapan kalau kita bimbing, kita bina, insya Allah nanti bisa bekerja baik di lingkungan Kuarda maupun di tempat lain, di organisasi, di kemasyarakatan, bahkan kalau di kampusnya bisa tampil sebagai petugas protokol yang profesional gitu. Jadi kami fokusnya membina dan membimbing adik-adik kami di DKD supaya menjadi petugas yang baik.
0: Membina dan membimbing itu tadi.
2: Ya, membina dan membimbing.
0: Tapi bagaimana itu untuk tetap tentunya bagaimana cara kita dari teman-teman juga untuk membina dan juga membimbing teman-teman tadi juga untuk agar tetap juga relevan dengan zaman-zaman yang sekarang ini.
2: Iya, kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Jadi acaranya apa, kita sesuaikan dengan acara yang sekarang. Ya kan, kan di protokolan itu ada upacara bendera, ada upacara resmi, ada semi resmi, bahkan ada acara yang sifatnya apa glamor ya, kesenian. Itu kita melibatkan adik-adik dewan kerja daerah. Bagaimana bisa bisa menyesuaikan supaya audien itu bisa tidak bosan ya, tidak merasa jenuh dengan penampilan adik-adik DKD ini. Jadi sebagai andalan protokol kami bertanggung jawab masalah itu. Acara lancar dan tidaknya adalah tanggung jawab dari andalan keprotokolan. Suatu kegiatan yang harus dilaksanakan.
1: Termasuk yang besok tanggal 22 ya kan.
0: Ada apa ini tentunya? Karena juga ini kan dalam rangka juga peringatan Hari Pramuka jadi ke-65 di kegiatan Bulan Bakti Pramuka ngaten nggih tadi DKI. Ada apa aja ini tentunya?
2: Wah, banyak sekali Kak Gilang. Jadi kegiatannya itu dari awal Agustus sudah dimulai. Yaitu diawali tanggal 5 dan 6 itu ziarah nasional di makam Raja-Raja Imogiri. Kebetulan ngarso dalam Kaping 9 kan Bapak Pramuka. Sehingga Ketua Kuarnas bisa hadir sebagai peserta ziarah. Kemudian yang kedua, tokoh pramuka yang lain seperti Makam Giri Gondo, itu Sri Paduka Pakualam ke-9, beliau pernah jadi Kakuarda sebelum Gusti Mangkubumi. Kemudian masih banyak tokoh-tokoh pramuka yang kita ziarahi dan kita kunjungi. Ini salah satu awal. Kemudian kemarin pada tanggal 14 kami mengadakan acara sarasehan. Kemudian ada pelantikan PAW juga. Ada teman andalan yang harus masuk. Kemudian ada ulang janji dan tasyakuran pada malam itu. Nanti tanggal 14 hari Sabtu ini apel besar yang dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul.
0: Hari Sabtu besok
2: ya. Kebetulan tahun ini Kabupaten Gunung Kidul
0: dapat gilirannya.
2: Jadi setiap tahun kita gilir 5 kabupaten 1 kota. Kemudian tahun ini kebetulan giliran Kabupaten Gunung Kidul yang minggu kemarin sudah diundang ke sini panitianya. Kak Nunu sama Kak Agus sudah banyak cerita. Kami nanti tinggal mungkin melengkapi saja. Kemudian tanggal 28 sampai 30 Agustus nanti puncak acaranya adalah Festival Pramuka. Dilaksanakan di kompleks Babarsari.
0: Babarsari.
1: Humi Perkemahan Babarsari.
2: Humi Perkemahan, monggo nanti Kak Gilang bisa ke sana.
0: Wah, menyaksikan.
2: Itu puncaknya acara. Masih banyak acara lain yang bertujuan untuk mengisi bakti pramuka. Bahkan hari Jumat besok kami menerima kontingen Jamnas yang sekarang masih berlangsung di Cibubur. Hari Jumat nanti tiba rombongan dari kontingen DIY Kabupaten Kota dan DIY. Insya Allah nanti akan kami terima di Kalasan. Di Kalasan kami menunggu nanti siapa yang akan menerima.
0: Luar biasa.
2: Kedatangan adik-adik dari Cibubur.
0: Cibubur tadi. luar biasa aja. Nah, memang banyak sekali tentunya ya kegiatan di bulan Bakti Pramuka ini tentunya ya Kak Enje.
2: Enje
0: luar biasa.
2: Itu saya... belum acara yang di kabupaten kota.
0: Oh, Enje. Iya, ada tingkat, sendiri enggak
2: tahu. Iya, saya sendiri.
1: Wah. Ini yang di tingkat kuartir daerah.
0: Iya. Aha, ngaten Enje. Ke Kak Sari lagi ini saya Kak Sari ya. Terkait juga organisasi yang kuat tadi tentunya dan juga berkelanjutan ngoten nggih. Ya. Karena juga gerakan atau mungkin organisasi yang berkelanjutan tentunya kan membutuhkan juga tata kelola yang baik mungkin nggih. Ya. Seperti apa ini gerakan yang organisasi kepramukaan ini agar tentunya berkelanjutan juga. Tata kelola seperti apa yang harus dilakukan juga nih Kak Sari, tentunya juga sebagai kan andalan organ, daerah urusan organisasi dan hukum kan.
1: Betul,
0: ini, Kak Sari.
1: Iya.
0: Nah, monggo Kak
1: Sari. Nih, yang pertama tentu ada kepemimpinan yang mampu mengarahkan organisasi.
0: Mampu mengarahkan
1: ya. Iya. Ini saya kira menjadi kata kunci ya.
0: Iya.
1: Karena kalau kita punya perencanaan yang baik tapi pemimpinnya tidak mampu mengarahkan kan juga
0: sama tentu, saja nih.
1: Sama saja. Dan kami punya pemimpin yang mampu mengarahkan itu. Mau dibawa kemana organisasi ini ya. Kemudian juga penting ada perencanaan yang baik, termasuk pengelolaan keuangan.
0: Yeah.
1: Kemudian ada pengelolaan SDM. Yang tentu saja berkelanjutan itu dalam arti kita juga memberi ruang pada orang muda.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi sekarang ini di kepengurusan yang dipimpin oleh Gusti Kanjeng Ratu Hayu, itu kami sudah dicoba dilibatkan mereka yang sudah purna dari Dewan Kerja Daerah, mereka purna kemarin, lalu masuk sebagai andalan daerah juga.
0: Oh, sebagai andalan
1: malah
0: daerah.
1: Malah seperti misalnya saya, saya di organisasi Ohrenbank singkatannya.
0: Nah, kenapa menikah?
1: Oh, itu organisasi hukum perencanaan dan
0: oh sebutannya mending aja.
1: Iya. Yeah, itu dilapisi oleh adik yang kemarin sudah purna. Dari TKD.
0: Aha.
1: Jadi saya kan sudah cukup lama 40 tahun saya di gerakan pramuka.
0: Sudah lama aja.
1: Ya, pancawarsa ke-8. Itu kemudian dilapisi oleh yang muda. Supaya apa? Ke depan ada kesinambungan. Jadi adik-adik yang di Dewan Kerja, baik itu Dewan Kerja Cabang atau ranting cabang daerah, itu sebetulnya sebagai kader-kader.
0: Oh, kaderisasi itu jadi.
1: Iya, kader di gerakan pramuka dan sekaligus dia juga bisa menjadi kader di masyarakat.
0: Di masyarakat,
1: iya.
0: Terjun langsung ke masyarakat.
1: Iya, ke masyarakat. Termasuk kalau dia nanti sudah berkarya di suatu institusi, dia akan mampu menjadi agen di sana. Karena misalnya nanti bekerja di Pemda misalnya.
0: Leres.
1: Nah, mereka yang sudah pernah duduk di kepengurusan mulai dari Dewan Kerja. Bahkan mungkin malah dari racana di Dewan Kerja lalu menjadi andalan entah di cabang entah di daerah, itu kan punya pengalaman organisasi yang lengkap.
0: Leres.
1: Sehingga dia ketika bekerja itu sudah tidak lagi aho ya.
0: Tahu paham
1: bagaimana mengelola organisasi. Buat surat aja udah enggak bingung. buat proposal enggak pede. Diminta tiba-tiba menjadi MC
0: oke.
1: Terus kemudian ketika dia harus menyiapkan satu bahan untuk bahan rapat, bahan paparan, itu juga udah biasa.
0: Nah, sudah berpengalaman tentunya.
1: Berpengalaman karena di dalam organisasi gerakan pramuka ada praktik miniatur seperti yang terjadi di negara ini misalnya. Untuk pembuatan perencanaan itu kan juga melalui musyawarah.
0: Dan
1: musyawarah itu ada di musyawarah untuk Dewan Kerja namanya Muspanitra. Kalau di tingkat nasional, tingkat daerah ada juga. Kemudian untuk di andalannya itu ada musyawarah tingkat daerah, tingkat nasional, tingkat cabang dan seterusnya. Nah, memusyawarahkan apa? Memusyawarahkan tentang apa yang akan dilakukan, termasuk mengevaluasi
0: rencana-rencana ke depan juga.
1: Ya, yang kemarin seperti apa, lalu ke depan apa, dan setiap tahun dibuat renjanya ya, rencana kerjanya seperti apa. Nah, dengan membiasakan seperti itu, ini kan kalau ibarat orang jalan itu tidak hanya sekedar waton melaku.
0: Ya, ada tujuannya.
1: Ada tujuan, dan untuk mencapai tujuan direncanakan.
0: Leres.
1: Mulai merencanakan bagaimana itu di apa didukung dengan SDM seperti apa, keuangannya seperti apa. Nah, ini semua tentu akan membuat organisasi ini menjadi lebih kuat.
0: Ya.
1: Ya, dan saya kira Kak Gilang juga setuju ya kalau gerakan pramuka itu harus menjadi gerakan, itu berarti bergerak terus. Namanya movement itu kan move itu bergerak. Kalau gerakan tapi nggak pernah bergerak itu bukan gerakan.
0: Namun nganteng mah.
1: Itu namanya bukan movement tetapi apa ya? Stagnan.
0: Ya,
1: itu seperti itu Kak Gilang. Jadi harapannya sih ini sebagai sarana pembinaan sekaligus menyiapkan orang muda untuk bisa ke depan ikut ambil bagian di dalam, ya kalau besarnya sih mengelola negara ini. Dan sudah dibekali juga punya janji dan ketentuan moral. Janjinya itu Trisatya kalau untuk orang dewasa.
0: Trisatya,
1: itu luar biasa loh kalau dihayati dan dilaksanakan. Demi kehormatanku, bukan kehormatannya siapa-siapa,
0: kehormatan diri sendiri.
1: Ya, aku berjanji. Yang berjanji bukan KAIS tapi saya sendiri. Untuk apa? Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, luar biasa kan? Itu kalau dihayati dan dilaksanakan, wah, Indonesia itu berjaya beneran. Kemudian masih ada ketentuan moral yang mengawal itu semua. Dasar dharma.
0: Oh, dasar dharma pramuka, Ji.
1: Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang, enggak ada pembabatan hutan. Mestinya
0: Kalau dihayati tadi.
1: Terus kemudian patuh dan suka bermusyawarah. Ya gak perlu ada lempar-lemparan kursi kalau sedang bermusyawarah. Apalagi fisik juga main. Karena kan patuh dan suka bermain, kan ada aturan mainnya pasti.
0: Ya, leres.
1: Apakah itu sifatnya tata tertib sidang? Itu kan ada. Jadi ya,
0: cara-cara untuk bermusyawarah.
1: Bermusyawarah itu seperti apa? Jadi kan perlu nanti yang sidang kursinya kan gitu. Itu contohnya kan seperti itu. Dan ada lagi yang juga mungkin penting untuk dan relevan untuk situasi sekarang ini, yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
0: Ah, itu juga salah satu dasar dharma juga.
1: Iya.
0: Udah lah, saya hafal ini.
1: Iya, harus hafal. Saya pembina pramuka juga. Dan terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu yang terakhir. Jadi tidak hanya apa yang dipikirkan yang baik, tapi sampai yang dilakukan itu juga baik. Jangan hanya kalau orang dulu ngatakan esok deli sore tempe. Nah, esok menen tempe bosok. Jadi

0: saya kalau menguji adik-adik itu individual. Jadi saya tahu misalnya Kak Gilang ikut ujian saya. Oh, Kak Gilang itu seperti apa? Tapi karena Kak Gilang laki-laki, saya dipindah oleh laki-laki.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Tapi kalau saya membina yang perempuan.
1: Cara individu, ngaten nggih.
0: Cara individu diajak ngobrol. Saya jadi tahu oh adik ini sebetulnya seberapa dia memiliki pemahaman.
1: Jadi kita mengetahui ya peserta mengetahui itu seperti apa.
0: Iya, tidak hanya ujian tertulis. Karena kita bukan seperti pendidikan formal. Ini pendidikan yang di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Tapi nanti punya relevansi dimanapun juga. Baik di keluarga ya, makanya kalau siaga patuh pada ayah bundanya. Itu sederhana, tetapi anak sekarang coba kalau diparingi perso orang tuanya kan kadang-kadang kan sekarang beda ya sama zaman dulu. Jadi kalau sudah diawali dengan patuh dan hormat pada orang tua, kalau orang tuanya adik nggak boleh main HP misalnya itu terus menerus misalnya, ya udah nanti
1: akan mendengarkan,
0: main, akan mendengarkan main HP-nya cukup 1 jam dalam 1 hari. Tapi juga orang tua itu harus konsisten, jangan kemudian diberikan HP-nya itu
1: malah nontoni sih
0: terus menerus padahal tidak pernah dikontrol yang dibuka apa gitu. Sehingga banyak anak-anak yang sekarang menjadi korban dari itu, entah jadi korban cyber grooming, entah jadi korban kekerasan seksual, lalu juga korban pinjol. Itu karena kita harus introspeksi sebagai orang dewasa.
1: Ya, ngaten nggih. Kak Syari nggih, matur nuwun nggih. Tentunya nanti kita lanjutkan lagi nggih Kak Syari dan juga Kak Is, karena ini sudah setengah jam kita berjalan. Kita jeda lagu terlebih dahulu. Nanti juga kita akan buka kesempatan untuk Sutresno Budoyo yang ingin bertanya juga di line telepon, nanti juga kita buka di 540333 dan juga di WhatsApp monggo Sutresno Budoyo yang ingin bertanya dan bergabung di 0895 0144 1066. Kak Syari, Kak Is, kita istirahat sejenak aja. Satu nomor lagu terlebih dahulu. Ada Esem Lan Guyumu. Tetap punya wiji wontening kawruh Pro 4 RR ing leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita. Untuk masyarakat Jogja, mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Berombak tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tak sempat teringatur giaran kawruh lumantar program empat tering ayu Jogarta. Tasi sarangan kalian kulo Gilang Sutowyoso dan juga masih bersama kedua narasumber kita. Ada Kak Sari Murti Widyastuti, andalan daerah urusan organisasi dan hukum. Juga ada Kak Iswanto dari andalan daerah urusan protokol. Masih semangat ya Kak Sari dan juga Kak Is.
1: Selalu
0: luar biasa. Dan juga monggo untuk Sutresno Budaya kita buka kesempatan untuk penjaringan yang ingin bergabung melalui line telepon kita buka di 540333 dan juga monggo di WhatsApp di 0895 01 44 1066. Monggo Sutresno Budaya yang ingin bergabung. Oh, Jeh, ada di telepon ini Kak Sari dan juga Kak Is, kita angkat terlebih dahulu, Jeh. Monggo sugeng njeng kawruh.
2: Sugeng njeng kawruh.
0: Inji. Monggo matur kalian sinten menika?
2: Kula kan Darsono Pindul.
0: Pak Darsono wonten ing Pindul?
2: Inji.
0: Monggo Pak Darsono.
2: Pramuka kene
0: iki. Inji.
2: Matur nuwun. Selamat pagi Kak Pembina.
3: Selamat pagi Kak Darsono.
2: Senang sekali saya ketemu ini. Kita sebagai pramuka tua yang sudah pensiun, saya ini merenungkan situasi kehidupan sekarang, melihat apa ya nilai-nilai yang sangat jauh perbedaannya dengan harapan jiwa pramuka. Ini sebenarnya naik bahasa Jawanya itu gelo gitu. Semoga ketahanan pramuka ini zaman seperti apapun, kondisi seperti apapun, tetap bertahan, tidak mudah tergiur oleh apapun yang menjatuhkan mental atau jiwa pramuka. Karena saya rasakan Nuun Sewu ini seolah seperti terjadi kamuflase ya. Kebaikan membungkus sesuatu yang menjadi kehendak pribadi. Ini sangat kecewa. Nah, oleh karena itu saya berharap semoga generasi pramuka ini bisa menunjukkan cahaya yang terah terhadap kehidupan yang bersih dan berwibawa.
0: Matur nuwun. Iji, matur nuwun. Nah, Kak Darsono wonten ing Pindul kalau nggih. Bagaimana tadi sedikit bercerita juga nggih, Kak Sari dan juga Kak Is tadi termasuk juga ada rasa gelo ngoten tadi Kak Darsono. Melihat juga bagaimana kondisi saat ini yang tadi menurut Kak Darsono juga sangat jauh dengan nilai-nilai pramuka ngoten nggih tadi nggih. Monggo mungkin bisa tanggapannya dari Kak Sari dan juga nanti Kak Is nggih, monggo.
3: Nggih, terima kasih Pak Darsono.
0: Nggih.
3: Saya kira apa ya, Pak Darsono merasakan gelo itu sesuatu yang
1: lumrah.
3: Itu artinya Pak Darsono masih mengikuti dan menyadari perkembangan yang ada.
0: Terus.
3: Berikut ini. Nah, hanya saja mungkin ini kalau guyonannya, kalau situasi seperti sekarang itu ya mungkin karena nilai-nilai pramuka nggak pernah dihayati.
0: Nah, itu.
3: Kenapa nggak dihayati? Ah, nggak pernah ikut pramuka gitu. Tapi kalau sampai ikut pramuka tidak menghayati, nah itu masalah.
0: Sudah ikut gitu, tapi tidak pernah menghayati.
3: Ya, kalau yang membuat gelo itu karena memang belum pernah mengikuti apa kegiatan kepramukaan dan tidak menghayati nilai yang belum pernah berjanji juga, ya bisa dipahami lah. Tetapi kalau yang sudah pernah janji tapi seperti itu, nah itu masalah.
0: Itu yang...
3: Oleh karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Darsono tadi, agar gerakan pramuka anggotanya itu tetap teguh, teguh menjadi cahaya yang tetap cerah. Tidak mudah kemudian kena apa namanya pengaruh
0: godaan
3: godaan-godaan yang membuat kemudian cahaya itu menjadi redup. Tetaplah menjadi cahaya yang terang benderang menerangi jalannya perjalanan bangsa ini menuju tujuan yang sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar kita, khususnya pada bagian pembukaan alinea keempat.
0: Ngata.
3: Kira itu sudah jelas ke sana ya, Kak Gila ya.
0: Monggo, Kak Is.
1: Kalau gelo itu mungkin sama ya. Karena situasi seperti ini tentunya tapi kita kan punya apa, punya landasan ya. Baik itu secara keagamaan, kita kembalikan aja kepada yang di atas. Supaya gelo itu tidak menjadi gelo terus-menerus, tapi bisa kita atasi dengan apa, kerelaan kita, dengan hati kita yang legowo, ikhlas menerima kenyataan ini. Jadi kami di kepramukaan juga menanamkan apa, kedisiplinan, Kak Gilang, dan juga kejujuran sangat penting ya. Harus. Saat ini memang harus dibutuhkan kejujuran dan kedisiplinan, itu harus kita utamakan. Di samping tadi Kak Sari sudah memberikan beberapa apa, wejangan pada adik kita. Saya terima kasih Pak Darsono, yang ada di Gua Pindul ya.
0: Pindul kalau benci.
1: Semoga nanti bisa menyaksikan acara di mana, alun-alun Wonosari, Kak Darsono.
3: Ya, Kak Gilang, saya tambahkan.
0: Monggo.
3: Jadi kalau dulu itu selalu ada yang mengatakan jujur ya jujur. Enggak. Jujur kuwi bakale misuwur makmur mujur. Bukan kok jujur acur.
0: Ora kok terus acur ngaten jek asare
3: nggih. Iya, itu yang kemudian harus kita rubah. Jujur itu, kejujuran itu merupakan landasan moral yang utama. Keutamaan manusia itu dilandasi oleh itu. Kalau orang sudah tidak jujur, wis selesai
0: kok. Justru malah enggak jujur nanti bakal acur tadi.
3: Acur tadi ya. Iya. Jadi mungkin ini yang perlu.
1: Bahkan mungkin saat ini langka ya. Langka yang namanya kejujuran saat ini.
0: Iya. Jeje. Matur nuwun kalau mau Pak Darsono wonten ing Bidul. Salajengipun ugi menika ingkang lumantar WhatsApp, ini ada Pak Wening. Nah, menika ngintun voice note menika nggih. Monggo Pak Wening.
4: Salam Pramuka.
3: Salam Pramuka
4: kakak-kakak. Ikut bangga, ikut bahagia, ikut gembira. Kemarin ulang tahun tanggal 14. Saya juga lebih bangga, ikut seneng karena dari uraian tadi, penjelasan apa, literasi yang dilihat oleh Kak Sari dan Kak nama ya. Ini pramuka sekarang sudah ada banyak kesesuaian edukasinya, baik yang menyangkut aspek mental, spiritual, SDM dan knowledge, termasuk penyesuaian dengan perkembangan adanya digital dan AI sendiri. Bahkan tadi ada dari apa, pembinaan dari keprotokolan dan lainnya yang sifatnya dulu waktu saya masih belum ada materi seperti itu. Sama ikut bangga, semoga pramuka-pramuka yang benar-benar menikmati pendidikan ini menjadikan mental yang positif demi anak bangsa. Apalagi tadi ada Trisetya, ya Trisetya ini.
3: Trisetya.
4: Dan terima kasih, semoga kami sebagai masyarakat berharap pramuka terus berkembang maju dan kuat.
3: Amin.
4: Bermanfaat. Matur nuwun, salam pramuka.
0: Salam. Jih, matur nuwun Pak Wening, tentunya tadi apresiasi dan juga ikut mendukung dengan adanya gerakan pramuka ngaten jih Kak Sari jih. Monggo mungkin bisa di sedikit dikomentari monggo Kak Sari.
3: Jih, matur nuwun Pak Wening. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Wening itu membuat kami menjadi semakin yakin dan bersemangat untuk senantiasa membuat organisasi ini kuat, relevan, dan berkelanjutan.
0: Ya, itu.
3: Karena apa? Hanya dengan semangat itu, saya kira Pramuka akan mampu mengantarkan adik-adik untuk kemudian ke depan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh bermanfaat, menjadi agen-agen pembangunan yang betul-betul memegang Trisatya dan juga dasar dharma.
0: Tentunya berkarakter tadi.
3: Berkarakter itu. Ya. dan nanti yang akan menikmati adalah masyarakat luas.
0: Masyarakat luas.
3: Ya, karena kan kalau sudah punya prinsip tadi yang dilandasi kejujuran segala macam, itu kan nanti mau melakukan hal-hal yang sedikit aja belok gitu ya, sudah
0: ada warning sendiri
3: dari diri sendiri, ya, tidak perlu diawasi yang lain.
0: Leres.
3: Apakah diawasi KPK atau diawasi Kejagung? Tidak perlu, karena apa? Sudah dari dirinya sendiri merasa tidak nyaman ketika mau belok kiri atau belok kanan,
0: karena terbiasa dengan jalan yang lurus.
3: Itu saya kira itu pentingnya ya. Dan terima kasih Pak Wening sudah menguatkan itu.
0: Ya, ngaten nggih, matur nuwun Pak Wening. Lan iki menika sampun standar menika nggih. Wah, matur nuwun sanget Sutresna Budaya. Kula balik gayut kalian tadi nggih bulan Bakti Pramuka tadi dari KIS tadi, monggo untuk pemaparannya terkait juga bulan Bakti Pramuka. Ada juga tadi bagaimana apel besar ngaten nggih KIS nggih. Tentunya juga untuk menutup dialog kita di Kawruh pagi hari ini, dan juga nanti dilanjutkan dengan Kak Syari untuk bagaimana konklusi dari apa yang sudah kita bahas terkait dengan tema Kawruh di pagi hari ini, Kak Syari.
1: Monggo. Matur nuwun Kak Gilang. Jadi untuk apel besar hari Sabtu besok, acara yang paling dekat
0: tanggal
1: hari
0: 22
1: ini, tanggal 22 bertepatan hari Sabtu, dipusatkan di Alun-Alun Wonosari. Kami mengharapkan semua peserta bisa hadir tepat waktu, yang saya sampaikan tadi, disiplin waktu ya,
0: tepati. Itu dia.
1: Karena di hari Sabtu besok ada acara praacara, jadi ada beberapa acara. Yang pertama praacara itu nanti diawali dengan kirab peserta apel, kemudian acara pendahuluan, kemudian dilanjutkan acara pokok. Acara pokoknya agak panjang, yaitu satu, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama, tidak hanya paduan saja tapi semua peserta dan undangan, kemudian mengheningkan cipta, nanti dipimpin oleh inspektur pemimpin apel, yaitu sesepuh ya, Marsa Dalem ke-10 selaku gubernur dan kamabida daerahnya Jakarta. Kemudian di situ ada pengucapan Dwi Dharma dan Serta Dharma yang nanti akan diwakili adik-adik kami. Kemudian nanti ada penganugerahan tanda penghormatan kepada anggota pramuka. Tadi Kak Sari mengatakan sudah 42 tahun
3: mengabdi di pramuka. Tahun
1: ya, itu nanti di sana juga akan diserahkan sekitar 40 penerima penghargaan, Kak. Ya, nanti langsung diserahkan oleh Sinuun. Kemudian nanti juga ada amanat beliau, kemudian ada diakhiri dengan menyanyikan lagu himne Sata Dharma dan doa, dan nanti akan dimeriahkan di acara tersebut, yaitu pentas potensi pramuka Gunung Kidul, yaitu senam pentul tembem. Nanti akan meriah sekali, dan nanti akan diakhiri dengan penyerahan pohon, dan sudah dipilih oleh Bapak Ibu Bupati Gunung Kidul, nanti beliau akan menyerahkan bibit pohon nangka.
0: Pohon nangka.
1: Ya, pohon nangka tersebut yang saat ini digalakkan di Kabupaten Gunung Kidul. Harapan kami semoga acara besok hari Sabtu itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana.
0: Amin.
1: Bagi adik-adik kami yang dari DKD, kami harapkan bisa menepati waktu yang telah kami tentukan, supaya nanti acara bisa berjalan dengan baik dan sukses. Harapan kami seperti itu, Kak Gilang.
0: Ngaten nggih, amin.
1: Guys. Dan nanti di sana juga ada bazar, Kak.
0: Oh, bazar juga.
1: Jadi ada 18 stand yang akan digelar di Alun-Alun Wonosari, dari Intansi, dari Saka-Saka, kemudian dari BP POM juga ada, dari Badan SAR juga ada, akan digelar di acara tersebut. Mungkin nanti khususnya masyarakat Gunung Kidul bisa hadir untuk menyemarakkan acara tersebut.
0: Nah, ngaten monggo Sutresna Budaya, Sutresna Mawon, monggo saged mangke wonten ing alun-alun Wonosari, ngaten
3: ini kenapa nangka yang ditanam?
0: Nah, menikah. Kenapa Kak Sari?
3: Jogja itu kan kota gudeg. Bahan bakunya itu kan dari buah nangka. Nah, sementara ini kori. Informasi kori yang saya terima, kori kita itu kurang.
0: Oh, malah kurang.
3: Iya, jadi harus ngambil dari luar daerah. Oh.
0: Dilanjut Kak Sari, monggo terkait juga tema kita yaitu organisasi kuat, gerakan relevan dan juga berkelanjutan. Monggo Kak Sari waktunya.
3: Nggih, ini untuk penutup.
0: Nggih.
3: Nggih. Baik, Kakak sekalian dan juga para pendengar Sutrisno Budoyo RRI Pro 4, terima kasih sudah mengikuti apa yang kami sampaikan. Dan tentu saja kami sebagai wakil dari organisasi Gerakan Pramuka yang ada di kuartir daerah Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa ingin bersama-sama masyarakat untuk kemudian bersama-sama mendukung untuk menyelenggarakan pendidikan di Gerakan Pramuka sebagaimana yang seharusnya. Jadi apa yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga bisa kami laksanakan dengan dukungan masyarakat, termasuk di situ ada orang tua. Jadi kalau misalnya camping itu mendidik anak-anak untuk mandiri, termasuk mulai dari mendirikan tenda, masak, ya jangan jangan dipesankan catering. Karena kalau seperti itu sebetulnya pemaknaan bagaimana bisa adik-adik itu menghargai. Oh ternyata orang tua yang menyediakan makanan itu juga harus dihargai. Jangan kemudian tidak dimakan dan seterusnya. Itu butuh perjuangan. Ternyata bikin nasi kalau tidak terbiasa juga bisa
0: angel.
3: Kalau enggak pero, enggak mateng dan seterusnya. Belum ngeltis. Nah, ini kan sebetulnya mengajari adik-adik itu dari kalau misalnya di perkemahan, belum lagi kalau nanti kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, biarkan adik-adik belajar, mungkin gagal tidak apa-apa. Tapi dengan kegagalan itu kakak pembina akan menunjukkan dan membungkus, memberikan pemaknaan kenapa kok seperti itu, sebaiknya seperti apa. Nah, ini saya kira penting sekali dukungan masyarakat, dukungan pemerintah daerah dengan berbagai macam, ya apapun bisa dilakukan, tidak hanya dalam bentuk dana ya, tetapi juga dukungan berkaitan dengan kebijakan itu juga penting. Masyarakat juga bisa ambil bagian seperti yang saya contohkan tadi. Sekali memandu tetap memandu itu menjadi prinsip kami. Sehingga Gerakan Pramuka senantiasa bisa hadir mendidik orang muda, menjadi tetap organisasi yang kuat, yang juga relevan dan juga berkelanjutan
0: tentunya. Nggih. Matur nuwun.
1: Sedikit aja.
0: Ah, monggo.
1: Jadi saya harapkan adik-adik kami di DKD ya, Dewan Kerja Daerah DIY, sekali lagi saya minta bisa tampil tidak hanya di kalangan pramuka tapi bisa tampil di organisasi, di masyarakat. Tampillah dengan percaya diri karena kami mengharapkan anggota pramuka harus berani tampil dimanapun berada
0: tentunya.
1: Harapan kami seperti
0: ngatan,
1: itu. Terima kasih.
0: Matur nuwun Kak Sari dan juga Kak Ais tentunya sudah hadir di Kauro pada pagi hari ini.
3: Sehat
0: selalu untuk Kak Sari dan juga Kak Ais.
3: Terima kasih.
0: Salam untuk teman-teman semua.
3: Siap, nanti kami sampaikan. Salam pramuka.
1: Salam kami juga teman-teman yang lain di sini.
0: Matur nuwun nggih. Lan lagi seterna budaya matur nuwun dhumateng panjenengan ingkang sampun keparing nyawiji wonten ing giaran kawruh wonten ing wekdal menika. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng ijeng sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, DPU PKP Kota Yogyakarta, memeriksa kualitas air sumur warga melalui program permukiman layak huni. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel air untuk mendeteksi potensi pencemaran termasuk bakteri E. coli. Kepala DPU PKP Kota Yogyakarta Umi Aksanti mengatakan, sampel air diperiksa di laboratorium untuk mengetahui kondisi air yang digunakan warga. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penyusunan rekomendasi guna menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman. Beralih ke informasi lainnya, DPRD Gunung Kidul meminta pemerintah memperkuat mitigasi sektor pertanian menghadapi kemarau yang diprediksi berlangsung hingga November 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu produktivitas pertanian dan pasokan pangan masyarakat. Pemerintah diminta menyiapkan dukungan berupa mesin pompa, sumur bor cadangan pangan, serta penyuluhan kepada petani. DPRD juga menilai distribusi air bersih hanya menjadi solusi sementara, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan sumber air bawah tanah untuk penanganan jangka panjang. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Dayu ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan swidak. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng.

0: lelakonku koyong ini. Aku kudu nemoni penandang si koyong ini. Bopong Purwo, menapa panjenengan boten priksa menawi kula nampi lelampahan kados ngaten, Bopong Purwo? Adi kan dedes, apa kowe ora krasa yen aku saiki ana sajroning kasangsaran, Adi?
1: Agni.

0: boten kiat. Kula boten kiat nampi penandang menika, Bopo.
1: Agni. Senajan kowe nangis, lohmu nganti dadi getih. Kowe durung bakal bisa wal saka panandang. Durung bakal bisa wal saka tangane kebu sindet.
0: Bobo. Tinimbang kula nandang sengsara ingkang kados ngaten, kula panjenengan pejahi kemawon, Bobo. Kula wirang. Kula mboten saged ngayomi tiang-tiang Panawijen, Bopo. Kula mboten wonten ginanipun gesang, Bopo.
1: Agni, kowe aja mupus. Kowe aja mupus. Senajan ana sakjroning bebaya ning panganing musuh, ning gedhek nati.
0: Bopo. Mboten wonten ginanipun malih kula gesang. Maiso Agni sak menika titi Maiso Agni ingkang wingi, Bopo.
1: Kowe kok ndek penemu kaya ngono ta? Agni,
0: tanipun kula sampun mboten gadah daya menapa-menapa. Ngadepi bebaya ingkang nemahi kula, Bopo.
1: Aku bisa ngrasake kaya ngapa susahe ngatimu. Kaya ngapa judheking pikirmu. Ning semono, Agni, lelakon iki kudu kok tompo jalaran ngono ya Le.
0: Atus pundi
1: nek dipetani digoleki sing tenan kuwi kabeh-kabeh kuwi sing kleru kuwi dhewe. Kowe ora iso ngendhaleni atimu. Kowe ora iso meper karepmu. Kowe nalika semono rak wis diparingi wewarah dening Nak Mas Senopati Kenarok nalika arep budal ning Panawijen. Ning kowe nglirwak, kowe bergundung, kowe ora gugu temahan. Kowe bisa kecekel ning tangane si Kebo Sindet.
0: Mila kula ingkang lepat. Kulo ingkang klentu, Bopo. Kulo rumaosi lepat, kulo nyuwun pangapunten, Bopo Purwo.
1: Iya, iya, iya, iya. Reh, ning lelakon wis kebacut. Lelakon iki kudu kok tompo kanthi lunggaring atimu. Agni, wong urip kuwi pancen sing jenenge pepak kawruwe kuwi kudu pepak lelakone. Pendadaran tumraping uripmu mergo kleruning laku. Nanging kabeh mau isih bisa digoleki, isih bisa direkodaya. Mulane lakumu ning ndi papan? Aku ra negake kowe tansah tak jampangi.
0: Inci.
1: Nanging Agni, senajan aku saiki neng kene ketemu kowe, aku ora bisa nulungi kowe saka panandang iki.
0: Bopo, kenging menapa Bopo ngendika ngaten, Bopo?
1: Iya.
0: Menapa Bopo Purwo sampun mboten tresna malih dumateng kula?
1: Aja
0: kaya ngono. Bopo Purwo negakaken kula, Bopo.
1: Agni, aku tresna banget marang kowe, Yongger.
0: Nyatanipun Bopo mboten saged paring pitulungan kula. Monggo sak menika Bopo sampun pinanggih kula.
1: Nek tak prusa, aku ralap. Mungsuh kebo sindet aku ora ulap. Tanding yudo aku wani. Neng aku kalah papan orang ngerti utek clear warning papane si kebo sindet kene. Aku nek nganti merusa ngruda peksa malah kowe sing bisa cilaka. Mulane ya aku ni welingku wanti-wanti marangku. Sak polae kebo sindet. Sak karepe si kebo sindet turu tono. Kowe aja mbantah. Kowe manut ta apa sing dadi karepe kebo sindet?
0: Nang menapa kula kiyat apa? Saben dinten tansah dipun kaniyaya dening kebo sindet.
1: Kowe kuwi muridku Agni. Kena ngapa kowe ora kuat nandang kaya ngene? Kowe muridku, murid tempu purwa. Kowe ora tak tegakke. Kowe tansah tak tunggu wis suwe aku ning cedhake rawa kono kae. Tansah ngulatke lakune si kebo sindet.
0: Ngaten.
1: Mulane, Agni, kowe bisa mentas seko panandang, seko wal, seko tangane.

0: sang aku Bu. Kula nyuwun kawelasan sang aku Bu. Panjenengan kersa kersa paring pebantu sepatus sakit milu cengaken Kakang Maiso Agni.
1: Nggih.
0: Amargi Kakang Maiso Agni menika namung satunggaling sederek kula ingkang tasih wonten.
1: Iya, iya.
0: Sang aku.
1: Ning pancen pancen seko karti sampekane mungsuh sing bisa Agni kecelu kepancing rembuke bakal ngadepi marang bebaya. Nalika lumbung pangan iku diobong, ah banjur sedulurmu si Maiso Agni kuwi kepengin ngerti lan tetulung marang apa sing kedadian ning kono. Miturut ature kenarok wis dielingake. Aja grusah-grusuh ature kenarok kaya ngono. Nanging si Agni keberanang atine beradat senajan wis ditututi dheweke banter nggone numpak kuda satemah banjur bisa adu arep karo wong-wong sing maeka dheweke nanti bisa ketingkes. Ya wis ora perlu sedih. Aku mengko bakal paring kekuatan sing akeh kanggo nyelametake sedulurmu Agni.
0: Kok mangke to sang aku sak menika to sang aku Bu.
1: Ngono. Nggih, lenggah, lenggah, lenggah sing prayoga.
0: Kados pun.
1: Ora-orane yen aku bakal tega marang sedulurmu Agni. Mesti bakal tak slametake. Nanging saiki seliramu iki kudu mikir nggonmu bakal daup karo aku. Tarupus nggenggeng kaya ngono, panggulawen raing para dukun wis nyaketi rampung nggone ngati sarira seliramu. Uga aku wis tansah nunggu kapan dawuhe Sang Dang Arcaya Buddha Dharma. Dadi saiki tak pundhut perkara Agni disumenekake. Stop uga kenarok ora bakal tega marang sedulur Agni. Saiki kowe tentremu atimu ngadepi bakal tempuing dina daupmu karo aku. Mengko yen wis kelakon sliramu daup karo aku, ora-orane yen aku ora bakal nyelametake Maiso Agni.
0: Menawi ngaten panjenengan namung menggalihaken kapetahanipun piyambak sang aku.
1: Ora.
0: Sampun.
1: Ora.
0: Sampun sang aku.
1: Wes. Kanjeng. Kanjeng. Nak tenan to, Pak. Aduh, duh, duh, duh. Surah kurang-kurang leku ngarah-arah. Mun ku ngendika marang kendedes. Kepaksa atine mutung kaya ngono.
2: Sang aku.
1: Witantra.
2: Lho iki kula sang aku.
1: Apa sing tak gambarake keteman tenan. Kenarok kowe wis padha caos pemut marang aku supaya nggonku ngendika marang kendedes ngarah-arah ngati-ati aja nganti gawe cuwane si kendedes ya wis semono mutung dikira aku ora menggalih marang slametane si Agni.
2: Inggih
1: banjur mbradat ninggalake nindre. Wah kepriye kurang kepriye aku.
2: Ih mboten mai ben sang aku. Saestunipun penggalih dalem injih ribet badhe paring periksa dateng sang putri kendedes.
1: Lah iya aku
2: iki badhe klentu sang aku menawi pinyandalem mboten ngendikaken perkawis Maiso Agni. Tak badhe klentu.
1: Lah iya iki mung luputku kuwi aku banjur ngendika supaya si kendedes kuwi sakwetara nglalekake Maiso Agni. Agni nanging banjur menggalih nggone daup karo aku. Mengko yen wis kelakon daup banjur aku menggalih keselamatane si Maeso Agni ora dadi karepe semparet mayu ninggal kene njur.
2: Saya kawis cara
1: kepriye aku
2: menawi penggalipun sang putri Kendedes menika ringkih gampil kanyonyok.
1: Ya ya ora maitung pancen Agni ku sedulure.
2: Iya. Ah, lamun ngaten sang aku. Laras dauh dalem emban pamomong. Abdinipun sang putri Kendedes ingkang tansah cinaket. Isampun kludawak. Kentantri kludawi suka ngertos dateng emban pamomong sepatos ngripih penggalipun sang putri Kendedes.
1: Wis tok dawuhke.
2: Sampun.
1: Pancen aku sekawit wis njagani kuwi, dawuh kaya ngono kuwi. Ning karepku yen aku dhewe bisa ngendika, bisa ngreripih si Kendedes, ora perlu banjur kudu si pamomong sing ngreripih.
2: Nggih, mugi-mugi kemawon Nyai Mban Pamomong saged nglilihaken penggalipun sang putri Kendedes. Ya, ndak
1: kedelarung kedaluwarsa.
2: Inggih.
1: Mesakake Kendedes.
2: Inggih sang aku.
1: Piye to Kendedes?

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budoyo Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kodim 0734 Kota Yogyakarta menggelar perlombaan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Lomba diikuti oleh personel TNI PNS anggota Persit KCK Cabang 34 DIM 0734 Kota Yogyakarta dan anak-anak. Peserta sekitar 300 orang. Beragam lomba digelar mulai dari poli terpal, estafet air, estafet paku, makan kerupuk, dan lomba memasak. Momentum lomba ini membangun kekompakan dan kebersamaan keluarga besar Kodim 0734 Kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Konten kreator Albert Kevin Denny mengingatkan pentingnya etika pembuatan konten menyusul ramainya pembahasan kasus konten kreator di media sosial. Ia menambahkan evaluasi sebelum maupun sesudah proses perekaman sangat diperlukan untuk mencegah munculnya persepsi keliru di masyarakat. Menurutnya, konten yang memicu keberatan sebaiknya segera dihapus sebagai bentuk penghormatan terhadap hak serta kenyamanan setiap individu. Albert turut menggarisbawahi pentingnya meminta persetujuan sejak awal, memblur wajah bila diperlukan, dan menghormati permintaan penghapusan konten. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang menjajakan usahanya mengolah produk-produk yang dihasilkan agar bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Jalan-jalan saya masih berada di daerah Kuarasan Kulon, Kedung Keris, Kabupaten Gunung Kidul. Dan saat ini saya menjumpai ada ibu, siapa ini ibu?
3: Supriyati.
2: Ibu Yati.
3: Supriyati.
2: Ibu Supriyati panggilannya?
3: Ya, Supri.
2: Ibu Supri. Ya. Alamatnya di mana?
3: Kuarasan Kulon.
2: Kuarasan Kulon.
3: Ya.
2: Ini punya usaha membuat apa ini, Bu?
3: Tape gronjol sama tape telo.
2: Tape gronjol sama tape telo.
3: Ya.
2: Ini dari tahun berapa, Ibu?
3: Sudah 3 tahun.
2: Sudah 3 tahun. Yeah. Nah, yang dibungkus godong ini
3: tape telo.
2: Tape telo. Ini yeah. Pak, godongnya godong gedang apa godong apa ini, Bu?
3: Godong gedang.
2: Oh, bungkusnya godong gedang campuri godong apa nih? Jati.
3: Godong jati ya.
2: Oh, gitu. Yang ini yang dibungkus godong gedang ini tape
3: telo.
2: Tape telo.
3: Iya. Yeah.
2: Kalau yang tape gronjol.
3: Gronjol ya. Gronjol.
2: Itu dibungkus godong apa, Bu?
3: Godong pisang tok.
2: Godong pisang tok yeah. Gitu ya. Cara pembuatannya bagaimana, Bu, ini?
3: Yang tape telo apa?
2: Tape telo seperti telo. Apa? Tape gronjong seperti apa?
3: Kalau tape telo itu direndam, langsung direbus.
2: Oh, gitu.
3: Terus direndam lagi satu malam, direbus lagi, taruh dikasih obat.
2: Oh, gitu. Terus ini tape telo ini sama tape gronjong. Tape gronjong bahan bakunya dari singkong.
3: Iya, dari singkong.
2: Dari singkong yang dibuat?
3: Dibuat telo terus telo. Diiris langsung dijemur.
2: Oh, gitu
3: ya. Terus di rendam 3 hari langsung dimasak lagi 3 hari.
2: Oh, gitu. Kok ini ada yang dikeringkan, ini berarti bisa dimasak sewaktu-waktu gitu
3: ya? Oh, gitu. Ada pesanan gitu kayak dimasak.
2: Oh, gitu. Ini tahan sampai berapa lama ini
3: yang ini yang 2 hari yang telo 2 hari ini 3 hari.
2: Oh, gitu. Ini telo nih khusus apa enggak, Bu?
3: Ya, khusus telo.
2: Maksudnya
3: yang enak.
2: Telo apa gitu
3: telo
2: namanya?
3: Yang enak. Kalau telo enggak di tape.
2: Oh, harus telo yang
3: ya,
2: enak gitu ya.
3: Ya.
2: Oh, gitu. Tadi kalau sudah diragi kasih gula enggak, Bu?
3: Enggak dikasih.
2: Lah, manisnya bisa manis,
3: manis
2: ya?
3: Manis ya, minus dari ragi.
2: Dari raginya ya. Itu ya muncul manisnya ya.
3: Ya.
2: Kalau buat satu hari buat berapa, Bu, jumlahnya?
3: So 180 kadang 150 tinggal ini ada pesanan apa enggak gitu.
2: Oh, gitu. Tapi dititip-titip ke di warung.
3: Iya, dititip sama di puterin itu.
2: Oh, diputerin, ya, puter diputerin gitu ya. Ya. Oh, berat. Tapi tiap hari membuat ini, Bu.
3: 2 hari sekali. Yang ini 2 hari sekali, terus yang ini 6 hari. Prosesnya lama kalau gronjol.
2: Oh, kalau gronjol itu lama ya?
3: Lama.
2: Karena dibuat anu dulu ya, dibuat
3: ya, apa? Ya, direndam 3 hari. Terus direbus. Terus dibungkus 3 hari. Jadi ini 6 hari prosesnya.
2: Yang lama 6 hari yang gronjol ini
3: iya,
2: ya.
3: Yang gronjol.
2: Tapi orang suka yang mana, Bu, kalau Ibu jualan?
3: Suka yang gronjol.
2: Suka yang gronjol. Itu malah lebih laris
3: iya,
2: gitu
3: lebih
2: ya.
3: Iya, lebih laris. Kalau
2: tapi
3: yang
2: kan jaraknya 6 hari sama ini toh?
3: Iya.
2: Oh,
3: tapi kan
2: gitu.
3: Ngerendam terus namanya ini kan dijual dulu kayak ngerendam lagi gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ya seperti itu.
3: Iya.
2: Terus Ibu kerjakan sendiri atau ada tenaga lain yang membantu?
3: Sendiri.
2: Sendiri. Ya. Oh, tapi bisa sih ya. Ngoncai dhewe
3: ya.
2: Telone itu ngoncai
3: ya.
2: Dhewe.
3: Kan ngoncai langsung dijemur dulu ta, Bu?
2: Oh, gitu. Ngoncai itu jemur dulu
3: ya.
2: Pokoknya tandangi dhewe ya. Kabeh ngoten nggih. Ya. Oh, tapi ada enggak yang apa yang beli mentahan gini, Bu?
3: Enggak.
2: Enggak ada semua pokoknya wis
3: jarang
2: matang.
3: Yang ini bisa nape gitu. Kayak gitu jarang.
2: Oh, jarang bisa nape karena ya. Kalau yang kering ini belum jadi ya, ya Bu ya.
3: Ya
2: masih harus dikasih ragi dulu ya. Ya nanti ya. Oh, seperti itu. Terus Bu berapa lama gawe bisa hasil 180 itu ngerjakene untuk gawe bentuk seperti ini? 2 jam, 3 jam?
3: 3 jam. Kalau yang 100 lebih itu ya 3 jam.
2: Oh,
3: kan gitu. Udah diungkut, dibungkus kan, langsung guntingnya tuh juga lama. Gunting atasnya tuh biar rapi.
4: Oh gitu.
3: Jadinya lama prosesnya.
4: Ya, tapi semua kalau buat mesti resik gitu ya,
3: ya
4: gitu ya, ya habis ya. Jadi seneng nggih Bu.
3: Ya.
4: Ini resepnya jenengan paringaken putra-putri ini pun mboten napa wayah.
3: Dereng, rada sibuk ya Mbak, ya Mbak.
4: Oh, gitu.
3: Sing warung enten.
4: Oh, gitu. Tapi eman kalau ya, misalnya tidak di tularke ngeten nggih.
3: Lah niku anak kula pun niku.
4: Oh, nggih pun
3: usaha piyambak nggih.
4: Usaha piyambak-piyambak ngeten nggih. Paling tidak besok iso neruske usahane ngeten nggih. Laris-laris nggih Bu nggih, matur nuwun.
3: Nggih, sami-sami.
2: Baik, sutresno budaya, demikianlah siaran Teras UMKM ya. Tentunya banyak sekali pelaku-pelaku UMKM itu tidak hanya muda-muda, tapi yang sudah usia gitu juga banyak dan punya tekad yang sangat luar biasa dengan usahanya tetap ditekuni. Segala sesuatu kalau kita tekuni, segala sesuatu kalau kita rajin dan telaten, tentunya pasti juga akan menghasilkan pendapatan yang sangat luar biasa. Saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang lainnya. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sutresno butuh matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno budaya kalawo sampun katerakan wonten ing giaran Canting Jali lan ugi salah setunggaling informasi kayut kalian UMKM wonten ing teras UMKM kalawo wonten UMKM Tape Gronjol Tape Telo saking Ibu Supri kalawo njih Sutresno budaya. Lan wonten ing siang menika dumateng Sutresno budaya panjenengan sedaya mbok menawi ingkang nembe wonten ing margi tumuju salah setunggaling papan mugi tansah pinaringan selamat boten wonten alangan setunggal menapa nggih. Lan ugi dumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang wonten ing siang menika tasih nindakaken pakaryan, nah mugi pinaringan lancar. Monggo sami ngasuh langkung rumiyin sinambi menapa kemawon Sutresno budaya tansah midhangetaken Prompat RRI Ngayogyakarta. Wonten ing siang menika tasih sarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso.

0: Sutresno Budaya wekdal wonten studio sampun nedhaken wanci jam 11 langkung kawan dasa menit nggih Sutresno Budaya. Dumateng panjenengan Sutresno Budaya muslimin muslimat asih nenggo sawetawis kumandanging adzan zuhur kagem pepengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun. Awit kumandang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawan dasa 6 menit. Lan salajengipun Sutresno Budaya perempat dari Ringai Jakarta badhe ngaturaken wonten ing arsa panjenengan runjen lagu rohani Islam sinambi nenggo manjing wektal salat zuhur awit kumandang adzan zuhur ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawan dasa 6 menit.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayu Jakarta.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

Nuwun Stresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinagih malih kalian paguyuban karawitan amok raos ngentak mangun jiwa kasihan Bantul Ngejakarta kanthi penasihat Bapak Haji Bibit Rustam TSH, Bapak Ngadiono Suho Bapak Sihono SPD, Ketua Bapak Wakijo HS, Sekretaris Bapak Tri Mariyadi SE, Bendahara Ibu Veronica SPD, Seki Seni Bapak Subardi, Pelatih Bapak Santoso Wiguno, Rengku Swantening Waranggono, Ibu Poniati, Ibu Yuli, Ibu Hati Pertiwi, Ibu Ika Dini Febita, Kirung Bapak Wakijo HS, Bapak Subardi, Bapak Sugeng Prasetyo, Suhu Bapak Trubus Ordoyo. Seterusnya Budoyo kebareng kula aturaken ingkang ngajeng sepan wonten ing siang punika pinangka penabuh kendhang kasto pun Bapak Santoso Wiguno, Bapak Utomo wedal menika ngasto gendir barung, gendir penerus utawi slendhem menika kasto Ibu Sugeng Rahayu, Ibu Tugiem ngasto Demung, saran setunggal kasto Ibu Sunarti, wonten Ibu Ngadinem ngasto saron kali, peking kasto Ibu Suryati, wonten ketuk ketuk kenung kasto Ibu Tumirah, Ibu Veronica SPD, wonten menika ngasto Bunang Panembung, Bunang Panerus kasto Ibu Tugi Ningsi, Bapak Tri Mariyadi SI, wonten menika ngasto Gambang Kempul Stogong, kasto Ibu Wagirah, Soho Ibu Ngatijo, Bapak Wagimin Ibu Swidi, untuk yang utamanya ngasto Siter, ingkang pungkasan, rebab, kasto Bapak Tomo. Wajah meniku sampun semedi, langsung panglipur, untuk ngarsu panjenengan, ngaturakan gending-gending jawi, lumantar program 4 RRI Ngajakarta. Seterusnya Budaya Gending Pambuku sampun suwuk tumuli badhe katuraken gending ongko setunggal jemeniku ladrang samiosih laras belok padat nem minggah ketawang Puspanjolo kelajengaken dolanan suwe ora jamu. Seterusnya Budaya sumangga sugeng widhangetaken.

Sutresno Budoyo sampun kabiyarsa ladreng samyosi laras pelok barat 6 minggah ketawang Puspanjolo kalajengaken dolanan suwe ora jamu tumuli badhe katuraken kendhing ingkang angka kali yemeniko ladreng gunjang ganjing laras slindru padat sanga minggah ketawang Cakrawala kalajengaken dolanan PKK maju. Sutresno Budoyo sumangga sugeng midhangetaken.

suwuk latrang gunjang kanjing laras lintru padat songo minggah ketawang Cokrowolo kalajengaken dolanan PKK maju. Sitresno budaya paguyuban among raos saking ngentak bangun jiwa kasihan Bantul tumuli badhe ngaturaken gending ingkang pungkasan iji meniko latrang Sri Widodo laras belok padat barang kalajengaken ketawang mijil wedaring tias terus dolanan kuwi opo kuwi kebareng kita ambali gendingin badai KPR soing samangki ladrang Sri Widodo laras belok padat bareng kalajengaken ketawang mijil wedaring tias terus dolanan kuwi opo kuwi seterusnya budaya sugeng midhangetaken.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Seterusnya Bu Tia, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Di kesempatan siang hari setelah tadi kita nikmati uyon-uyon siang, dan saat ini pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti siaran berjaringan suara budaya Nusantara dari RRI Pro 4 Jakarta.

Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beat Society atau GBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif di Disparekraf DKI Jakarta Puji Astuti Selasa kemarin mengatakan, festival musik internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur GBS Prangki Raden menyebutkan, GBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang, termasuk pejabat, warga, dan santri. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, nggak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus ya.
2: Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya, rata.
1: Benar, yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar, benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadirkah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
2: Beliau itu on time, always.
1: Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan baju adat. Benar. Kreasi kata orang, baju adat inovasi. Betul. Lah. Nah, tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova. Cantiknya Bu Dokter Nova. Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Pro4 Jakarta ya.
3: Oke.
1: Oke silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya oke.
3: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik, baik, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balki silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini sampai Susarara, sahabat Pro4, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa lebih gercep,
2: gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya atau aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang.
2: Yeah.
3: Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Mm-hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
2: yeah,
3: disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita di adat kayak itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya pitung pole.
2: Mm-hmm.
3: Itu untuk keturunan raja. Kemudian iya, ada yang namanya lebih tinggi Sanjasio.
2: Iya.
3: Itu memang betul-betul namanya dintina. Terus ada yang namanya limam pole.
2: Mm-hmm.
3: Buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di limam pole.
2: Iya, iya.
3: Nah,
2: oh, gitu
3: itulah
2: ya,
3: yang pakem yang pada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara pitung pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke. Okay.
3: Artinya mulai tuju, apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar,
2: mm-hmm,
3: beberapa prosesi, saya karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
2: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya.
2: Yeah.
3: Bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, apa ya, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya, itu namanya nebici, dengan pantun, apa di rumah ini ada nangka berapa, ada mm-hmm, yang nangka ada tiga, tapi itu yang namanya yeah, masih nebici
2: pantun.
3: Sudah
2: ya,
3: ada kesepakatan, kelihatan ada pun masuk kita pada prosesi yang namanya nebuta.
2: Oke. Okay.
3: Sudah melamar, sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa siri pinang.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita diterima siri pinang kita diterima.
2: Yeah.
3: Kalau umpamanya belum ya siri pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi apalagi atau perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
2: Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu.
2: Yeah.
3: Semua serba tuju, gerbau tuju, kain putih tuju, piring tuju, tai ganja tuju, piring dulang tuju, kain putih tuju, jadi itu semua serba tuju yang harus dibawa dan
2: lantarannya,
3: tai ganja tuju, nah itu sih harus seperti itu pakemnya, harus.
2: Oke.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada,
2: yeah,
3: prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
2: Mm-hmm.
3: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial, yang
2: okay,
3: ada bulu di dalam tubuhnya.
2: Yeah.
3: Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu kalau kita ada itu, kemudian sesudah itu ada lagi namanya duduk pada.
2: Yeah.
3: Kalau dulu nggak ada resepsi.
2: Mm-hmm. Oh, gitu ya?
3: duduk pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu.
2: Mm-hmm.
3: Pada saat dia duduk sendiri, jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya,
2: mm-hmm,
3: dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
2: Oh gitu.
3: Begitu. Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili.
2: Yeah.
3: Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi, untuk mereka tidur.
2: Oh begitu, nah, ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan.
2: Jadi
3: laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah ya itulah prosesinya, dan prosesinya, setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Oke. Okay.
3: Lagi mengeluarkan lagi mungkin apa? Nah, itu sudah banyak sama, mungkin sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan tujuh kembang itu, dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat, dan kemudian dari budaya, dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik. Nah kalau bicara soal tadi ya, begitu panjang ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan, atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka, mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini, atau ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya, atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
2: Oke.
3: Okay. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan ningrat, atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika.
2: Madika ya.
3: Masih melaksanakan. Okay. Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur.
2: Iya.
3: Kepada Allah kita mohon ridhonya. Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat.
2: Iya.
3: Itu harus dilakukan.
2: Iya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya.
3: Iya.
2: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa ibu dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit bu?
3: Iya. Ini kejadiannya, Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
2: Iya.
1: Oh
2: iya.
1: Ya. Gimana kejadian bu dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di Andara. Nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi, no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu. Kemudian kita tetap ada malam pacar, karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar.
2: Okay.
3: Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu, pada zaman peradaban sebelum kita ini, masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama, ridhonya itu Allah itu adalah dinikah.
2: Okay.
3: Tapi secara adat, yang tertinggi, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati, atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Iya, begitu ya.
3: Ya.
2: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, kolon tiga ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya, yeah. Kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Iya, yeah, merah
3: loh. Merah
2: warnanya.
3: Minyak. Jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Iya.
3: Bedak itu seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Iya.
3: Untuk dia di, ya di leher lah ya.
2: Iya.
3: Kemudian minyak itu untuk jadi di, dia dicoh, kalau orang-orang sini bilang dia diminyakin kepalanya.
2: Iya. Itu. Oke. Okay.
3: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang istirahat, orang meninggal kan dipakai itu kan,
2: yeah.
3: Terus ada parfum, itu buat, terus kain putih itu menggambarkan apa namanya, untuk bungkus jasad itu,
2: yeah.
3: Nah kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
2: Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolon tinggi itu, malam pacar itu.
2: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti kan, apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
2: Oke. Okay. Iya, bentar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Yeah.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serang, sudah punya pacar,
2: yeah.
3: Perempuan juga begitu, atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan,
2: yeah.
3: Nah ada juga mungkin dia berubah pikiran, pada saat itu dia berubah pikiran, ah saya sudah habis kolon tinggi, nah kayaknya saya tidak mau nikah besok, rupanya dia kabur, itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh,
3: ya.
2: Gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia akan datang pakai sarung itu.
2: Ya.
3: Nah itu kita dari setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar, pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Ya.
3: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa sarung. Tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya.
3: Iya.
2: Gitu ya.
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan apa namanya prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya, iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya.
3: Iya, sejauh itu.
2: Ya,
3: mau ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Yeah. Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah ini sanksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya. Yeah.
3: Nah tapi dia kan sarung. Itu kan disaksikan semua orang. Dia yeah. Datang bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung kuning. Nah itu kan pasti ada ini, ada bukti.
2: Jadi sudah dinotis begitu ya.
3: Iya.
2: Wow.
3: Iya.
2: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga
3: iya.
2: Ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya
3: iya.
2: Yaitu akad nikah itu
3: iya,
2: di besoknya
3: iya,
2: ya.
3: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Iya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk apa namanya ya kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yang sangat kokoh. Kemudian ada yang namanya keparang. Sebagai seorang apa namanya laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh. Saya dulu kita bicara
2: jadi suami ya.
3: Cari
2: nafkah dan sebagainya.
3: Dan ada lagi satu daun bulu yang buahnya itu banyak, ya itu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang penerima itu, bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
3: Iya.
2: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Oke.
3: Okay. Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepaham jadi baju Patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah, yang baju kalau baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah baju sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki siap untuk
2: gitu ya?
3: Tanggung jawab.
2: Oke,
3: itulah yang coba. Dan warna saya juga harus
2: warna
3: kaum satu saja, warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Nah, Madika berarti keturunan bangsawan.
3: Raja
2: ya. Raja,
3: Madika. Beda bangsawan, beda.
2: Oke, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
3: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa, yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol, itu pakemnya loh.
2: Enggak
3: boleh. Kemudian dengan perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roe, panjang sekali karena makanya Taroe karena panjang. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno, kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya goko, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut
3: yang di
2: lengan
3: jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya vinti.
2: Iya, orang India ya.
3: Kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe ada ban pinggang. Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
3: Iya.
2: Seperti itu. Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya
2: kain atau
3: ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke. Okay.
3: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan sampai sekarang, ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali tuh, ada di kalung perempuan itu ada yang dipoto itu sebesar itu.
2: Iya. Ya,
3: pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana Ibu Dokter melihat ketika orang maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak akan sembarang dipinjamkan.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu boleh. Kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur dan karena buat kami kan itu pelestarian.
2: Iya. Yeah.
3: Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya.
2: Yeah.
3: Makanya kita tidak pernah akan melarang.
2: Yeah.
3: Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti yeah. ini loh yang benar.
2: Yeah.
3: Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu. Mm-hmm.
2: Ya, yeah, karena memang ada pakemnya itu ya,
3: aturannya itu.
2: Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya.

0: ya udah kak, kita break sejenak dulu aja ya. Okay, nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
1: Baik.
0: Untuk
1: baik,
0: RRI baik, Palu baik, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi kak?
1: 08 11 456 0387 5 atau di 0454514216 21.
0: Boleh diulang lagi?
1: 08 11 456 0387 5 atau di 0451 421 621.
0: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 35 04 510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 24 928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Baik. Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo,
4: tadi pun
3: dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kabar Kis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Ya pun. Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal ya. Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu. Nah, baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar
3: malam pacar ya.
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan? Apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Terima kasih
4: Kak Balki.
3: Terima kasih Mas.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopas blaam-blaam itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya dari yang cantik semuanya di Palu ya. Dengan Cigu ya, Ratu. Juga selamat siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu sih, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus apa namanya pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau gaya daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Terus agak longgar apa sempat kipas badan? Coba itu saja tanggapan mohon Ibu Dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cigu Ria dari Jakarta. Sudah bisa ditangkap ya Bu Dokter ya pertanyaannya ya.
5: Iya,
2: bisa
5: iya.
2: Ditangkap. Oke, silakan Bu Dokter.
5: Iya, ya. Saya yang dari Mas Edo Lampung ya.
2: Iya,
5: ya, benar-benar Mas Edo bahwa sekarang kan pakaian itu kalau yang nyiapin kadang-kadang memang di toko-toko adat itu punya. Tetapi kan kita sudah juga punya galeri atau tempat-tempat persewaan atau disewakan baju-baju daerah, tetapi mereka masih tetap mengambil pakem yang ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ada yang modifikasi, terutama kayak masalah perhiasan ya. Kalau perhiasan sekarang ini kan sebenarnya saya juga ya mohon maaf, saya juga yang suka aksesoris. Itu juga sudah banyak saya dapat di luar sana. Kayak ya saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah, ini kan di luar sana juga banyak.
2: Iya, benar.
5: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai
2: jeans.
5: Nah, itu kan sudah pasti tidak etis.
2: Iya, betul.
5: Ya, ya. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap, mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
2: Ya,
5: jadi kalau
2: ya, banyak meluruskan.
5: Iya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak, kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua, dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu
2: tahu,
5: jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
2: Iya.
5: Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolon tigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, kita bicara pitumpole.
2: Iya.
5: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
2: Oke.
5: Okay. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Iya. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
2: Iya.
5: Itu kesepakatan yang kita kita
2: tapi tetap ikrarkan. Di situ ada ketua adat juga begitu.
5: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
2: Ya, toko masyarakat berarti.
5: Toko masyarakat, toko
2: okay. Ya, toko. Jadi memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
5: Iya. Mungkin ada saya, iya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
2: Iya.
5: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu
2: dari keluarga perempuan ya.
5: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
2: Iya.
5: Ya. Seperti itu.
2: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cik Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
5: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal.
2: Okay.
5: Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm
2: yeah,
5: ya sendal mengikuti sendal pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
2: jadi
5: tidak boleh.
2: Jadi kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar
7: bekas daun
5: pacar iya. juga. Di sini ya? Kan semua ada daun pacar.
7: Iya, kolon tinggi.
5: Iya, kolon tinggi.
7: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Ya.
5: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu full itu kayak di tangan sama di kaki.
7: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
5: Gelang kaki. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
7: Iya, yeah, betul.
5: Tempat duduknya, kamar. Mm-hmm. Ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
7: Yeah.
5: Iya.
7: Oke,
5: okay, kemudian apa tadi masalah aksesoris?
7: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan pakai payet dan lain sebagainya seperti apa di, mau digambarkan Cek Guri ya pengen digambarkan.
5: Ada dini ya, seperti yang saya pakai.
7: Agak longgar kalau yang sekarang
5: ini,
7: ya. Iya,
5: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
7: Oke. Okay.
5: Nah, baju okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya. Yeah. Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju bora. Kalau baju bora satu salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
7: Mm-hmm. Bukan kayak kebaya kita ya,
5: iya,
7: bukan ya?
5: Gitu. Iya.
7: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
5: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
7: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
5: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustadz. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
7: Betul sekali.
5: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Yeah. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya. Dan
7: pedagang-pedagang dari
5: iya, dengan juga. Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
7: kain dan lain sebagainya ya.
5: Iya.
7: Oke. Okay. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu silakan Kak Balkis.
7: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, okay, saya buka untuk Jakarta ya.
5: Udah pada tahu kali.
7: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, silakan.
7: Halo. Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
8: Halo, Suara Budaya Jakarta.
7: Selamat sore.
8: Selamat sore.
7: Oh,
2: Ponova. Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
7: Jadi dengan siapa?
8: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
7: Aini Maluku, halo Aini, silakan.
2: Ayu.
8: Ayu Maluku Tengah.
7: Oh Ayu, oke okay, baik terlihat saya kok ada.
2: Satu sama ya.
7: Sama ya.
8: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
7: Iya, di Maluku.
5: Di Maluku. Aduh, okay. Maluku.
7: Silakan.
5: Jauh.
8: Ya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
5: Iya.
8: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula kayak banyak apa ya? Di era modern gitu. Terus yeah. Bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat ya di proses pemberian malu sama
2: iya, dia, Kak Ayu. Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
7: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
7: Silakan Ibu Dokter.
5: Iya. Yeah. Saya kira tidak jauh berbeda karena kita saya kira di kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan dan berjalan dan berjalan. Kita harus tetap punya pakem, seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan-pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian, terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya, kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke.
5: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion, kan dia pasti menyampaikan seperti ini, bahwa ini terinspirasi dari baju ini. Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
5: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
5: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, baik.
5: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter. Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Kak Balkis.
7: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta. Iya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
7: Selamat sore. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Ponopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Depok, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan meminta maaf kepada warga atas terganggunya fasilitas Seawater Reverse Osmosis atau SWRO yang menjadi akses air bersih masyarakat kepulauan kemarin. Gangguan ini berdampak pada layanan penyediaan air bersih bagi warga di sejumlah wilayah Kepulauan Seribu. Fajar menyampaikan permohonan maaf sekaligus melakukan sosialisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM sebagai upaya menjamin kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus mengupayakan penanganan agar layanan air bersih kembali berjalan optimal.

Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 3.000 pelajar dari tingkat TK hingga SMA sederajat mengikuti pawai karnaval UT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Lok Sumawe, Aceh, Selasa kemarin. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lok Sumawe, Taruna Putra Satya, mengatakan pawai diikuti 58 TK, 64 SD atau MIN, 24 SMP, serta 25 SMA, MA, SMK. Para peserta mengenakan pakaian adat Nusantara dan kostum berbagai profesi dengan rute dari lapangan Iroh menuju Darussalam hingga Jalan Merdeka dan kembali ke lapangan Hirong. Menurut Taruna Putra Satya, kegiatan ini menjadi sarana hiburan sekaligus menumbuhkan kreativitas, nasionalisme, persatuan dan kecintaan pelajar terhadap budaya Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Rumpat Suara Gaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara-saudara Putian masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, dan tadi setelah kita ikuti siaran jaringan dari Perompat RRI Jakarta, saat ini tersebut tuh ya, kami nanti akan menyiarkan secara langsung panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis, Dusun Bungkus, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, di mana pada hari ini rencananya Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Andi Amran Sulaiman akan hadir beserta dengan Ketua Komisi 4 DPR RI dan juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kami juga akan mendapatkan informasi terbaru kondisi di lapangan, dan kami sudah terhubung dengan reporter Wulan Anita. Selamat siang.
3: Selamat siang, Wulan. Feni.
2: Baik, Wulan. Aduh, selamat siang, Feni. Selamat siang, Wulan. Bisa disampaikan seperti apa untuk persiapan kegiatan pada siang hari ini? Silakan.
3: Baik, Feni dan juga Sutrisno Budoyo. Saat ini kita sudah mau mulai begitu prosesi untuk panen raya. Oh, kalau tadi sudah melakukan panen raya, Korporda Bantul, Kabupaten Bantul ini sudah melakukan prosesi panen bawang merah di Bulak Parangtritis, Dusun Bungkus, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul. Dan hadir tadi yang mengikuti panen raya di Korporda Bantul, hadir Bupati Bantul Abdul Halim Musli, kemudian juga dari Korporda dengan Kapolres Bantul, kemudian juga dengan Danrem, kemudian juga tadi ada Kepala Dinas Pertanian DIY Pak Arif, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul dengan Pak Joko. Dan kami segera akan dimulai prosesi kopencapir dan juga kopencapir digital yang hari ini juga spesial di hadiri juga oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Ya, dan saat ini berkumpul di pendopo di Dusun Bungkus, Kaluran Marga, masyarakat juga sudah berkumpul.
4: Hari sudah dibuka dengan iringan gejok lesung, dan saat ini sedang diputar video yang memperlihatkan bagaimana panen bawang di desa atau di Dusun Bungkus, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul ini. Ya, dan warga juga turut berkumpul, begitu juga warga ini turut menjajakan makanan dan juga bawang merah. Ini ada stan-stan di depan pendopo, kemudian mereka ini menjajakan bawang merah dengan harga Rp25.000 per kilogram. Dan tadi sempat juga Forkompimda ada juga yang membeli, dan beberapa warga juga ini turut antusias menyaksikan jalannya acara pada sore hari ini. Dan perlu kami sampaikan juga prosesi untuk panen bawang merah tadi sudah sempat dilakukan begitu dengan hadir beberapa Forkopimda seperti Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Aris Eko Nugroho, kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Pak Joko Waluyo, kepada terus kemudian Bupati Bantul Abdul Halim Musli, kepada terus kemudian juga ada Komandan Kodim 0729 Bantul Letkol Kafikri Nur Heldi SEM Han, kemudian hadir juga Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto SASIKMH, kemudian juga ada Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Dan sebentar lagi jalannya acara juga akan berlangsung, ada sesi untuk segera kita launching kelompok pencapir dan kelompok pencapir digital. Iya, dan memang program dari Kementerian Pertanian sendiri yang untuk kelompok pencapir yang dulu sempat tren di era Presiden Soeharto kini diaktifkan lagi semenjak Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan yang sedianya hari ini akan hadir Ini diwakili oleh Dirjen. Baik pendengar, sebentar lagi kita akan memulai acara panen raya bawang merah di Belak Sumur Parangtritis, dirangkaikan dengan launching klompen capir dan klompen capir digital.

0: Ya, ini memang masih sementara ini masih pemutaran video yang memperlihatkan bagaimana keunggulan di Desa Bungkus, Kelurahan Perang Tritis. Dan memang bawang merah ini menjadi potensi pertanian yang menjadi unggulan di Bantul begitu, dan harga dari bawang merah tadi disampaikan bahwa saat ini adalah 25.000 per kilogram. Dan memang bawang merah ini menjadi komoditi utama begitu ya, yang bisa ditanam di musim kemarau maupun musim hujan. Ya, dan dalam sekali panen juga bawang merah ini bisa menghasilkan minimal 15 sampai 20 ton per hektar. Baik, mendengar Sutrisno Budoyo. Saat ini kita akan segera memulai. Ini rekan kami Agus sudah akan memulai acara panen raya bawang merah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, juga hadir Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, matur nuwun rawuhipun. Dan pada kesempatan ini hadir Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Bupati Bantul. Selanjutnya kami ucapkan selamat sore, selamat datang kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, dan juga hadir Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, berkenan hadir Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bapak-Bapak Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten Bantul. Dan pada kesempatan ini juga hadir Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan juga tentunya kepada seluruh jajaran pejabat, pimpinan instansi vertikal, jajaran pimpinan LPP Radio Republik Indonesia, tokoh masyarakat, para anggota kelompok tani, serta seluruh pendengar setia stasiun Pro 1 di 91,1 FM dan Pro 4 di 106,6 FM Radio Republik Indonesia Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama yang sangat luar biasa antara pemerintah Kabupaten Bantul, Radio Republik Indonesia, dan juga Bank BPDDIY, serta didukung sepenuhnya oleh Kelurahan Perang Tritis.
1: Luar biasa. Dan izinkan saya berpantun terlebih dahulu Bapak Ibu, nanti mohon izin untuk memberikan apresiasi dengan saya begitu ya, karena kita di Yogyakarta. Baik, akan kami awali dulu. Mekar harum bunga melati, tumbuh subur di bumi Mataram. Dari hamparan bulak Perang Tritis yang asli, kita menyatu dalam rasa syukur yang mendalam. Hadirin yang berbahagia, dari hamparan bulak Perang Tritis yang asri, kita menyatu dalam rasa syukur yang mendalam, pastinya merayakan limpahan berkah dari Sang Pencipta, memetik kejayaan tanah Bantul nan gemah ripah loh jinawi. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang pastinya atas karunia-Nya di siang hari ini yang penuh berkah ini, Kamis 20 Agustus 2026, kita dapat berkumpul di Pendopo Sabto Argo, Dusun Bungkus, Perang Tritis, Bantul, dalam agenda kebanggaan nasional, pastinya panen raya bawang merah, sekaligus launching siaran kolom pencapir RRI dan kolom pencapir digital.
2: Baiklah Bapak Ibu hadirin dan para pendengar yang berbahagia, Selanjutnya mengawali acara ini, marilah kita selalu mempertebal rasa cinta tanah air dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berkenan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri mengambil sikap sempurna.

Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi dan memohon kelancaran bagi kemajuan pertanian Indonesia khususnya di Kelurahan Parangtritis, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sugito SAG MSI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Disilakan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang dengan rendah hati dan rasa tulus ikhlas dari lubuk hati yang dalam kami persembahkan rasa syukur kehadirat-Mu, berkat pertolongan-Mu, dan atas limpahan rahmat dan barokah-Mu-lah, pada saat ini kami dapat melaksanakan kegiatan panen raya bawang merah dalam satu hamparan lahan seluas 200 hektar di wilayah Dusun Bungkus, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, sukses dan hikmat di bawah naungan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan pemberi rezeki. Kami menyadari bahwa setiap hasil bumi yang kami panen bukan semata-mata karena kemampuan dan usaha kami, tetapi karena kemurahan dan pertolongan-Mu, maka jadikanlah hasil panen ini sebagai rezeki yang halal, baik, berkah, dan membawa kemanfaatan bagi para petani, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui. Jadikanlah panen raya ini bukan hanya sebagai momentum menikmati hasil, tetapi juga sebagai pengingat bagi kami untuk terus menjaga alam, merawat lingkungan, memperkuat gotong royong, dan membangun ketahanan pangan bagi masyarakat. Jauhkanlah daerah kami dari paceklik, kekeringan, banjir, hama, penyakit tanaman, serta berbagai musibah dan bencana. Limpahkan keberkahan pada tanah kami, air kami, tanaman kami, dan seluruh hasil bumi yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pendahulu dan pemimpin kami. Terimalah amal bakti dan ibadah kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Sugito, SAG MSI, yang telah memimpin doa pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pendengar RRI Stasiun Yogyakarta dimanapun Anda berada, berikut kita dengarkan bersama sambutan selamat datang Bupati Bantul berkenan Bapak Haji Abdul Halim Musli. Kami silakan Bapak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Agung Sanusi SPMSI dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh tenaga ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Dr. Andes Novir Rahmat MSI. Yang terhormat Ketua Komisi 4 Ibu Siti Hediyati Suharto atau Mbak Titik atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Utama LPP RRI Bapak Dr. I. Hendrasmo MA. Yang terhormat Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Ketua Komisi B Ibu Andriana Wulandari. Yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bapak Kolonel Laut Hendra Siregar AMD MTR Opsla. Yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto STMAP MHAN. Yang kami hormati Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Kombespol Heri Indra Cahyono SIK SH MH. Yang kami hormati Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda DIY Kombespol Sades Oluan Maruli Pardede SIK. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Anton Raharjo STPMSI. Yang kami hormati Kepala BRMP Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Dr. Suharsono SPTMSI. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia diwakili oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Hermanto. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bantul dan seluruh jajaran anggota DPRD Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Komandan Kodim 0729 Bantul yang diwakili oleh Pak Kasdim Mayor CBA Suryadi. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Resor Bantul Bapak AKBP Bayu Puji Haryanto SH SIK MH. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Bapak Muib SH MH LI. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang hari yang cerah ini kita dipertemukan di Pendopo Bungkus Parang Tritis Kapaniwon Kretek Kabupaten Bantul dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti panen raya bawang merah di Parang Tritis ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, kami menyampaikan selamat datang, sugeng rawuh kepada jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili dan hadirin semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebagai rasa syukur kami dan para petani bawang merah di Kabupaten Bantul atas hasil panen yang baik dari tahun ke tahun, sehingga bawang merah ini menjadi salah satu sumber kesejahteraan para petani di Kabupaten Bantul, terutama Kabupaten Bantul sebelah selatan, di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Rasa syukur ini merupakan hasil dari kolaborasi,
hasil dari kolaborasi berbagai stakeholder yang ada. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Menteri Pertanian, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota DPR RI, DPRD, baik DIY maupun Kabupaten Bantul, yang memberikan perhatian yang demikian besar terhadap perkembangan pertanian di Kabupaten Bantul. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata, di mana sektor pertanian ini memberikan kontribusi PDRB kedua setelah sektor industri. Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap mayoritas warganya. Seiring dengan intensifikasi pertanian yang dilakukan oleh Bantul atas dukungan pemerintah pusat dan pemerintah DIY, produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Termasuk diantaranya adalah beras. Tahun 2024, Bantul mengalami surplus beras itu 50 ribu ton Bantul mengalami surplus beras, sudah berwujud beras, bukan gabah lagi. Itu tahun 2024. Tahun 2025, surplus itu meningkat menjadi 70 ribu ton beras. Padahal luasan sawah itu cenderung menyempit, tetapi justru produksinya itu meningkat. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya. Oleh karenanya ini kita patut syukuri bahwa sektor pertanian, produksi pertanian di Kabupaten Bantul ini bisa meningkat dari waktu ke waktu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita berada di Bulak Bungkus Parangtritis yang sedang melakukan panen seluas 200 hektar dengan produksi 21 ton per hektar. Berarti sekitar lebih dari 4.000 ton panen hari ini kita dapatkan. Jika harga bawang merah di tingkat petani itu 18.000 per kilogram, maka hari ini petani memperoleh total pendapatan dari penjualan bawang merah di tingkat petani 4.000 ton atau 4 juta kilogram dikalikan 18.000 per kilogram, berarti akan didapat 72 miliar. Ini sesuatu yang patut kita syukuri dan kita berharap ini dapat membawa kesejahteraan yang semakin baik di lingkungan para petani kita. Kemudian Bapak Menteri, Bapak Direktur, ada beberapa aspirasi dari petani yang menurut kami pemerintah daerah ini masuk akal, maka kami dapat merekomendasikan diantaranya adalah untuk mengatasi rob tahunan yang itu berdampak pada produktivitas bawang merah dan cabai merah di kawasan Parangtritis ini, yaitu kita memerlukan tanggul dan alat berat yang bisa mengatasi tergenangnya
air rob itu pada hamparan ladang bawang merah kita. Kemudian ada usulan bahwa sudah saatnya kita swasembada benih agar dapat dikurangi biaya produksi pertanian bawang merah kita dengan swasembada benih bawang merah itu, sehingga kita memerlukan instalasi perbenihan bawang merah. Saya kira itu Pak Direktur dan Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kami sampaikan di dalam perayaan panen raya bawang merah di Parangtritis ini. Terima kasih dan apresiasi pertama kepada poro kadang tani yang terus bersemangat untuk bekerja keras meningkatkan produksi bawang merah kita. Bawang merah Bantul ini terbukti hebat, diminati oleh para konsumen dan bisa diserap oleh pasar kita. Terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada Mbak Titik Soeharto, kepada Menteri Pertanian,

Diaturkan terima kasih kepada Bapak Abdul Halim Musli dan hadirin yang berbahagia serta pendengar Persatu dan juga pendengar Perempat RRI Yogyakarta. Selanjutnya akan disampaikan laporan oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani Kelurahan Parangtritis. Kepada Bapak Kadiso, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang pada kesempatan siang hari ini diwakili oleh beliau ketiga Dirjen beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh beliau Bapak Staf Ahli beserta Forkompimda dan OPD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati juga, yang kami hormati Bapak Bupati Bantul beserta Forkompimda dan OPD se-Kabupaten Bantul, yang kami hormati Wakil Rektor dan Rektor Fakultas Pertanian UGM, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI, yang kami hormati Bapak Kepala BRMP Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Direktur Pelbangtan Jogja Magelang, yang kami hormati Kepala Wilayah Perumbulok Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala RRI Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Direktur Utama Bank BPD DIY, yang kami hormati Direktur Utama PT Bank Bantul, yang kami hormati Senior Manager Regional 2B Pupuk Indonesia, yang kami hormati Manager PLN UPL Bantul, yang kami hormati Bapak Panewu beserta Forkompimkab Kapanewon Kretek, yang kami hormati Bapak Lurah se Kapanewon Kretek beserta pamong, yang kami hormati Bapak Ketua Bamuskal beserta anggota Bamuskal Karuan Parang Tritis, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh petani di wilayah Kaluran Parang Tritis, dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang sore hari ini kita sekalian telah diberikan anugerah kesehatan sehingga dapat bertemu bertatap muka di tempat ini dalam rangka panen raya bawang merah. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini merupakan suatu kebahagiaan yang tiada terhingga bagi kami petani di Kaluran Parang Tritis, yang mana pada kesempatan hari ini dirawi atau dihadiri

oleh kementerian dan para pejabat di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam rangka panen raya bawang merah yang bertempat di Balai Pedukuhan Pedukuhan Bungkus yang diberi nama Joglo Saptoarjo. Jadi Bapak Ibu, tempat ini adalah Balai Pedukuhan Bungkus. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Pak Dukuh dan seluruh warga masyarakatnya yang telah menyiapkan tempat dan fasilitas sehingga acara pada pagi sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk melaporkan terkait dengan kondisi pertanian yang ada di Kelurahan Parangtritis. Luas tanam bawang merah seperti tadi disampaikan oleh beliau Bapak Bupati di Parangtritis, untuk luas tanam bawang merah adalah seluas 20 hektar. 200 hektar ya. Sistem penyiraman yang dilakukan oleh petani di Parangtritis adalah menggunakan elektrifikasi, jadi dengan pompa listrik. Dengan penggunaan elektrifikasi ini, efisiensi biaya penyiraman bisa tertekan sebesar 88% dibanding dengan pompa BBM. Di samping itu, dengan elektrifikasi juga bisa dimanfaatkan oleh petani sebagai alat untuk memasang light trap untuk pengendalian hama dan penyakit yang sangat ramah lingkungan dan murah. Ini efektif sekali. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa di Parangtritis ini diberlakukan dengan sistem pola tanam serentak. Jadi kalau di sini ada bawang merah, semua bawang merah, tidak ada tanaman lain kecuali yang tanaman tumpang gilir atau tumpang sari cabai. Kemudian ada suatu waktu tertentu, misalnya di tanggal 20 Juni, semua tanaman cabai, terong, tomat harus bersih dari lahan di Parangtritis. Ini bertujuan untuk memutus siklus hidup daripada hama dan penyakit. Kemudian potensi hasil di Parangtritis seperti tadi disampaikan oleh beliau Bapak Bupati, betul bahwa potensi hasil untuk bawang merah mencapai 21 ton per hektar. 21 ton itu sudah bersih, sudah dikemas, tidak ada daun dan akar. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan dengan keberhasilan ini akan tetapi juga banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani di Parangtritis, diantaranya adalah pertama, karena letak geografis lahan persawahan di Parangtritis yang memangku pegunungan di sebelah timur, sehingga ketika hujan deras, lahan pertanian di Parangtritis terjadi luapan air yang menggenangi lahan pertanian. Ini disebabkan karena memang saluran drainase yang belum sempurna dan juga sebenarnya perlu adanya penambahan saluran drainase. Sehingga terjadi debit air yang tinggi, air tidak menggenang di lahan persawahan. Kemudian yang kedua, kendala untuk aktivitas ke lahan pertanian, ada beberapa titik yang cukup menyulitkan karena untuk kegiatan budidaya maupun mengambil hasil pertanian, jalan yang dilalui belum baik. Sehingga kita perlu untuk perbaikan atau renovasi jalan usaha tani. Kemudian yang ketiga, karena masih minimnya tenaga kerja di sektor pertanian, karena yang tua sudah tidak mampu lagi untuk bekerja di pertanian, sementara yang muda di Parangtritis kebanyakan tertarik di sektor pariwisata, sehingga tenaga kerja kita harus dari luar daerah. Maka sebenarnya kami sangat memerlukan Asintan, yang sangat kita butuhkan adalah hand tractor rotari. Kemudian selanjutnya bahwa
yang ada di Parangtritis permasalahannya adalah peraturan dari pusat atau ketentuan dari pusat terkait dengan plotting jenis pupuk subsidi per jenis komoditas. Salah satu contoh kami petani hortikultura, jatah pupuk subsidi kami hanya NPK Ponska, padahal kami butuh ZA, butuh SP. Nah itu akhirnya kita harus membeli yang non subsidi dengan harga yang cukup tinggi. Nah ini bagaimana kalau ini bisa dirubah bahwa RDKK itu sesuai dengan kebutuhan petani. Kemudian permasalahan yang dilihat di saat panen, alhamdulillah untuk saat ini panen harganya cukup lumayan bagus, tapi sering terjadi di saat panen harganya jatuh, kita kesulitan untuk menjual. Kami berharap bahwa di Parangtritis ini bisa melakukan ketika harga jatuh dengan sistem tunda jual. Jadi ketika panen kita keringkan, kita tahan, kita menunggu harga sekitar 1 sampai 1,5 bulan, ketika harga naik baru kita lepas. Akan tetapi kendala kita perlu gudang untuk penyimpanan bawang merah konsumsi yang untuk tunda jual. Kemudian selanjutnya bahwa tadi Bapak Ibu meresani adanya drone yang tadi diterbangkan oleh adik-adik kita petani milenial dan telah dipraktikkan di musim ini, ternyata pengendalian OPT dengan menggunakan drone sangat efektif, irit, dan terutama untuk tenaga kerja. Akan tetapi drone tadi yang diterbangkan itu biasa dipinjam dari Maksi Tani. Harapan dari adik-adik petani milenial inginnya itu pingin punya drone sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara pada hari ini merupakan momen apresiasi bagi beliau Bapak Lurah Parangtritis, Pak Topo, maupun Bapak Kepala DKPP, Pak Joko Waloyo. Karena apa? Di akhir-akhir masa jabatan beliau masih tetap gigih memperjuangkan pembangunan pertanian. Bisa kami sampaikan bahwa acara pada hari ini merupakan hadiah dan apresiasi kepada beliau berdua. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau berdua. Karena dengan berkat perjuangan Pak Lurah maupun Pak Kepala DKPP, sehingga acara pada siang sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu yang hormati, demikian sekilas yang dapat kami sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu dan para pendengar RRI yang berbahagia, berikut kita ikuti dan simak bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan disampaikan oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bapak Dr. Randes Novia Rahmat MSI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Perbenihan dan Hortikultura beserta jajaran Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI. Yang kami hormati Ketua Komisi B DPRD DIY. Yang kami hormati Bapak Bupati Bantul, Forkompimda Kabupaten Bantul dan anggota DPRD Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Deputi Bank Indonesia Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Staf Ahli Asisten dan OPD di lingkungan Kabupaten Bantul, Paneu, Kapolsek dan Damir dan Lurah Perang Tritis serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, mohon izin kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur yang tidak bisa hadir secara langsung mengikuti acara ini, dan beliau menugaskan kami untuk membacakan sambutan pada sore hari ini, dan mohon izin kami akan membacakan sambutan Bapak Gubernur. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka panen raya bawang merah di Kelurahan Perang Tritis, Bantul 20 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Perbenihan dan Hortikultura, Bupati Bantul beserta jajaran, para penyuluh pertanian, kelompok tani dan seluruh petani yang saya banggakan. Pertama-tama atas nama pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan panen raya bawang merah di Parang Tritis pada hari ini. Momentum ini memiliki arti penting, bukan semata karena hasil yang kita panen, tetapi karena di baliknya terdapat kerja keras para petani, ketekunan dalam mengolah tanah, serta ikhtiar bersama untuk membangun kedaulatan pangan dari kekuatan desa. Hadirin sekalian, hamparan bawang merah yang kita saksikan hari ini menyimpan sebuah pelajaran. Tanah tidak pernah sekadar bentang geografis. Di tangan mereka yang tekun, tanah adalah ruang penghidupan, tempat pengetahuan diuji, harapan ditanam, dan kesejahteraan diperjuangkan. Terlebih, pertanian di kawasan pesisir selatan memiliki tantangannya sendiri. Lahan berpasir yang dahulu dipandang kurang menjanjikan, melalui pengalaman panjang petani, dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan yang tepat, dapat tumbuh menjadi kawasan pertanian produktif. Inilah sesungguhnya wajah pertanian yang perlu terus kita bangun. Pertanian yang tidak hanya mengejar berapa banyak yang dipanen, tetapi juga memastikan seberapa baik petani hidup dari hasil panennya. Karena itu, peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan kepastian pasar, stabilitas harga, efisiensi rantai pasok, akses terhadap teknologi, serta penguatan kelembagaan petani. Jangan sampai keberhasilan meningkatkan produktivitas justru berhadapan dengan paradok ketika panen melimpah tetapi harga jatuh dan petani kehilangan nilai tambah. Peluncuran kolom pencapir dan kolom pencapir digital pada kesempatan ini juga menjadi momentum untuk menghidupkan kembali ruang belajar antar pelaku pertanian dalam wajah yang baru. Teknologi hendaknya mendekatkan pengetahuan kepada petani, mempertemukan pengalaman dengan inovasi, sekaligus memperkuat posisi petani dalam ekosistem pangan. Dalam semangat Hamemayu Hayuning Bawono, yakni ikhtiar menjaga kehidupan agar tetap lestari, selaras dan memberi kesejahteraan bagi sesama. Pertanian harus ditempatkan dalam keseimbangan itu. Tanah dijaga keberlanjutannya, teknologi diarahkan kemanfaatannya. Produktivitas ditingkatkan tanpa mengabaikan daya dukung alam. Dan kesejahteraan petani ditempatkan sebagai tujuan akhirnya. Semoga
Panen raya ini bukan hanya menghasilkan bawang merah yang melimpah, tetapi juga menumbuhkan optimisme bahwa dari desa, dari pesisir, dan dari tangan para petani, kedaulatan pangan Indonesia terus ditegakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Rahayu. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono ke-10 ditandatangani. Demikian sambutan beliau gubernur telah kami bacakan dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Dr. Andes Noviar Rahmat MSE.
1: Baik, pendengar dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di sore hari ini pastinya kita akan lanjutkan kembali begitu ya.
0: Luar biasa, iya.
1: Yang pasti Bapak Ibu dimohon tetap berada di tempat masing-masing karena kini tibalah pada momen yang sangat dinantikan, yaitu rangkaian prosesi launching siaran Klompet Capir RRI dan pastinya juga Klompet Capir Digital, sebuah penyatuan sejarah siaran edukasi pertanian dengan inovasi teknologi era digital demi melayani petani di seluruh Indonesia yang pastinya menuju ke modern begitu. Jadi kita kembali mengangkat dan juga mengingat sejarah yang cukup panjang pembangunan pertanian di Indonesia. Semangatnya petani terpancar dari siaran Klompet Capir yang pernah menjadi bagian dari siaran RRI di era tahun 90-an.
0: Luar biasa, mungkin ada yang belum lahir.
1: Belum lahir ya. Begitu ya.
0: Dan ya, selanjutnya kita sambut Titi Renggani, Markon, Angger Sukisno dalam siaran Klompet Capir RRI Bangun Teso.
2: Salam pertanian Indonesia.
3: Yo.
4: Radio Republik Indonesia Yogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa sesarengan kalian Kabupaten Kalurahan Parangtritis saking Joglo Satuwarga Padukuan Bungkus Parangtritis Bantul Yogyakarta.

0: jenen lakon ini marko tandur bawang kok.
1: Niku bingung Pak Bupati. Mirengaken pangandikanipun Pak Bupati niku mau lho nyah.
2: Piye? Mirengaken
1: pangandikane Pak Bupati.
2: Ketoke kowe mau langsung
1: ngono. Kita itu sudah surplus beras.
2: Lho iya
1: to. Surplus beras.
2: Surplus.
1: Ning ngono sing marake aku tratapan.
2: Kenapa kok iso tratapan?
1: Kok beras yo surplus nih kok brambangku leh ku ngedol tobat.
0: Loh kok tobat piye to?
2: Kok iso tobat piye?
1: Lah piye wis lehku nandur biayane akeh. Nggo tuku obat, nggo tuku rabok, dinggo nyirami lan sak pirto nggo diesel ki nyerot banyu. Bareng panen. Panene mung cilik-cilik sak peniti-peniti.
2: Dek, iki kesalahane kono. Petani sing ning Parang Trites iki brambange gedhe-gedhe lho. Apik-apik. Lah kok kono iso cilik-cilik.
1: Wis ora usah dipandingke apa cilik ya cilik ora usah pandingke werna-werna
2: ngono. Ora dipandingke.
0: Perkara cilik gedhe kuwi rak ya iso digawe inovasi baru to brambang iki. Dirajang-rajang kae, digoreng, dijual kemasan kuwi rak jadi ide.
2: Loh, cah nom cerdas sing ngono kuwi.
1: Ide penjualane ngono kuwi malah rada pernah ya.
2: Lah iya. Sik. Aku curiga kok kono ngomong nek duwe lahan. Kuwi janjane lahane sapa?
1: Belum.
2: Lahane
1: Pak Lurah.
2: Lahane Pak Lurah kok mbok aku lho.
1: Oh, Lurah Pak Topo ki nyediani lahan neng kidul, neng pinggir segoro.
2: Terus?
1: Ayo amar sinden-sinden kono kuwi.
0: Walah Pak Lurah. Waduh. Kae iki kancaku e. Konco akrab kae iki.
1: Apa?
0: Konco Daud. Tenan.
1: Pak Lurah konco Daud.
0: Pendak tak takoki anake. Bapakmu nendi papan baru Daud.
1: Oh, tenan. Nek sing kanca tenan iki aku Pak Halim, tenan kuwi.
2: Kaya mawon
1: menyo kanca kula menyo Pak Bupati menyo kanca Facebook.
2: Lah nek mung kanca Facebook iki kabeh warga Bantul iki kabeh kancane.
1: Sik ngene ya. Aku ki arep nyuwun pirsa petani brambang.
2: Heeh.
1: Lek ngedol rada kangelan. Mergo pas tuku winih ki regane manut sing adol. Berapapun jualnya rene aku butuh to.
2: Tak tuku. Terus?
1: Lah bareng aku panen. Arep adol genten regane manut sing tuku. Mongko nek tak tak timbun.
2: Terus?
1: Ki berbahaya maneh ki sekintal ki bareng di timbun seminggu bareng kuwi ditimbang wong kari 80 kilo.
2: Lah iya kan ya dadi cilik-cilik kempes-kempes ngono kan.
1: Ayo kempes-kempes
2: mung sak. Kempes-kempes.
1: Sakonoanmu kuwi mau.
2: Ora pareng ngono kuwi lho. Wah, jan. Tak undang Rene, tak ajak Rene.
1: Heeh, kon ngopo?
2: Kono mau rak melu panen brambang ning kono.
1: Yo.
2: Panas. Lho,
1: wingi iki mah Mbak Titi barang tindak Rene wingi.
2: Lho kok wingi to?
1: Lah wingi. Mersani kahanan kini, jadi wis beliau itu punya kebiasaan. Kaya Mas Halim bareng niku punya kebiasaan iki sok sonjo ning diso-diso.
2: Sonjo-sonjo. Lho, berarti kampungku kae ya sok disonjo ngono kuwi ya.
1: Ya kan tekne pas tekne kono pas ora ana omah.
2: Kok ngaten arti. Iki ya, awake dhewe iki kaitan karo bangun desa, klompen capir.
1: Nah, klompen capir, kelompok pendengar
2: pembaca
1: dan pemirsa atau pirsawan. Wow, kuwi jaman aku isih cilik, jaman biyen aku urung sugih kae.
2: Urung sugih?
1: Urung sugih.
2: Apa kowe saiki sugih? Hah? Loh, apa kowe saiki sugih?
1: Ya sebenarnya ya urung.
2: Lah kene urung sugih kok gaya banget iki.
1: Loh, kuwi aku kuwi populer banget di era ngendikane Mas Agus Ro, Mbak Rut mau tahun piro?
2: 90-an
1: ya.
2: Apa ya 90-an? Nggih,
1: Mbak Rut 90-an ya?
2: Ya, 90-an.
0: Wah, berarti kuwi aku urung digawe kuwi.
2: Maksud iki gawe, weh Jan.
0: Maksud iki lak ya sejenenge menungso iki lak ya bakale dikersake karo Allah. Kira ya mesti iki arep dicitake lak ya oh sesuk marku iki bakale dadi dagelan apa kepiye ngono kuwi lho.
1: Terus ya
0: bakal direncana to kuwi.
1: Kowe muni yo
2: iki di kanake sik iki.
1: Kowe muni yo cetho iso ra? Cetor.
0: Cetho.
1: Muni cetho kok cetho, duit.
2: Duit.
1: Duit. Lah gini cetho nek muni duit.
0: Sekarang sih digoleki ning kene yo gur duit.
2: Gayut karo klompen capir kuwi mau. Nah, itu kan akan di launching untuk siaran klompen capir RRI.
1: Launching ki apa?
2: Longsing kuwi, Pak Indra semua longsing niku napa nggih, Pak?
1: Oh, dirilis dianu.
2: Duh, Jan.
1: Sik aku mergo wong desa bahasane kowe kudu cetha.
2: Oh, wong desa mergo.
1: Diluncurkan.
2: Nah. Diluncurkan, diculke.
1: Oh, wong saiki neng nggon randon ki penanggung jawab ki wis kena tulisane kowe sapa ditulis pitch. PIC
2: kuwi. PIC lho. Perkembangan zaman ya kudu melu mengikuti ngono lho.
1: Ning aku tetep ora setuju. Sekilo ki sakniki Brambang sekilo pinten?
2: Sekilo ki. Pinten Pak?
1: 18.000.
2: 18.000.
1: 18.000 kok mong ditulis 18K.
2: Banget. 18.000.
1: 18K.
2: 18K. Kae opo?
1: Kae sajake kilo sing tegese 1000. Mula ra aku dadi mumet to. Aku ki aja melu srawunge cah nemno aku radong ngringahingi dhewe.
2: Awak dhewe iki petani iki kabeh cekeran ngene kono sepatunan iki karepe sapa?
1: Iki sendal jaman aku mbiyen urung sugih.
0: Saiki ya urung.
2: Oh saiki ya urung sugih.
1: Mau terus-terus.
2: Nek siaran bangun desa kuwi diawali nganggo fragmen. Lho fragmene ngene iki, mengangkat tentang permasalahan.
1: Neng, aku ora lucu lho, aku ora iso lucu lho.
2: Lho iki ki ora kon lucu kok kono ki sing penting kono ki ngomong iki saiki.
1: Oh iya, iya.
2: Ngono lho. Nah, diawali nganggo fragmen, permasalahane opo?
1: Permasalahane cetha. Brambang oke, panen melimpah, piye carane ben harga tetap stabil?
2: Paling tidak ada sing kawogan mengko yeah. Iso jawab kabeh iki.
1: Apa ya diaturi? Toh? Diaturi saiki apa mengko?
2: Diaturi to. Ning iki gayut karo giaran klom pencapir iki kan itu sudah ditayangkan juga di RRI. RRI Yogyakarta ada Bangun Desa juga. Ini Bapak Kepala RRI juga. Mana nih Pak Kepala RRI Jogja ini mana? Oh, malah ning mburi kono. Aduh, ngeceki listrik. Engko nek nganti siaran iki siaran langsung e. Mengko nek nganti siaran langsung ada goyang-goyang ana direktur utama mengko sah.
1: Pak kaya Pak Lurah mau kita goleki yo ning nguri, tak kira ngecek listrik berpipis.
2: Nah, kuwi, ngono kuwi. Nah, saiki kita akan pengen tahu seperti apa sih yang akan di launching ataupun disiarkan kelompok pencapir di RRI dan juga okay. RRI Digital.
1: Oke. Okay.
2: Kita panggil dulu okay. Direktur Utama yes. LPP RRI Yogyakarta, Pak Hendrasmo. Monggo, Pak.
1: Bapak Dr. I. Hendrasmo. Wah.
2: Saya di perempat, Pak.
0: Yes, ya.
2: Lah aku gak dikira nih, koncomu aku.
1: Aku lo ngin devisi ketopraknya, Pak.
2: Devisi ketoprak. Ya, berkaitan tentang bangun di sosial, bangun di sosial itu kan sudah selalu disiarkan di RRI, ya Pak Hendrasmo. Nah ini kedepannya, karena saat ini ada mau di launching kaitan kelompok pencapir RRI tadi. Ya. Seperti apa gambarannya, Pak?
3: Sebetulnya ini pemantik ya, momentum yang sangat apa pas ya, karena kita memang punya tugas untuk memperkuat visi misi Pak Presiden ya, apalagi terkait ketahanan pangan. Jadi kami ingin menghadirkan kembali yang namanya klom pencapir yang dulu kita fasilitasi dari RRI dan bersama TVRI. Jadi kita melalui dialog-dialog ini itu bisa menghadirkan, membudayakan ya dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung optimalisasi keberhasilan dalam program-program ketahanan pangan.
2: Oh, begitu.
3: Dan pertanian tentu
2: saja. Iya, berarti kalau di RRI itu kan seluruh Indonesia ya Pak Hendrasmo. Berarti besok ini karena sudah di launching ini juga akan disiarkan seluruh Indonesia atau bagaimana bentuknya nanti? Ya,
3: sebetulnya begitu. Karena ini kita membutuhkan memperkuat ekosistem. Tadi saya berbicara dengan Pak Direktur Benih, Pak Agung Sanusi ya. Jadi memang kita mendiskusikan penting acara-acara semacam ini. Tetapi ini kita tidak cukup kalau dengan Kementerian Pertanian saja, mesti dengan Pemda, Pemprov dan stakeholder-stakeholder yang lain supaya kita bersama-sama bisa membangun kesadaran ya. Tentang perlunya langkah-langkah apa saja untuk bisa memperkuat ketahanan pangan kita.
2: Gitu. Wah, luar biasa. Berkaitan ketahanan pangan itu biasanya identik dengan para petani. Kita akan panggil ini kelompok tani yang ada di Kelurahan Parang Tritis. Biar maju ke depan sini nanti ada sambung rasa gitu Pak Indrasmo. Biasanya kan ada ini apa sambung rasa. Paling tidak kita mengingatkan kembali kelompok pencapir zaman dahulu. Ngaten nggih Pak nggih?
1: Monggo iya. Dulur-dulur panjenengan sak menika tak aturi tindak mrene.
0: Begini. Para kadang tani monggo.
1: Monggo.
2: olo. Sambil menunggu teman-teman kelompok capir
1: tambahin
2: di sini.
1: Tukang tiba
2: lagi bisa disampaikan Pak Indrasmo.
1: Yeah. Nantinya kalau saya oke, saya rada murah
2: mawon Indonesia itu bentuk siarannya mau seperti apa Pak gambarannya?
3: Sudah pasti kita pengin mendengar ini aspirasi para petani.
2: Gitu.
3: Tapi intinya kita ini kan hanya memfasilitasi ya.
2: Iya.
3: Jadi kita mesti menghadirkan ini teman-teman dari
2: agak maju ke sini ya. Pak.
3: Ya. Pak Agung, Pak Bupati ya, dan lain-lain ini mesti harus ada di sini.
2: Oh begitu.
3: Ya, kita hanya memfasilitasi tentu saja.
2: Iya.
3: Ya. Menjadi ruang bersama dialog para pelaku pertanian, peternakan dengan lembaga-lembaga terkait ya, untuk bersama-sama membicarakan isu-isu yang penting. Apa yang harus kita lakukan untuk kita benar-benar bisa memperjuangkan ketahanan pangan?
2: Iya.
3: Begitu.
2: Oke. Okay. Selain didengarkan RRI itu, ya. Berarti ada juga secara digital juga ya, Pak ya?
3: Sudah pasti. Karena kita ini kan namanya RRI ini kan kita sedang menghadapi disrupsi media. Ya. Kita namanya pendengar media konvensional, audience ya maupun penonton TV. Ini sekarang kita pada migrasi, Pak. Migrasi ke platform digital ya, banyak tawaran-tawaran hiburan, informasi dari platform digital. Nah, ini kita harus menyesuaikan diri, mengadaptasi. Kita harus hadir di sana juga gitu.
2: Oke, baik. Tapi
0: generasi saya masih bisa mengakses.
3: Wah, pasti karena sudah pasti Gen Z, milenial.
1: Gen Z.
3: Itu kan banyak hadir di sana ya, menyukai internet karena mayoritas waktu yang dihabiskan oleh masyarakat di Indonesia ini kan banyak kan berselancar di internet.
0: Iya, sekarang kebanyakan mayoritas anak muda yang menggunakan HP.
2: Yeah. Oke, selanjutnya kita nanti akan launching ini Pak Hendrasmo, kita akan memanggil Direktur Pembenihan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Dr. Muhammad Agung Sanusi, SPMSI. Monggo, pinarak ya, dulu. Iya. Nah,
3: ini Pak Agung
2: nih. Tapi jangan dipukul dulu.
3: Ini Pak ini non sewu. Ini kayaknya perlu penerjemah dari awal. Pak Agung dari Bugis ini.
2: Sebelum dipukul,
0: harusnya ini kami hadir bersama komplit ini Pak.
3: Oh iya.
2: Ya, monggo.
0: Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Direktur Utama, kami ini komplit hadir dari Kementerian Pertanian. Pak Joko. Ada penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan, Ibu Dr. Ladiani, sekaligus Direktur Perbenihan. Ada kepala biro kami, organisasi dan aparatur SDM, ini Ibu Wahida. Ada kepala BRMP yang mengurus teknologi, pangan dan sebagainya, Pak Dr. Sarso. Ada Polbantan, Direktur Polbantan. Ini komplit Pak semuanya. Jadi kami di sini full team datang ke Bantul. Begitu mungkin.
2: Iya.
0: Siap.
2: Nah, monggo menika Bapak untuk melonsing berkaitan tentang siaran kelompok pencapir RRI dan juga kelompok pencapir digital. Monggo bisa disampaikan, mic-nya dipegang sama Sanggir.
0: Baik.
2: 5 kali nggih Pak nanti.
0: 5 kali nggih Pak.
2: Pokoknya 5 kali baru nanti kita mengikuti semuanya. Gitu nggih. Sebelah sini Bu, monggo.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2026, insya Allah kita akan meluncing kelompok pencapir digital yang diprakarsai oleh Radio Republik Indonesia. Oleh karena itu mari kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yuk titir semuanya.

0: Ya, dengan diluncurnya kegiatan kelompok pencapir ini, kami mewakili Kementerian Pertanian tentunya berharap banyak Pak Direktur Utama ini memberikan pesan terutama terkait dengan bagaimana mendiseminasi, menginformasikan target-target swasembada pangan berkelanjutan, dan tentunya yang terpenting adalah bagaimana menyampaikan kondisi ketersediaan bahan pokok penting di masing-masing daerah sehingga akan terimpokan ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, karena ini sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga stabilisasi dan ketersediaan harga yang ada di lapangan. Itu mungkin yang menjadi info penting yang kami harapkan sehingga petani tetap berjaya mendapatkan informasi yang terkini dan terbaru melalui proses digitalisasi. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih matur nuwun, katuran lenggah malih menika, nggih. Dan kita langsung saja berkaitan dengan kegiatan sambung rasa.
2: Sambung rasa.
1: Oh, enggak, silakan duduk. Karena pakai bahasa Jawa ya, Pak ya. Jadi agak susah-susah. Katuran lenggah pakai bahasa Inggris harusnya. Iya, kalau pakai bahasa Inggris nanti dengan Pak Hendra sama itu pakarnya begitu. Iya. Tapi Bapak tetap di sini dulu karena ini sambung rasa. Biasa kelompok pencapir zaman dulu itu sambung rasa. Begitu.
2: Ibu Ida. Yang di sini beliau sendiri apa beserta Pak Direktur?
3: Kepala biro saya orang Jawa langsung.
1: Tidak apa-apa.
3: Bareng-bareng, saya bareng-bareng sama beliau.
1: Ya. Ayo Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan biar bisa menjawab ini. Ya. Oke. Baik.
2: Menggele takon iki basa Jawa kabeh, wong desa-desa iki.
3: Cocok iki.
1: Yo, kadang tani semuanya, konco-konco tani sedoyo. Sekarang ini saatnya kita akan sambung rasa. Semoga apa yang menjadi unek-unek panjenengan itu nanti bisa terjawab oleh Bapak dan Ibu ini. Kalau andekan belum bisa terjawab secara tuntas, nanti tidak tahu mau disalurkan kemana, saya juga nggak ngerti. Nanti tanya aja nanti ya. Oh gitu ya. Bahwa silakan yang pengen menyampaikan unek-uneknya, silakan. Siapa dulu? Oke, monggo.
2: Dari tim 4, monggo.
4: Pak Saryono.
5: Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mohon izin Bapak Dirjen beserta Ibu, saya memperkenalkan diri. Nama saya sebenarnya Supardi, Bapak. Oh. Ini baju pinjaman, Pak, karena belum bisa beli. Saya mewakili dari kelompok 4 petani bawang merah di Parangtritis, Bapak. Sebenarnya permintaan saya tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Ketua, Pak. Yaitu tentang saya minta dibuatkan tambahan drainase, Bapak. Drainase atau saluran pembuangan air dari pegunungan langsung ke Sungai Opa. Karena Bapak, apabila di musim hujan turun, hujannya deras, itu drainase yang ada sekarang ini kurang mampu memadai. Akhirnya airnya meluap ke sawah, terus terjadi banjir. Padahal untuk tanaman bawang merah, apabila kena banjir, itu dipastikan untuk gagal panen, Bapak, Ibu. Jadinya petani ya gimana ya, prihatin sekali. Saya mohon untuk Bapak dan Ibu atau pejabat yang terkait untuk merealisasi permintaan saya ini, Bapak. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo, silakan.
6: Kan sudah bahasa Indonesia nih tadi Pak Direktur. Iya, bahasa Indonesia berarti langsung direspon saja.
0: Baik-baik. Ya, untuk saluran airnya Pak, ini ada pembagian tanggung jawab. Ada yang dikerjakan dari Kementerian PU, Pekerjaan Umum. Ada nanti yang bisa dikerjakan oleh Kementerian Pertanian. Nah, nanti coba kita cek lapangan seperti apa kondisinya. Tapi yang jelas, kalau Bapak membutuhkan irigasi perpompaan di situ, misalnya sumber airnya ada, nanti akan dibantu oleh Kementerian Pertanian.
4: Okay.
0: Namanya irigasi perpompaan. Jadi dibuatkan sumur dalam di situ atau sumur dangkal, lalu dari situ nanti dibuatkan bak penampung, dari bak penampung nanti itu dialirkan ke sawah-sawah Bapak. Tapi coba kita lihat nanti, cek di lapangan ya.
1: Okay.
0: Begitu ya Bapak ya.
4: Bapak solutif.
1: Bapak. Langsung senyum ini langsung.
5: Ini Pak Wondo, ini yang dibutuhkan memang pembuangan saluran air dari pegunungan langsung ke sungai Bapak.
0: Oke, oke, oke. Bagaimana Ibu, ada transit untuk bahasa Jawanya itu? Ini muka roh saya ini.
6: Ini sudah anu pemahamannya sudah klop.
0: Iya.
6: Ya. Jadi karena kaitannya dengan pompa dan sumur dalam dan lain-lain, terus beliau malah keinginannya drainase pembuangan.
0: Iya.
6: Nah, nanti itu kita bisa bantu komunikasi Pak.
0: Komunikasi ya, kan? Dengan Kementerian PU.
6: BBWS.
0: BBWS.
1: Iya.
0: Siap.
1: Baik, okay. Lanjut lagi
4: Pak yang Pondo.
1: Pokoknya yang ringkas saja gitu nggih, sing penting nanti ada solusi gitu. Monggo yuk.
4: Pak, terima kasih.
6: Kita gunane iki Mbak toh.
4: Mboten oh iya ini.
6: Oh iya.
7: Yang terhormat dari Bapak Kementerian dan rekan-rekan. Ya, perkenalkan nama saya Parwanda dan ini kan seperjuangan dari petani-petani kecil.
0: Oke, siap.
7: Ini kan dari kami selain tanam bawang sawah, ini juga tanam bawang ke lahan pasir untuk menambah penghasilan lah, Pak.
0: Oke.
7: Nah, ini hubungannya dengan akses jalan. Akses jalan mulu memenuhi syarat untuk keluar masuk ngangkut pupuk, ngangkut hasil panen, belum ada, baru bisa naik motor, kalau mobil belum bisa masuk, belum bisa memadai lah. Terus ini juga sawah nih, jalur yang selatan ini ke barat satu juga belum ada pengerasan. Jadi kalau musim hujan becek mengangkut padi kesulitan. Ya terima kasih.
1: Dari saya. Matur nuwun. Monggo langsung
0: kita. Iya. Mana kopi. Dari provinsi dulu? Provinsi mana provinsi? Ada wakil dan provinsi.
6: Dinas PU.
0: Oh, Pak. Ayo Pak Kadis. Sini Pak Kadis.
1: Paris.
0: Mari Pak Kadis.
6: Ini kayaknya komunikasi.
4: Pak Kepala Dinas.
0: Ya. Pak Kadis provinsi. Ada tanggapannya dulu Pak sebelum pusat jawab. Jalanannya belum ada. Apa itu masuk kategori jalan provinsi, jalan negara, atau jalan kabupaten, atau jalan usaha tani? Ya, Pak Kadis, siap.
8: Jadi kalau kita mohon izin Pak Dir dan Ibu, kami tetap nanti harus tinjau lokasi dulu ya.
0: Betul. Izin,
8: karena bagaimanapun juga ada pembagian.
0: Betul.
8: Dari
0: kewenangannya Pak ya, betul. Pembagian kewenangan.
8: Dan yang dikhawatirkan itu satu Pak Dir.
0: Siap.
8: Kadang-kadang mintanya jalan usaha tani.
0: Betul.
8: Tapi lebarnya terlalu lebar.
0: Nah itu ya.
8: Akhirnya bukan jalan usaha tani. Jalan mau dibuat perumahan. Kita khawatir jangan sampai nanti alih fungsi lahan di Jogja ini semakin masif.
0: LBS kita semakin sempit, bahaya nanti kan.
8: Demikian Pak Din.
0: Siap, Pak Kadis. Pak Kadis enggak usah jauh-jauh di sini aja kita bareng-bareng.
8: Ada satu lagi sebenarnya beliau ini.
1: Ayo, Bu.
0: Ibu, ini penanggung jawab Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi yang swasembada pangan beliau komandannya. Ayo, Ibu.
6: Ayo, Bu Neno.
0: Bu Neno.
6: Pak Dir pripun? Sampun dijawab kali Bapak kagungan griya lho, Pak. Jenengan mangertos mboten?
0: Entos.
4: Romeng. Oke, mungkin kalau begitu kita pertanyaan berikutnya.
0: Siap.
4: Pak Sumardi.
0: Ya.
9: Terima kasih, salam sulis. Begini Pak, permasalahan kita memang di pertanian ini sudah pakai listrik.
0: Oke.
9: Tapi ada sekitar 20% yang pakai pompa, pakai bahan bakar bensin.
0: Oh, bensin.
9: Harapan kita, monggo Pak, kita dipermudah dalam pembelian, karena kemarin ada yang beli di pom bensin itu traktor sama pompanya di bawah aja enggak dikasih.
0: Oh.
9: Saya minta solusi dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Neno ada.
4: Monggo.
0: Dari Dijen PSP kayaknya itu.
6: Iya.
0: Ya, silakan Bu.
6: Ya. Untuk terkait BBM sebenarnya sudah ada peraturan khusus Pak, itu dapat subsidi. Nah biasanya nanti dikoordinir Pak, jangan sendiri-sendiri. Nanti pengajuannya kan perlu pengesahan atau diketahui. Misalnya mungkin yang paling rendahnya mungkin di dinas kabit dulu ya, kabit kabupaten atau nanti ke kabit provinsi. Tapi kabupaten cukup Pak. Ya, tapi dihimpun dulu kalau sendiri-sendiri.
10: Nanti kan kalau suratnya nanti pengantarnya kan terlalu banyak yang Pak Ye. Ini masuk kategori subsidi sebenarnya untuk yang apa solar ya khususnya atau bensin ya.
9: Tapi Bu, enggak bakalan dikasih.
10: Tetap enggak bisa ya Pak ya?
4: Enggak ngaruh Bu sementara. Oh, karena kita Pak, kalau beli pakai jerigen kan enggak boleh.
10: Nggih. Pripun Pak?
8: Nggih, kalau kami yang penting tadi yang disampaikan oleh Budir. Terus nanti dikumpulkan Bapak, jadi mboten piyambak-piyambak. Nanti setelah itu, kan ada itu juga ada Pak Kadis Kabupaten Bantul juga ada itu. Sehingga kalau sudah diketemukan, tapi semua nggih, ampun cuman satu-satu tadi. Yeah. Kalau semua saya kira nanti ada solusi, tapi kalau kemudian satu-satu, mohon maaf, karena juga ada kecurigaan. Sampai saat ini.
4: Jangan-jangan ditimbun.
8: Jangan-jangan bawa mesinnya, tapi bukan untuk mesinnya. Itu juga ada kecurigaan. Makanya sami-sami Pak. Terus dikempalke dulu banyak gitu, biar nanti jadi satu, mangke wonten kabupaten, ada di provinsi, saya kira nanti ada pengantar. Kalau ada pengantar, nanti ada perhatian khusus.
4: Cukup solutif Pak, besok biar di data Pak Joko, Kepala Dinas Kabupaten Bantul. Kiseng laporannya jaluk tanda tangannya sisan ngeten lho.
8: Iya, sinten ngeten kalau kadisnya nggak mau tanda tangan, nah berarti kan provinsi nggak perlu ikut itu. Jadi dipaksa dia.
4: Oke, lanjut. Oke, lanjut.
11: Yang keempat. Oke, nyun sewu Bapak Ibu. Menika kaitanipun kalian regen, kadisipun ngindakan Pak Kisena Kolowau. Niku regi ingkang wonten sak menika niku mboten kados dengan Pak Bupati 18.000 menika. 18.000 menika ingkang super wonten Bu. Dados kualitasipun wonten ingkang radi kirang sae lajeng menika sak ingkang alit ya Mbak ingkang mboten sae ngaten ngantos dumugi gangsal 18.000 Bu. Ngaten padahal kala wulan ngajeng niku ngantos selangkung dugi 12.000. Niki pas panen raya niku reginipun nggih niku berkisar sampai 15-18.000 ngaten. Lah pramila nyuwun sanget datang Bapak Ibu jos pundi solusinipun supaya semangke petani niku langsung sejahtera awit reginipun nggih mangke saged kados ingkang pun harapkan ngaten. Matur nuwun.
4: Market.
0: Gini. Sekarang ini sudah ada namanya harga acuan pemerintah. Harga acuan pemerintah namanya HAP gitu ya, yang dikeluarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2024 terkait dengan harga di sini macam-macam, karena di sini nanam bawang merah ya Pak ya. Brambang ya namanya.
4: Brambang.
0: Brambet. Soalnya saya orang Bugis, enggak ngerti ini bahasanya ini kan. Bawang merah. Kalau konde basah, nah, tahu kan konde basah ya? Panen langsung dengan potong. Itu konde basah, harga pembelian di tingkat produsen harganya 18.500 sampai 20.000. Ya? Oke? Okay? Paham ini ya?
4: Ya.
0: Kalau rogol kering panen paling tidak 2 minggu atau 10 hari dikeringkan, itu naik harganya. Karena lebih tahan, lebih lama disimpan. Nah. 25.000 sampai 30.000. Bagus nggak tuh harganya tuh?
4: Oke. Satu lagi Pak, seandainya yang nakal tengkulaknya Pak.
0: Ya, harusnya kalau nakal kita amankan dengan Satgas Pangan. Ada namanya Satgas Pangan, cuma beliau udah pulang. Oh. Di masing-masing kabupaten itu ada Satgas Pangan, Satuan Pengamanan. Tidak boleh melebihi harga acuan pemerintah atau dibeli di bawah harga acuan pemerintah. Karena ini untuk menjaga kesejahteraan petani kita.
4: Yes,
0: yes kan?
4: Yes.
0: Mantap.
1: Oke, baik, ternyata tersolusikan. Nggih to, kadang tani sedoyo. Dan terima kasih juga ini buat kalurahan Parangtritis ini Pak Lurah dan juga warganya yang sudah memfasilitasi dalam hal ini. Gitu nggih. Matur nuwun, terima kasih. Sambung rasanya sudah selesai tapi kita lanjut ke lomba klompen capirnya. Matur nuwun. Terima kasih.
4: Ini nanti ada hadiahnya. Matur. Jangan khawatir penjenengan tidak mendapatkan hadiah. Iki wonten hadiahe. Ora baen-baen
1: pokoknya. Oke, baik, langsung saja ini ya. Kita akan lomba klompen capir. Kita tentunya akan panggilkan zuri-zurinya. Gitu Mas Angger.
4: Yurinya ada tiga diantaranya.
1: Di antaranya, monggo silakan untuk Yuri, ada Bapak RM Y Aribowo SP, ada Ibu Umi Fauziah STP MSC, dan juga Ibu Dewi Novitasari SP. Dan saat ini biar tahu gambarannya yang belum pernah mendengarkan Klom Pencapir.
4: Yes.
1: Ini kan disiarkan melalui Programa 1 dan juga Programa 4. Ini untuk mikrofonnya Ibu
4: Bu Umi.
1: Oh Bu Dewi nih ya, Bu Dewi. Bu Umi yang itu.
4: Oh, kan agemane podo. Besok kenalan. Ya. Langsung saja dan kita tidak perlu lama.
1: Ya, langsung saja sudah siap Dewan Yuri? Sudah siap. Nggih. Untuk tim 4, tim 3 dikelihatkan biar nanti hostnya tahu. Lah ngene jenengan teng pundi tulisane? Lah kok malah hilang? Piye? Duh aduh. Arep itu hadiah ya. Sudah siap ya untuk tim 1, tim 2, tim 3 dan tim 4. Pertanyaannya akan dibacakan oleh Mas Angger untuk tim 1.
4: Tim 1, pertanyaannya sebutkan nama varietas unggul lokal bawang merah asli Bantul yang telah dilepas dan diakui secara nasional. A. Sembani dan Krok Kuning. B. Bima Brebes dan Tiron. C. Trok Kuning dan Tiron. D. Tuk Tuk dan Trok Kuning. Jawabannya adalah
1: yang menjawab tim 1 dulu. Tim satu. Nanti rebutannya.
4: Wong rebutan
1: kesusu. Urung-urung wis rebutan. Mau silakan tim 1. Okay,
12: tim 1.
4: Jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah C. Berarti betul. Oblok.
1: Betul. Okay. Lanjut pertanyaan nomor 2 untuk tim 2. Nggih, diketokke Pak tim iki tulisane.
4: Nek iki nek dudungkone aja dijawab, ndak malah ngoleke biji kancane.
1: Ya, berikut ini manakah yang bukan merupakan prinsip dasar pengendalian hama terpadu atau PHT? A. Budidaya tanaman sehat. B. Pengamatan berkala. C. Pemanfaatan musuh alami. D. Penggunaan bahan kimia secara rutin dan terus menerus.
4: Gampang.
1: Tim 2, ayo.
4: Gampang.
1: Jawabannya apa?
13: Kamu kasih.
12: Jawabannya
4: C.
1: Bagaimana Dewan Yuri? Pakai mikrofon?
9: Salah.
4: Ah, blok.
1: Jawaban yang benar apa Dewan Yuri?
9: Penggunaan bahan kimia secara rutin dan terus.
4: Nah.
1: Jawabannya D.
4: Berikutnya pertinyi ini untuk tim C. Apa yang dimaksud dengan agensia hayati? Agensia hayati. Hati-hati engko ndak len jawab ora bener meneh. A. Bahan kimia untuk membasmi hama. B. Organisme yang dimanfaatkan untuk mengendalikan organisme gangguan tanaman. C. Pupuk yang meningkatkan kesuburan tanah. D. Alat yang digunakan dalam pengendalian hama. Jawabannya adalah
12: B.
9: Betul.
4: Bravo.
1: Oke. Lanjut untuk tim 4. Pertanyaannya. Pemanfaatan teknologi berbasis listrik untuk budidaya bawang merah guna menekan biaya produksi, mengendalikan hama, serta meningkatkan hasil panen secara signifikan disebut A. Drone sprayer. B. Flying fox. C. Agro electrifying. D. Air freeing.
12: C. Bagaimana lanjut?
1: Bagaimana Dewan Juri?
9: Betul.
4: Nah, ini sesi pertama sudah berlalu.
1: Sekarang bisa dibacakan dulu sesi pertama. Regu tim 1, tim 2, tim 3 mendapatkan nilai berapa Dewan Juri?
9: Kelompok 1 100, kelompok 2 0, kelompok 3 100, kelompok 4 100.
1: Ya. Oke. Masih ada waktu.
4: Nyah,
1: masih
4: titik.
1: Ada waktu. Gimana?
4: Sesi berikutnya ini mulai dari 1 2 3 4 ning nek ra iso dilempar ke nomor di atasnya.
1: Berarti pertanyaan lemparan.
4: Lemparan. Ini lempar alon-alon bae engko ndak do gelut.
1: Ya. Ayo, Mas Angger dibacakan dulu lemparannya.
4: Oke. Untuk tim 1, cara penyimpanan bawang merah konsumsi yang tepat, kecuali A. Disimpan menggunakan wadah yang memiliki sirkulasi udara baik. B. Pilih bawang merah yang sehat. C. Bawang merah dicuci terlebih dahulu sebelum disimpan. D. Disimpan di tempat kering dan sewejuk.
13: C.
1: Betul. Bagaimana?
4: Betul.
1: Betul, 100. Nah, papan tulisnya juga sudah ada skornya ini. Selanjutnya, pertanyaan lemparan untuk tim 2. Unsur hara makro yang sangat penting diberikan untuk memicu pembentukan dan pembesaran umbi bawang merah adalah A. Nitrogen N. Tinggi menjelang panen. B. Kalium. K. Dan fosfat dalam kurung P. C. Kalsium saja tanpa pupuk lain. D. Aluminium. Ayo jawabnya.
13: B. Kok cuma nunggu gue
1: iki jenenge apa, Pak? Jangan dijawab, Pak.
4: Yo, niki urung dilemparke wis jawab cek sanake.
1: B. B. Coba.
12: B. Jawabannya B.
13: B.
12: Nggih, bagaimana nanti?
13: B apa D?
12: B.
13: B.
4: Bravo, bravo. Oke.
1: Oke. Lanjut, Mas Angger, nomor 7 itu.
4: Nomor 7 untuk kelompok

0: yang sudah matang dengan penambahan trichoderma. D, abu gosok mentah dalam jumlah yang sangat sedikit.
1: C.
2: Jawaban
0: betul. Betul, blok. Oke. Ara tak lempar, wis bener ya Rasido tak lempar.
3: Lanjut ke tim 4 ya Pak ya.
0: Lanjutkan. Nyah Titi. Nomor berikutnya 8.
4: Oke, nomor 8. Sarana penunjang berupa instalasi perangkap lampu light trap di kawasan pertanaman bawang merah berfungsi sebagai
5: gampang.
4: A. Pengganti sinar matahari untuk fotosintesis di malam hari. B. Alat pemantau dan pengendali hama pada tanaman bawang merah. C. Sarana untuk memanfaatkan tanah berbedengan. Dan D. Penerangan jalan utama untuk lalu lintas warga.
1: B.
4: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar.
0: Oke, agar lebih cepat lagi.
4: Lebih cepat lagi sekarang pertanyaan.
0: Untuk rebutan.
4: Nah,
0: bagaimana konsekuensinya apabila menjawab salah?
4: Bagaimana Dewan Juri?
0: Kalau benar.
4: Dikurangi 100.
3: Menjawab salah dikurangi 100.
0: Mulai ngerewis gonseng-gon sesi. Gimana ada yang menang, kok dikilangan.
4: Iya.
0: Menang.
4: Dan yang jelas nanti saat menjawab, kalau Dewan Juri belum menyebutkan yang dipilih, jangan dijawab dulu. Gitu gak, paham gak? Oke.
0: Pokoknya saya tunjuk dulu, tunjuk tangan boleh, tok boleh. Nanti baru jawabannya pun menopor.
4: Ya, yuk timnya diketok ke pak.
0: Coba kentongannya di latihan ngentong sih. Ya. Oke.
4: Jenengan niku ben dicekeli kancane. Ngoten niku. Lah.
0: Mboten simbah iki nang omah barang sing nyekeli iki Mbah Wedok kok ya.
4: Oke, siap. Dewan Juri juga sudah siap ya.
0: Nyekeli Mbah Wedok mengko le daden ya suwi. Pertanyaan. Ampun jawab sike, pokoknya atunge sike. Salah satu sistem irigasi yang hemat air untuk musim kemarau adalah A. Irigasi terbuka. B. Irigasi tanah. C. Irigasi tetes. D. Irigasi tersier. Siapa?
4: Tiga.
3: Jawabannya apa Pak?
1: Netes. Irigasi tetes.
3: Bagaimana dengan Dewa Juri?
0: Betul.
4: Lanjut.
0: Masih rebutan.
4: Masih rebutan nggih Pak nggih, siap nggih.
0: Nek salah kurangi 100.
4: Berikut ini keunggulan pemakaian mulsa pada saat budidaya tanaman bawang merah. A. Menjaga kelembaban. B. Mengurangi penguapan. C. Mengurangi gulma dan serangan hama penyakit. D. Semua jawaban benar.
0: C. Kabeh ngacung.
4: Mana ini Pak?
3: Empat.
4: Yuk.
1: D.
4: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawaban benar.
0: 100. Masih ada dua, tenang saja. Masih ada dua
4: pertanyaan lagi, tenang saja.
0: Nih Juri jawab yang benar.
4: Yuk.
0: Indikator atau batasan yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pengendalian hama penyakit adalah A. Ambang aras. B. Ambang hama. C. Ambang penyakit. D. Ambang kendali ekonomi.
1: Satu.
6: Apa Pak? D. Ambang kendali.
4: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawaban benar.
4: Oke, luar biasa. Dan ini pertanyaan untuk rebutan yang terakhir.
0: Terakhir, dan ini meskipun girang-girang gumuyu, wes, wah aku menang. Bengko jawab, arep tau golek tambah malah
4: dikurangi. Lanjut ya. Guna meningkatkan nilai dan daya simpan bawang merah, sebaiknya bawang merah dijual dalam kondisi A. Masih muda. B. Saat siap panen. C. Kering panen. D. Kering askip. Mana?
1: Nomor 1.
4: Kelompok 1 ya, tim 1. Jawabannya?
6: Kering panen.

0: jawaban salah.
1: Kurangi jawabannya 100. Kurangi 100.
2: Cati. Bisa dilempar?
1: Bisa.
2: Bisa dilempar.
1: Saya ulang lagi. Guna meningkatkan nilai dan daya simpan bawang merah, sebaiknya bawang merah dijual dalam kondisi A. Masih muda, B. Saat siap panen, C. Kering panen, D. Kering askip.
0: Empat.
1: Empat?
0: Betul.
1: Iya. Iya.
2: Untuk sementara bisa dijumlah dulu.
1: Monggo bisa dijumlah
2: kalau
1: dulu.
2: Kalau masih ada yang sama akan saya tambahi pertanyaan tambahan.
1: Pertanyaan tambahan apa ini? Dan yang jelas untuk hadiahnya, ini persembahan juga dari Direktur Utama Bank BPD DIY, pimpinan PT Pupuk Indonesia Holding Company, dan juga Direktur Utama Bank BPD DIY. Nanti hadiah secara simbolis akan disampaikan oleh Direktur Utama Bank BPD DIY dan juga pimpinan PT Pupuk Indonesia Holding Company. Disiapkan ya hadiahnya.
2: Dan juri ternyata tidak perlu melempar pertanyaan tambahan.
1: Oh gitu.
2: Karena masing-masing sudah mengumpulkan nilai yang berbeda. Bisa diumumkan agak keras? Dari kelompok satu.
0: Untuk juara yang keempat dengan nilai 100 adalah kelompok 2.
3: Kelompok 2 mendapatkan asik, juara 4.
2: Asik yeah. Penjenengan masuk 4 besar.
4: Yeah. Untuk nilai sejumlah 200 diperoleh kelompok 1
2: tim. Ya. Yeah. Iki sampean mergo kedendol mau lho.
3: Kelompok 1 mendapatkan juara 3 ya.
2: Terus
5: selanjutnya? Ya, selanjutnya untuk juara 2, siap-siap ini. Jatuh kepada kelompok
2: yang bernilai
5: 300.
2: Terus juara 1 tidak akan kami umumkan sekarang.
1: Belum piye toh kok ora umumkan sekarang? Diumumkan sekarang. Monggo dewan juri.
4: Nggih, untuk juara 1 dimenangkan oleh tim 4 dengan jumlah nilai 400.
1: Oke, luar biasa. Para juara untuk maju ke depan dan akan disampaikan hadiahnya. Ya. Yang akan menerima, monggo maju di sini. Yang akan menerima dikasihkan tetangganya dulu. Maju sini.
2: Tetangganya.
1: Dan juara 1, 2, 3, 4 loh. Ini jangan urutan ini. Juara 1 mana? 1, juara 2. Juara 3. Nah, begitu. Monggo silakan untuk menyampaikan hadiah. Disiapkan hadiahnya.
2: Kalau hadiahnya agak besar mendingan pun asto ingkang wonten wingking mboten menapa-menapa, Pak. Dhuwure ngono nek diputus kok ora ben ketok. Aduh.
1: Ya.
2: Sing gurine.
1: Paling tidak hadiah ini bisa menjadi penyemangat nggih, Bapak, kaitannya bertani begitu. Besok pokoknya sudah harus mulai mendengarkan RRI begitu, kaitan siaran Bangun Desa begitu ya. Ya, siap, selalu siap. Dan akan disampaikan hadiahnya untuk juaranya. Juara 1 akan mendapatkan jet pump, sprayer 2,
2: okay.
1: Payung besar 2, payung kecil 2, dan tas 2. Ini persembahan dari Bank BPD DIY.
6: Dan Pupuk Indonesia.
1: Dari PT Pupuk Indonesia Holding Company. Monggo silakan untuk disampaikan. Monggo Bapak. Monggo Bapak untuk disampaikan hadiahnya. Ternyata hadiahnya luar biasa ini untuk juara 1.
2: Tinggal katindak no desa kuwi.
1: Monggo. Iya, begitu. Ya, secara simbolis. Baik.
6: ia mendapatkan jet pump. Nah, terima kasih. Dan untuk juara dua secara simbolis G, juara dua juga mendapatkan jet pump 1, sprayer 1, payung besar 1, payung kecil 1, dan juga tas 1. Persembahan dari Bank BPDDI dan juga PT Pupuk Indonesia Holding Company. Monggo untuk disampaikan juara dua.
2: Ini Pak. Juara dua.
6: Iya, terima kasih dan menjadi penyemangat ini untuk timnya. Terima kasih, matur nuwun. Gitu. Lanjut lagi. Untuk juara
2: tiga.
6: Juara tiga mendapatkan sprayer 2, payung besar 1, payung kecil 1, dan juga tas 1. Monggo disampaikan.
2: Sprayer ki ngerti ra?
6: Apa ki sprayer ki?
2: Tenggo nyemprot lho.
6: Oh, tenggo nyemprot kae jenenge sprayer to.
2: Heeh. Oh,
6: tak kira sing nggo rambut dienggo ngene ki kae ngering rambut.
3: Hair dryer. Hair
6: dryer. Oh, hair dryer wis ganti to?
3: Wis ganti, wah.
6: Lanjut untuk juara keempat. Ini catatannya enggak ada nih juara keempat.
2: Nggih. Tenang,
6: juara
2: tenang,
6: keempat.
2: Tenang.
6: Pun. Tenang, tenang.
2: Tenang, sudah. Mbah. Pokoknya tenang apa? Pokoknya penjenengan kali ini masuk 4 besar.
6: Ya, pokoknya masuk 4 besar siap deg-degan. Gitu, Mbah. Lanjut, dapat sprayer elektrik juga. Oke. Persembahan dari Bank BPDDI dan juga PT Pupuk Indonesia Holding Company.
3: Ya. Nah, terima kasih kepada para kadang tani.
6: Iya, para kadang tani juga.
3: Semoga panennya melimpah.
6: Iya, begitu. Dikasihkan ke siapa? Jangan dikasihkan angger, nanti enggak gue nyemproti tanggane.
2: Iki ketoke kene ya, ketoke nek delok gambare.
6: Lah iya, gambare kita sih durung dapat itu. Oh gitu. Nah, monggo perwakilan dari BPDDI. Monggo silakan. Perwakilan dari BPD untuk menyampaikan hadiahnya. Silakan. Iya. Monggo dari Bank BPD silakan untuk menyampaikan hadiahnya.
2: Seko BPD iki jenise beruntung-beruntung kabeh ya petugas e.
6: Iya. Eh, grenengi ngono kok ngono kuwi to. Ngono. Oh ya, oh yang berpita-pita, monggo silakan diambil karena belum dikasihkan ini tadi. Oke, monggo belum dikasihkan, biar ya simbolis biar nanti ada di foto begitu. Ya,
3: ada dokumentasinya.
6: Ada dokumentasinya. Salam
3: olo olo olo olo.
6: Kamu, yos kedongannya ditutupin oh, gitu luar biasa. Wah. Nggih, terima kasih Bang BPDDI, matur nuwun.
2: Sebentar, nuwun sewu untuk tidak lenggah dulu. Bagaimana jika seandainya apabila sisan foto di sana?
6: Nah, ayo, begitu. Sisan foto bersama dengan Bapak juga, monggo.
2: Monggo.
6: Iya. Iya.
2: Eh, monggo. Awak aku arep nang kene bae.
6: Aku yo tak foto.
2: Bulane rokmu kurang menguntungan nek gue mecotok.
6: Aku ngene bae no yo. Ngono.
2: Kene. Ah roke kecendhaan nek digo mecotok yo.
6: Lah yo rek.
2: Anu wae, timpuh.
6: Jenenge wae petani.
2: Timpuh.
6: Kowe aja
3: arang lekar ae to.
2: Timpuh lemburi iki sing neteki yo.
6: Kosek to ora.
2: Apa ana foto kok.
6: Iki nek di visual kira yo marahi guyu to.
2: Foto kok mak pleding.
6: Ya foto, karena ini disiarkan di radio ya kita harus ngomong.
2: Iya.
6: Saatnya sesi foto bersama dengan para juara. Tentunya hadiah-hadiah ini bisa menambah semangat untuk besok bertani. Yeah. Begitu ya Mas Angger ya.
2: Ben ketoran aku lebung. Ya? Ben ketoran aku lebung radio.
6: Oke, terima kasih.
2: Inilah Radio Republik Maturnun. Indonesia.
6: Dan sebagai penutupnya, ini dari kementerian tentunya menyampaikan sepatah dua patah kata lagi. Mungkin bisa menjadi penyemangat juga begitu. Oke. Bapak, monggo.
7: Baik, tadi saya sudah mendengarkan semua pertanyaan-pertanyaan ya dari kelompok pencapir. Luar biasa, ada bidang budidaya, bagaimana cara budidaya yang baik dan benar, ada pengendalian OPT, pengendalian organisme pengganggu tanaman, lalu ada tadi yang ditanyakan terkait dengan pemupukan. Artinya semuanya mulai dari aspek persiapan lahan, budidaya, pemeliharaan sampai dengan pemupukan dan panen itu ada di lomba pencapir ini. Iya. Sehingga saya pikir ini luar biasa, jago-jago semua kelompok pencapir. Tepuk tangan dulu dong.
1: Luar biasa.
7: Ini namanya betul-betul petani.
1: Iya.
7: Petani milenial atau kolonia. Oke. Iya. Mantap pokoknya. Iya.
1: Terima kasih sekali Bapak untuk sudah memberikan pesan dan pesan buat para petani yang kesempatan kali ini hadir di sini ya, Mas Angger ya. Iya. Baik, sebagai penutup ucapan terima kasih juga kepada Pak Lurah Kelurahan Parangtritis yang sudah memfasilitasi dan juga pendukung BPDDIY dan juga PT Pupuk Indonesia Holding Company dan juga seluruh tamu undangan dan juga warga masyarakat di Dusun Bungkus ini. Matur nuwun, terima kasih, sampai jumpa, kita akan berjumpa di siaran kelompok pencapir RRI. Matur nuwun, sugeng sonten.
2: Mari kita nyanyi sama-sama.

0: Sutrisno Budoyo, cekap semantan giaran bangun deso saking Radio Republik Indonesia. Sesarengan kalian kapotan parang kritis Bantul, Yogyakarta. Matur nuwun.
1: Baik pendengar, demikian tadi rangkaian acara panen raya bawang merah dan juga launching klompen capir serta klompen capir digital yang berlangsung dari Dusun Bungkus, Parang Tritis, Kabupaten Bantul. Dan demikian saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas dengan penanggung jawab produksi Kepala LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhendra Jaya. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
2: Baik, terima kasih rekan Wulan yang sudah menghadirkan siaran langsung panen raya bawang merah di Bulak Parang Tritis, Dusun Bungkus, Kelurahan Parang Tritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga launching siaran klompen capir dan klompen capir digital. Sutrisno Budoyo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Sudarsono Budaya Matunuwun panjenengan tasih kebareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Radio ingkang leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz AM 1107 kHz. Oke. Saged panjenengan midhangetaken lumantar streaming wonten ing rri.co.id ugi aplikasi RRI Digital. Sonten menika kula miskam pambuti ingkang badhe nderekaken panjenengan wonten ing rerenjening adicara. Sasampunipun kula wau siaran langsung panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis, Dusun Bungkus, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ugi launching siaran Klompen Capir dan Klompen Capir Digital. Mangki badhe kalajengaken giaran suko sami suko dumugi tabuh gangsal sonten. Ugi samunipun suko sami suko kalajengaken kalian siraman rohani Islam. Tabuh 18 utawi tabuh 6 sonten mangke katuraken giaran ringgit wacucal. Tabuh 7 dalu wonten sejenak kenangan bersama kalajengaken kalian bangun desa. Menika rerenjening di sore ingkang badhe katuraken dumugi tabuh 8 dalu ugi mugi-mugi adicara ingkang samangge badhe katuraken saged dados rencang panjenengan ingkang sonten menika tasih nyawiji ugi mbok pilih ingkang nembe siap-siap kagem kondur saking papan pakaryan. Sutresno budaya tabuh sekawan sonten tumunten kula dherekaken wonten ing giaran suko sami suko.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suko sami suko panjenengan suko kulo suko sedoyo sami suko kandhi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: matiin kerannya kalau udah tidak dipakai.
1: Bentar, lagi mandi.
0: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
2: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air.

0: Sudarsono budaya panjenengan tasih midhangetaken suka sami suka panjenengan suka kula suka sedaya sami suka sampun kapiyarsa wonten kangen mantan kalian Dreno. Lelagon salajengipun wonten negara angin kalian segoro madu menika lagunipun gansal sekawan 0333 WhatsApp 0895014166 sugeng sonten suka sami suka.
1: Sedaya sami suka monggo.
0: Kulo sehat Mbah Noyo sehat nggih.
1: Ya, iki mangke lagune napa?
0: Lagunipun wonten Negara Angin kalian Segoro Madu.
1: Negara Angin men.
0: Kagem sinten?
1: Nggih, kito-kito ingkang sampun miyos kula wau
0: wonten. Nggih.
1: Kiran Mami Sartika. Di Paimin,
0: di Yayu,
1: Pacing Waten, Bu Saginem, Bu Supriyati,
0: Inji.
1: Januase, Bu Warini, Bu Sri Supatmi, Waten, Bu Wadianti,
0: Inji.
1: Yang Pak Gale Mas Yon, Tomo Haji Ngadiono Romo Tujo, Tomo Yono Marto Endro, Basinggot Kidul Studio,
0: Inji.
1: Kami Tanjung Pinang.
0: Inji.
1: Pak Yono Bolawen, Pak Toro
0: Manis. Manis Renggo.
1: Ikalih Pak Sinten, Pak Sawio, Pak Sagio.
0: Inji.
1: Pak Bo, kalih Pak Mugiono.
0: Inji.
1: Wek Gono kalih Wek Bendi. Wonten Bu Yayu. Kweni kalih Bu Yayu Jalan Pare.
0: Inji.
1: Wonten Pak Ibu Kodo, Pak Sinten,
0: Bukale
1: Pak Mariono,
0: Inji.
1: Alias Pak Nukun Kodo, ale Pak Muji Graito,
0: Inji.
1: Pak Judi,
0: Inji.
1: Pak Nawi, Mbah Asar Porowa, wonten Pak Roslan, wonten Pak Sudar Dasilan, Mbah Supoyo, wonten Bu Wigati, Bu Sriwi, Bu Nani Bajuri, Bu Tarmi, kali Mbah Buyut dulu gendong Pak Widodo, wonten sanggenipun Pak Yanto Candiabang, kali
0: juga
1: sirup Pak Ana, wajeng wonten sinten maring, oh, ngalu mas, Mbah Kumbokarno, Mbah Yono.

0: Mbah Mus.
1: Oh, Tanjung Pinang.
0: Nggih, leres.
1: Terus pundi Mbah Mus, sehat jih Mbah Mus?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Nggih. Sampun jawab mbok dereng menika Tanjung Pinang oh dereng. Nggih, monggo-monggo ngersakaken lagon menapa Mbah Mus?
0: Wonten napa nggih?
1: Negara Angin kalian Segoro Madu.
0: Negara Angin Segoro Madu.
1: Nggih.
0: Ya pun Negara Angin mawon
1: kagem sinten
0: kangge Rama Yuwana Marta Diarjo Rama Haji Ngadiono terus wonten Pak Supar wonten Pak Mulati wonten Pak Diono wonten Bulawen wonten Mami Sartika wonten Bu Tarmi Pak Wening, Bu Supriyati, wonten Mbah Ijem, wonten Pak Sumar, wonten Sedayu, Bu Siti wonten ing Bangun Tapan, Bibu Ijo, Bu Jumirah wonten ing Bangun Tapan Ugi, langkung saya kangge sedaya mawon.
1: Sedaya kemawon Mbah Mus,
0: matur nuwun
1: sami-sami Mbah Mus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Mus ing Tanjung Pinang. Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Panjenengan suka.
0: Sedaya sami suka.
1: Monggo Mas Ipul.
0: Tumben tebur kok jan.
1: Mboten tumben, tumben iki nek ora tau ana. Wong ana kok ya tumben.
0: Lah biasane tebur dalu mek dalu to?
1: Mboten, kula niku libur. Ning bot-bote, bot-bote pengen roh kayak Mas Ipul aku teko.
0: Alhamdulillah.
1: Ngoyoworo to jenenge.
0: Ora aku kok wae dengaran rebo-rebo kok siaran awan aku biasanya rebo.
1: Kemis, kemis.
0: Kemis tuh pripun
1: to? Niki kemis kok, niki kok kemis kok rebo niku. Kok
0: niki kemis iki?
1: Wah, jenengan niku malah gawe anu gendrone wong sa wates kulon rogo niku jenenge. Lah iya mau ngusin aja sepuh ya di kan ini nama lagu ini
0: kalau pengen ngunjuk madu
1: oh iya Segoro Madu
0: Segoro Madu
1: oke kagem sinten
0: kateman bangun kagem sonten saya cahing bangun
1: oke amin
0: panoyo bradwijo buka kianti di kumbokan orang dan juga budu di Rukun Wedong
1: nji
0: Bu Yai dan Brantitis Pak Dipaimin Mbak Suro Pak Nadi Mursari Mbak Giman Mbak Glendi
1: nji
0: niku wonten Legono nji
1: nji
0: Pipi Tomo Jina Diono Tomo Tidur Sasunan Ibu Sengkotan
1: nji
0: Lan Prayogi kok Tomo Yuwono Mato Tiatu
1: oh ngeten
0: ayo hidup bagaimana manuskan nji
1: sami nji
0: hidup malam Jumatan nji ini Jumat Kliwon lho niki
1: kenapa nji
0: lah,
1: nama kita, oke siap.
0: Ke Klaten sekitarnya.
1: Cuma itu berarti kan berarti cuma Sabtu legi, nah, ya. Sabtu legi niku pasaran so. Biris. Sami-sami je, Mas Ipul, mate. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Monggo panjenengan suka.
2: Panjenengan aknitan suka. Suka.
1: Je. Sami suka terus budi budi.
2: Berapa apa ni Mas Ipul?
1: Langge.
2: Aku tak ngatel foto tapi ni Mas Ipul gimana?
1: Oh ngaten.
2: Sami kagak Mas Ipul.
1: Bi Segoro Madu.
2: Karena wekdal sumpen.
1: Langge. Mungstunggal jam lah langge. Sedoyo kemawon ngaten.
2: Foto tapi pun Mas Ipul.
1: Inji budi.
2: Sugeng
1: sonten ugi sami-sami budi nji sonten ugi kagem Ibu Tri Jeng wonten Karang Mojo Gunung Kidul Bu Tarmi wonten Demangan sumangga Bu Tarmi inji monggo nji
2: lagune setunggal kagem Bunda Ijo Mbah Buyut Juru Gentong, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Bu Andri Sendowo, Piro Siseto, Pak Sartino, Mbah Noyo, Pak Yo, Pak Mbah Jio, Pak Yono, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bendowoso, Pak Supoyo, Pak Waman Hata, Kang Gidas, Romo Yuwono Marto Diarjo, dan Bapak Kasiono Mbolawen, Bapak Sabio, Bu

0: Sampun kabeh arsa wonten negara angin, kranten wekdal nggih menika kula waos ingkang sampun ngintun WhatsApp menika wonten Mbah Suro. Voice note menika Mbah Suro, sumangga.
1: Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka, Mbah Suro Trisik suka, Mas Wiskam suka, sedaya RRI suka, pendengar nggih suka. Sugeng sonten Mas Wiskam
0: kacapa Mas Suro, wonten Trisik nggih, alhamdulillah sehat, sehat
1: bakas waras, rukun keluarga garwa putra. Nggih, Mbah Suro tak lagunipun nomor kalih Mas Wiskam. Kentun salam kagem Mami Sartika Buyanuasih Busa Ginem Bu Wagianti Yumudo Yusiru Buduwijo Mbak Yeni Mbak Yayu Bu Supriyati Bulanjas Moro Ibu Salamah Yuratri Nautomo Mbak Arjo Suprapto Mbak Duko Mantan tak kirimi salam kurang nong sama baik kami hari kok kore esok sore awan sore nong sama baik wis tak singgol kurang bersengut pun ngatan mawon nggih Mas Wiskam
0: sugeng Mbah Suro
1: nggih
0: matur sangen sami-sami Mbah Suro wonten Bu Wagianti sumangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Cepat sani suka Mas Wiskam Pambudi. Kula lagune nderek mawon nggih. Salame kagem sedaya kemawon spesial kagem Bunda Dwijo. Ugi Rama Yuwono Marto Diarjo, Rama Ngadiono. Rama Tujo Subagyo. Raya gini pun kagum
0: sedaya kemauan Rong Aten Bu Agiantin Ji. Monggo, monggo
2: Tiang Sumatan,
0: Sugeng Sonten Sonten ugi, matunun Bu Agiantin Waring Wonosari Sugeng Sonten Perompa Teri Ayu Gyogarto, Suko Samin Suko Mas Miskam Pambudi Saking Kulowo Pak Yuwono Marto Diarjo dan Urejan Kota Jogja Kintun Agam Kejoko Bodo Pajangan Kirukun Wardo Budwi Cobu Sartika Busri Ponagung Bu Yanuasi, Bu Nani Bajuri, Mbah Noyo, Yang Sasmito, Sedoyo Masianto, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagyo, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kedilayar, Mbah Mustan Jung Pinang, Pak Sumar, ugi kagem sedoyo pendengar perompat RRI Yogyakarta, wonten pun di papan Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makarya Maturun, Pak Yuwono, jih. Ki, oh Mbak Jenggot kita di studio Negara Angin Kulawu Sampun Kak Bakri, Kak Jam, Kak Arnawi, Mas Rowi, Mas Ngadimin, Pak Jan Minggiran, Mas Adi Pak Suharjo, Pak Karno Om Nuar, Mas Yanto, Kak Erjana, Mas Dendi, Mas Santoso, Kak Basiran, Sugeng Laras, Matur Subhanun, Ji, sami-sami Pak, oh Mbak Jenggot kita di studio Suka sami suka sugeng sonten Mas Miskam sugeng tugas siaran mugi tansah sehat atur salam nggih atur Bu Dwijo Karang Mojo Putarmi Pak Jingadiono Pak Tirto ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka matur nuwun sami-sami Mbah Jio ingkang kinten voice note wonten Bu Supriyati monggo
3: sugeng sonten suka sami suka
0: leres
3: panjenengan suka kula nggih suka Mas Miskam Pambudi suka sedaya sami suka nggih Mas
0: sekalipun menapa
3: derek ingkang sampun cumawis daya sae kula nembe cekli kok Mas
0: oh ngeten Bu Supriyati
3: lah badhe atur salam kagem Mbah Mus Tanjung Pinang kalau mau matur Mbah Nuwun senggelan kangge kula nggih Mbah Mus. Kalian Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo. Kalian Bu Haris, Pak Edi. Sekalian. Menika nggih remen kalian Purwomata Rari, kalian Bu Sulastri, Bu Sunarti Manukidul. Lah sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon. Nggih, Bu Supriyati. Matur nuwun sami-sami. Monggo sugeng sonten ugi kagem Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur Semanu Gunung Kidul. Matur nuwun kagem sedasa budaya sedaya ingkang sonten menika sampun miyo serawu wonten gangsal sekawan 333 kiwa 0895014416 mugi-mugi lakon wonten wekdal sonten menika saged dados panglipur ugi jam pisah kagem panjenengan sedaya. Minangka lakon ingkang pungkasan wonten Segoro Madu nyuwun pangapunten babile ingkang ngersakaken lakon dereng saged kula aturaken wonten wekdal sonten menika. Musono sugeng pepisan mugi rayung geng sami pinagih mugi saged pinagih malih wonten ing kiaran sugo sami sugo wekdal candhakipun Segoro Madu matur nuwun sumangga sugeng sonten.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Babinsa Koramil 03 Gondokusuman melaksanakan kegiatan rutin komunikasi sosial. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat Kemantren Gondokusuman. Babinsa Koramil 03 Gondokusuman Kodim 0734 Kota Yogyakarta Sertu Lulisanto mengatakan kegiatan Komsos untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan koordinasi. Komsos dan perangkat Kemantren akan menyebarluaskan apa yang menjadi informasi dari Babinsa kepada warganya. Beralih ke informasi lain, setiap kreator konten wajib menghormati hak citra individu. Penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku nasional. Pakar Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber Alphonse Tanujaya mengatakan penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar Perlindungan Data Pribadi Nasional. Menurutnya, biometrik wajah merupakan identitas sensitif sehingga penggunaannya wajib memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan kepada publik luas. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: ngangsu api kulan warih amek geni ade damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyan to namung sakedhik.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sederseno budaya muslimin muslimat panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang sampun maturaken lelakon religi islami sasampunipun giaran ceramah rohani Islam kanthi irah-irahan Molongkori Suwargo ingkang dipunandharaken Ustaz Mujiarno S.Ag. Jauh suni ngobili kumandang azan maghrib sonten menika dawuh tabu gangsal langkung kawan doso kalih menit. Sedherekno putra kita serantos kumandang azan maghrib kagem wewengkon Kota Jogja lan sak kiwa tengenipun.

Sudarsno putu muslimin muslimat sampun kabiar soho kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Yogyakarta sakiwa tengenipun kagem menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kula panjenengan sedaya tinampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

sutresno budaya yang ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing acara ringgit wacucal. Wekdal menika dipun tindakaken dening dalang Ki Faisal Nursingge kanthi mbabar lampahan Resi Prongsong Perangan Setunggal. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Heng. Hong ilah heng awik nam hastu nama sidam. Awik nam hastu silat meringjuan jagat karono sirantondro kawisesaning bisono. Solo sinawung langen wilopes tumak selestantun lampain buddo. Jinantur tutur katulo. Tetilo tulat merhelap teng paradya winurusito upomo prameng miskoro karono dia tumiyeng jaman purwo. Wini sudo terahkang dinomo domo pinardi tameng laloto mangkio tekap wasananing kubito. Tanwun renggeng pralambanga tumpo-tumpo marmo panggung. Panggeng panggunggung sang murweng kotok.

mangkono wis kundhara ngadaton Prabu Ndrawati. Yayah Mengku Sungkawa katitik ing Brajanala datan kepareng kendel ing Sri Manganti datan kepareng kendel. Kepareng kendel ing ajenging Gapura Dana Pratapa sawetawis mriksani Edi Rengganing Gapura Kinarya panglipuring Driya ingkang ngedeng Sungkawa. Kyo jumangkah manjing kedaton kapapak garwa tetigo Dewi Jembawati Rukmini Setyabhuma sigra kagandeng astaniro ingkang roko esdining panggalih nedya kinanthi manjing ing bangsal manis linadosan Pistaraja Drawina. Nanging bawaniro sang nata lagya kumembeng Sungkawa pramila datan kepareng minangkani nenggih pamintaniro garwa tetigo. Laju manjing panti busono hanyareaken busono keprabun hangrasuk busono pandito kang sarwosito minggah sanggar pamelengan anengno kang lagya aneng sanggar pamelengan ora kaya ing pasik Panjaba nagari Ndrawati. Prabu Baladewa hangaewe sanggyaning para sata Kurawa. Kumlawe ning asta pindha kumlebeting dwaja gugup ingkang samya nampi cipta sasmita geder lampahe para Kurawa kadya mina katempuh jala.

Sutar seno butuh cekap semua dan atur pasukatan kira ringgit pacu calon termeniko. Mugi-mugi saya akan tetap saya akan suka renaning penggali. Musono sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggi.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Putri, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta Ngelulur Putri Jawi Suara Budaya Jogja. Kita berjumpa kali ini di Sejenak Kenangan Bersama, kali ini bersama lagu-lagu Mus Mulyadi. Satu lagu Pantai Selatan.

Satu nomor lagu membukakan percobaan kita di sejenak kenangan bersama Mus Mulyadi. Ada Pantai Selatan. Lahir di Surabaya tahun 45 dan ayahnya adalah seorang pemain gamelan. Kemudian juga untuk beberapa saudaranya sudah berkecimpung ya di dunia tarik suara. Bakat seni Mus Mulyadi tumbuh secara otodidak. Masa remaja di Surabaya diwarnai dengan aktivitas musik, mulai dari melatih band wanita Irama Puspita hingga mendirikan grup band Arista Birawa di tahun 1964 ya. Dan juga Mus Mulyadi dalam bermusik atau perjalanan hidupnya ini tidak selalu mulus. Di tahun 67 bersama rekan-rekannya ia mengadu nasib ke Singapura, menyeberang dengan menggunakan perahu ya. Sayangnya tiba di Singapura mereka sempat menjadi pengangguran dan menjadi masa-masa sulit. Namun dari dapur kesusahan itu, itulah kreativitasnya diuji. Mus Mulyadi mulai belajar menciptakan lagu sendiri dan bermodal gitar juga ketekunan, terciptalah sekitar 10 lagu diantaranya berjudul Sedetik di Belai Kasih dan Jumpa dan Bahagia. Kembali ke lagu berikutnya ada Pring-Pringan dan Mesem.

0: iki, Renia.
1: Ana apa, Pak?
0: Iki menanam pisang raksasa, buahnya bisa sebesar kentongan. Piye? Apa ora marem tenan nek kaya ngono kuwi?
1: Oh, alah, Pak, Pak. Kula kandhani iki, dadi wong mono aja gampang percaya karo kabar sing durung cetha, durung ngerti juntrunge.
2: Milo saestu sampun ngantos pitados dhateng pekabaran-pekabaran ingkang boten cetha. Menapa malih ingkang wonten gayutanipun kalian perkawis-perkawis ingkang damel kapitunaning tiyang sanes.
1: Lah nek gedang gedene sak kentongan kuwi, lah terus le nyoket we piye to, Pak? Pak.

Dua nomor lagu ada Pering-Peringan dan Mesem. Di tahun 1969, Mus Mulyadi memberanikan diri menawarkan karya-karyanya ke live recording Jurong di Singapura. Hasilnya di luar dugaan, rekaman instrumental dan vokal keroncongnya sukses besar, memberinya honor yang cukup besar kala itu untuk membawa ia dan kawan-kawannya pulang kembali ke tanah air. Sesampainya di Indonesia, nasib baik membawanya masuk dapur rekaman besar dan bergabung dengan favorit kru bersama Arianto menelurkan sederet lagu hits lintas generasi. Dan gaya penyanyinya yang khas, penuh improvisasi, senggok vokal yang matang membuat penikmat musik tentu terhipnotis ya. Dan dari situlah kemudian buaya keroncong melekat pada diri Mus Mulyadi. Kita kembali ke lagu berikutnya, lagu Pemuda Pemudi dan juga Persembahanku.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus demandeg, Pak. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng guyub.

Sebetulnya betul untuk sejenak kenal bersama Musim Mulia di kita akhiri, dan untuk mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini, sajian lagu berikutnya ada Mularsi dan Pokok Beres Sarate. Selepas sajian sejenak kenal bersama, nanti kami hadirkan Bangun Desa.

0: Sutresno budaya sugeng dalu sugeng pepangi malih wonten ing giaran Bangun Tiso. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Tiso badhe ngaturaken babagan olahan saking lidah buaya ingkang dipun tindakaken dening kelompok tani Kencana Asri Kemantren Kraton Kota Yogyakarta. Inji Sutresno budaya wonten ing saindenging tlatah Ngayogyakarta menika kathah kempalan-kempalan saking kelompok-kelompok tani nggih menika sami damel olahan lan ugi nanem sedoyo ingkang badhe dipun olah ngaten. Lan Sutresno budaya sak menika kula badhe wawan rembak kalian Ibu Puji Lestari menika saking kelompok tani Kencana Asri Kemantren Kraton Kota Yogyakarta. Sugeng dalu Bu Puji Lestari.
1: Nggih, sugeng dalu Mbak Rengganis.
0: Ya, Bu Puji ini salah satu dari kelompok tani Kencana Asri yang mengolah berkaitan olahan makanan yang berbahan baku ini ya, apa lidah buaya gitu. Ada stik itu ya stik yang dimakan ya,
1: bukan stik salah
0: ataupun stik ini, tapi ini stik lidah buaya dan juga membuat es krim lidah buaya. Luar biasa ini. Kita akan ngobrol kalian Ibu Puji Lestari bagaimana cara mengolah dari stik lidah buaya dan juga es krim lidah buaya itu seperti apa. Monggo Bu Puji Lestari, membuat stik lidah buaya bahan bakunya apa saja ini Bu?
1: Sepindah kulo saking penanggung jawab sub olahan dari kelompok tani Kencana Asri untuk olahan stik lidah buaya menika bahanipun lidah buaya, lajeng terigu, lajeng menapa kulo sukani keju, telur. Lajeng mawi mangke mawi tapioka sekedhik.
0: Nggih.
1: Nika mangke pun aduk,
0: pun campur ngeten
1: nggih. Pun campur nggih. Lajeng pun giling mawi roll gilingan mie menika.
0: Lajeng menika dari lidah buaya itu sendiri. Nggih. Itu kan lidah buaya itu yang diambil daging ataupun yang daging berlendir itu pun, atau dikupas dulu atau bagaimana prosesnya?
1: Menika ngeten sepindah lidah buaya menika pun nganu pun cuci bersih, lajeng dipun kom pun kom ngagem nganu menapa air kapur.
0: Menika
1: satu malam, lajeng bibar menika dipun rebus. Dipun rebus, bibar pun rebus, dipun blender. Lajeng menika kagem nganu menapa ganti toyo ibu-ibunya Bu Rengganis.
0: Berarti yang dipilih nanti lidah buayanya

0: kalau tergantung ini, seandainya ada event seperti kemarin meniko wonten nganu pesenan saking Forkom meniko kraton kagem ngisi wonten ing nganu balai kota meniko kula damel 1 kilo itu meniko dados kula packing dados nggih kalih welas packing lho nggih niko nggih alhamdulillah pajeng ning lajeng wonten acara peda kalau wingi Gunung Kidul lajeng gelar potensi lajeng wonten acara nggih festival wonten festival gelar potensi nggih kota ingkang pun anaken wonten 3B niko nggih lajeng wonten event-event wonten wilayah Kemandiran Keraton wonten acara pasar tani nggih nate pasar tani wonten ing pundi pasar tani provinsi.
1: Oh gitu.
0: Ini wis sampun nate kula anu ning dereng memang dereng konsisten.
1: Oh gitu.
0: Ini pemikirannya.
1: Dan mungkin tentunya kalau ada grup-grup itu dikerjakan berapa orang atau satu kelompok itu total misalnya 25 orang atau 30 orang mereka membuat bareng-bareng gitu atau hanya yang punya kemampuan di olahan aja atau terus pundi?
0: Kalau pas karena konco-konco menika wonten kesibukan to. Sosok dadi pun kula damel piyambak ning menawi wonten pas acara pertemuan ngeten pertemuan tanggal 13 ingkang rutin nika pas nika wonten pesenan. Ha nika pun damel sareng-sareng kalian nika konco-konco dene konco-konco nggih sakit damel nika stick nika. Kados kula wingi nika kan niko-niko tercetus damel stick niko saking niko ibu acara lomba ingkang antar polsek niko lo meniko kan dadoskan mitra pun damel niko menapa stick niko kalian bupul banipun nggih dadosin pun kalau nyi masukkan saking niko Bu Santi namini pun
1: oh niko. Gitu berarti berkaitan dengan pembuatan stick
0: iya yeah.
1: Jih, ngaten jih, anginipun damel stik lidah buaya.

0: inje seterusnya budo yo kalau wau kita sampun midhangetaken pangandikanipun Ibu Puji Lestari saking kelompok tani Kencana Asri babakan olahan mawi lidah buaya. Semoga kita lajengaken malih wawan rembak sak lajengipun. Lajeng menawi es krim lidah buaya menika bahan bakenipun ingkang utama mereka lidah buaya ugi
1: nggih.
0: Kados pun yang ini pun damel.
1: Nah, ini kan ugi sami lidah buaya dibersihkan, dipun resiki. Pinggiripun ingkang wonten nika menapa?
0: Cering-cering ini kok nggih. Bergerigi ngaten nggih.
1: Nika lajeng pun seset to.
0: Nggih.
1: Lajeng pun kum malih mawi nika air kapur.
0: Air kapur. Itu lajeng, dikum sampai berapa lama
1: semalam,
0: itu?
1: Semalam.
0: Oh, sunggal
1: dalu nggih lajeng injangipun pun rebus. Nah, ibar pun rebus menika pun campurkan kalian olahan lain bahan untuk es krim.
0: Nggih, lajeng sak sampunipun ngaten terus menika malih.
1: Menika lajeng pun campur kalian pun blender kalian susu gendis pasir lajeng susu denku mawi nggih. Susu ingang full cream ye. Niko pun blender dari sembil pun tambahi SP.
0: Oh gitu. Oke,
1: okay, lajeng kalian esen. Remenipun menapa badhe esen vanilla, menapa coklat, menapa strawberry.
0: Gitu. Terus setelah itu, setelah sudah diolah, sudah siap, terus dimasukkan ke mana itu?
1: Melebetipun wonten freezer.
0: Oh, masuknya di freezer. Itu biasanya lebih cepat jadi beku gitu atau tidak itu, Bu? Atau agak lama, mungkin harus satu hari full atau bagaimana?
1: Full masuk satu malam, full senggal malam.
0: Full senggal malam gitu ya.
1: Ini kan makanya beku.
0: Oh gitu. Lajeng
1: ini kan tergantung kalian kulkas dipun.
0: Kulkas ya, karena kita tetap harus yang benar-benar itu yang maksimal hasilnya gitu ya. Biar hasilnya maksimal. Lajeng kalau sudah dibuat seperti itu, apakah itu kalau misalnya dinikmati? Nah, kalau nggak habis, misalnya kita buat udah sate satu minggu sampai juga dua minggu kok belum habis-habis, apakah itu aman-aman saja, Bu, atau bagaimana, Bu?
1: Mlebet malih wonten freezer.
0: Oh, gitu. Pokoknya harus tetap dimasukkan di freezer ya. Jangan dibawa keluar terus minumnya besok pagi gitu, jangan. Gitu. Selanjutnya, itu yang ngolah untuk es krim itu dan penjualannya sampai kemana itu, Bu?
1: Kalau yang ngolah itu juga anggota kata hanggang saged.
0: Oh, banyak yang bisa malahan ya.
1: Habisipun anggota Kencana Asri ya super bisa.
0: Oh, serba bisa.
1: Sami saged ngeten saipun nggih.
0: Terus setelah itu dijual di mana, Bu?
1: Pemasarannya kalau wingi ingkang terakhir menika nganu dipun peseni kemantren kagem evaluasi kemantren niko.
0: Gitu.
1: Ingkang dar nggih. Juri-juri saking kota,
0: gitu.
1: Sami cocok yang soalnya murah meriah.
0: Murah meriah nih, dan itu lidah buaya
1: kan,
0: ada di sekitar kita, begitu. Inje, saat lajengi pun menawi anggere pun damel, kalau wau pun ngendika akan tidak mesti membuat setiap hari begitu,
1: nggih.
0: Berarti kalau ada event-event
1: dan pesanan,
0: event-event dan pesanan begitu ya, itu dibentuk pakai cup begitu atau pakai yang ono sunduk ane kayak gitu atau sing seperti apa, Bu?
1: Iya, pakai cup untuk sementara itu. Iya, pakai cup yang seperti
0: es krim krimnya itu ya. Terus kalau yang pakai cup itu kan ada cup kecil, ada cup sedeng gitu ya. Itu harga berapa itu, Bu, dijual?
1: Saya hargai 3.000 yang cup kecil.
0: Yang cup kecil gitu. Terus kalau yang besar
1: 5.000
0: yang jelas ada selisihnya begitu ya. Dan bahan bakunya juga mudah didapat di sekitar kita gitu.
1: Bisa memanfaatkan lahan.
0: Gimana pemanfaatan lahan? Karena di kota sendiri kan berkaitan dengan lahan kan juga sempit nih, Bu. Terus cara nanam dari lidah buaya itu sendiri apakah dikasihkan di pot-pot begitu atau seperti apa itu, Bu, tempatnya karena dengan lahan yang sempit?
1: Kalau wonten Kencana Asri menika wonten kelompok tani Kencana Asri wonten kebonipun memang wonten lahan ingkang ageng ning anggota-anggota sami ugi nanem wonten tabu lampot wonten niku menapa wonten menapa Pinter bag nggih,
0: lajeng polybag atau polybag. Kalau enggak ya tempat di pot-pot atau enggak kalau galon-galon bekas itu juga
1: kayak gitu ya. Pemanfaatan
0: nih barang bekas begitu.
1: Dibuang saya.
0: Terus Ibu berkaitan dengan hal ini, tidak adakah anggota kelompok yang udah saya tak jualan, konsen di jualan itu terus seperti itu, adakah yang begitu atau ini tidak karena ini punya kelompok jadi nggak bisa seperti itu atau bagaimana?
1: Wonten ing kelompok tani kencana sini kok di samping ini kok namung unggulan ya, tapi ingkang lainipun ya wonten olahan ingkang unggulan lainipun.
0: Oh gitu. Jadi, ada unggulan-unggulan lainnya lagi. Jadi, tapi pun, ini yang lebih terkenal adalah lidah buaya itu.
1: Kalian nganu makanan tradisional, snack tradisional juga wonten.
0: Snack tradisional juga ada.
1: Lajeng olahan saking ikan. Jadi pun wonten kencana situ wonten olahan-olahan ikan, olahan dari ini apa? Pertanian. Kalian unggulan ingkang enggal paling enggal nih kok lidah buaya.
0: Oh gitu, berkaitan dengan lidah buaya. Terus kalau lidah buaya itu kan kadangkala kalau kena panas itu kan juga kadangkala pada garing dan lain sebagainya itu ya. Antisipasinya dari kelompok tani ini sendiri seperti apa Bu?
1: Nah ini kok wonten kelompok kencana asli kok wonten nganu mboten patos bentene pan benter niko ngerisak.
0: Jadi, malah ngerusak. Jadi memang nanemnya tidak
1: kepanasan lajeng nggih, kepanasan terus full gitu senggal dinten. Niko dados jenis-jenis lajeng kisut nggih lho. Niko mangke kagem olahan niku
0: mboten
1: nggih mboten sae. Hasilipun.
0: Jadi tetap harus yang seger gitu
1: nggih. Seger
0: nggih. Gitu. Inggih, matur nuwun sanget sharingipun dalu menika nggih Bu Puci nggih. Sukses selalu kagem kelompok tani Kencana Asri.
1: Amin amin.
0: Matur nuwun. Inggih, sutresna budaya cekap semanten atur kiaran bangun desa wonten ing dalu menika mugi-mugi wonten ing dalu menika saged nambahi seserepan kagem kula lan panjenengan. Ing busana sugeng pepisahan, mugi kita saged pinanggih malih wonten ing kiaran bangun desa candhakipun nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Entit, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit, semakin lama semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini.
1: Nuk,

0: Nih, kamu siap, Ma?
1: Apa? Kamu tanya aku siapa?
0: Iya.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
0: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
1: Bagus?
0: Iya.
1: Tampan.
0: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
1: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
0: Oh, Ragil Kuning.
1: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
0: Iya.
1: Kamu
0: iya.
1: Namamu siapa?
0: Kamu kalau mau tahu namaku?
1: Iya.
0: Namaku Enid.
1: Enid itu apa?
0: Enid.
1: Siapa?
0: Enid.
1: Oh, Enid.
0: Iya.
1: Oh, namamu Enid.
0: Iya.
1: Aduh, tubuhmu kecil, pendek.
0: Kamu
1: hitam.
0: Jangan.
1: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya Enid. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
0: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas aku punya ulang tua. Mana aku keluar dari batu?
1: Lah terus?
0: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
1: Ndit. Maaf ya Ndit. Ndit agak mundur sedikit Ndit.
0: Kenapa?
1: Ya. Baumu, Ndit, aku gak kuat.

0: Nak makmu, tapi nak mak
1: kuning.
0: Nak mil kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini, kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentet.
0: Namamu Kentet, bukan Kentet.
1: Oh, iya, maaf, Kentet.
0: Kamu itu mau nyari manias monok bangun, no?
1: Loh, Kentet, kamu kok tahu, Kentet, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: bangun? Ya, jelas. Kentet itu orang seperti ini, tapi aku itu cakri mantra kuna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kerajaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari... sama?
1: Kakang Panji.
0: Mulut makun.
1: Entit, ternyata di balik kekuranganmu itu, kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana Panji mulut bangun.
1: Entit, kalau kamu tahu, Entit, tolong aku ya, Entit. Aku diberitahu, Entit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Entit, aku antar ke sana ya, Entit ya.
0: Iya, aku mau.
1: Entit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Entit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Manji Asmolo Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Pak Nyi Asmolo Mangun.
1: Ndit.
0: Tak jamin.
1: Ndit, Ndit. Agak mundur ya, Ndit.
0: Ndit. Ya, bisa.
1: Kalau misalnya
0: kamu hadiah, harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu lain. Harus mau.
1: Ndak, ndak
0: kamu bisa. Harus mau.
1: Ndak, ndak.
0: Kamu harus mau. Ayo, ayo.

0: Loh, Nyai Ragil kuni.
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang
0: kamu
1: Mas
0: di sini?
1: Kang Mas Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa, ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama...
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmara Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmara Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas. Tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah. Sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmara Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmara Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan
1: iya.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas,
0: itu orang.
1: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo. Silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Ini apa ini, anak? Anak orang muda. Neng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya, karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
2: Oh,
0: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayitku.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu Caknil.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
1: Hati-hati, Kang Mas.
0: Bila kamu manusia yang sakti madani, terima pusakaku.
2: Ya, aduh.
0: Kang Mas Panji Asmara Bangun. Lah kok penjenengan?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya, Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kamas Panji Asmara Bangun.
2: Yayi Gunung Sari. Ya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmara Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Kang Mas Panji. Iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo, ayo.
1: Kasihan Kakang Mbok.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

0: Sampun sutresna budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman Dwi Nur Seto ingkang dhirikaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh lenggah minangka narasumber giaran pendopo panjenenganipun Romo Profesor Dr. Suwarno Dwijo Nagoro MPD. Kanti menika sumangga panjenengan badhe kula dereaken manggi panjenenganipun Prof. Warno dalu menika. Sugeng dalu, assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas Giman di
0: Masjid. Inji matur nuwun.
1: Pamirsa sedaya.
0: Inji kados pundi pawartosipun Prof. Sianji.
1: Inji.
0: Syukur-syukur matur nuwun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo dalu menika lan temtu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening sutresna budaya menika Prof. Nah, wonten ing dalu menika badhe paring andharan gayut kalian jagating panatacara nggih Prof nggih.
1: Nggih.
0: Kanthi menika saderengipun mangke sutresna budaya wonten ing rawuh wonten pamulut prisan utawi paring menapa pemanggih langkung rumiyin semoga kula aturaken medal mirunggan sak cekapipun monggo kepareng-pareng andaran langkung rumiyin monggo kula aturaken Prof.
1: Iye sugeng dalu para pamirsa RRI Ngayogyakarta ing dalem menika kula Suwarno Dwijo Nagoro dipun timbali supados purwoso syukur minya dados purwoso dadi piye.
0: Injih.
1: Dalem menika bawa rasa rahning menika makin insyaallah panjang. Lan ngandharaken babagan pranatacara menika rahning lagu lagianipun setunggal lan setunggalipun menika beda-beda nggih, mila mboten telas-telas. Para pamirsa dalem menika kula kaliyan Dimas Winusto badhe ngandharaken bab awarin ya menika bab pranatacara kalian pranatacara.
0: Nah, nggih.
1: Dimas menika penting menapa sebabipun awit wonten ing masyarakat menika sebatan menika adat dasar pragmatis menika sami.
0: Nggih.
1: Yang maksudane pranatacara nggih sami kalian panatacara. Ngeraning kula menika guru lajeng wawasan pun mawi wawasan akademis. Nah, akademis pragmatis menika sok wonten ingkang laras, sok wonten ingkang perlu penggalian malah perkara sok cengkak.
0: Ngoten nggih.
1: Mboten menika saged minangka sumber ilmu tawi mangke dados ilmu tumrap guru anatacara. Nah, nanti mbakadi ngatakan satunggaling kasus di mas.
0: Nggih, Bro.
1: Lalu semakin nopo cetok bidani pun panatacara kalian pranatacara. Satunggaling wekdal kula menika dipun dawuhi kalian Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Jakarta supados ndamel acara halal-bihalal fakultas. Sampun kula damel ajeng kula nyuwun tulung mahasiswa ingkang nglantaraken acara setunggal buku setunggal. Nah, sampun dipun wiwiti.
0: Nggih.
1: Ah, kula semanten lajeng wonten pawarta bilih pangarsa menika enggal badhe tindak. Awit wonten mriki wonten Jakarta. Ini pun acaranya pun pambuka laporan panitia lajeng tanggap wacana pambagyo saking dikan lajeng nembe tanggap wacana Bapak Rektor. Nah, rene Bapak Rektor ngersakaken enggal tindak lajeng nerumi ini sasampunipun laporan ketua panitia mboten pambagyo rumiyin Pak Dekan. Nah, ini Pak Rektor rumiyin. Lalu dipun gawe panitia, mas, acara ini gini, oke sendiko. Lajeng kula dawuh kalian mahasiswa, mas, mbak menika dipun wale, ngaten, lajeng dipun wale, Pak Rektor biyen nggih make pacikan. Nah, secara sampun apa? Dilalah menika sampun dumugi wancinipun nggih panglipur. Dilalah wonten pirsani kagem pare anom yang boten kelandu.
0: Nggih.
1: Sing kula sing pirsa. Sampun sama to dhewe. Kerjeng ibu sedere pak kirang sekedap apa di perjuangan om itu. Lajen lo kalian mahasiswa malek, mas, mbak, dipun malek tinggal ngingi panggitan haji kalian perkenalan warga ega dipun igahkan dipun ada rakyat rumus. Ugi pak siap sedeko. Nah meniko kulo minongko panoto coro kini mahasiswa minongko Pranoto coro. Jeneka Pranoto mboten Manoto ini bahasa Indonesia penapa. Jelas menih dipun tilih saking akademis atus kula wau bilih Pranoto coro menika tiyang ingkang nata acara. Awien wonten ing jagating panggung menih sutradara nggih.
0: Nggih.
1: Ini panjenengan dilalah nyuwun sewu lho. Atus Pranoto coro lajung sewu ilalah mantan itu rati telat lajung makin ambil jari ini kan mengisi dan ini kan ingkang noto di tipe jenengah ingkang noto lah panitia jenengah mengelantara kan itu pun itu makin ngawi ngakun plan A plan B lah siapa nubila ini pun. Nah lajung ingkang itu sekolah kau pulau wah mas dibut lajung itu ingkang jenengah kalian mungkin enggak mangke ingkang perkenalan panggung-panggung itu mangke lah seperti hal ingkang tidak oke loh ingkang mengandalkan mahasiswa dan terus belum itu wibit namu wis meranoto yang wibit manoto dan terus penata acara namu ingkang ngandarakan acara setungging buka setungging niko mahasiswa dan terus saya ingin memberiki pranoto corom niko tiang ingkang marogo ngelang ngandarakan Aki Coros tunggal bubuk
0: sebelah.
1: Ini menawi Manoto Coro atau Panoto Coro tiang ingkang noto acara ini pun sakit menikmati panitia, sakit kata sekolah kula wau, sakit ugi kok menawi dengan organizer dengan ini. Kalau menawi tinjuan kawi wawasan saking pragmatis wonten ing umum ing nah dusun-dusun panoto cor kalian terang corom niko sami namun ngayu wonten ing tataran akademis niko saking noto lajin wonten namani pun nawi niko toto pandapu ing tembung niko linggo andaran niko atur-atur sopo bi propan poro pari umo kami kapi ngaten niko niko jadi pun wonten ngewai nopo nge makno ingkang saking langsung berikan wonten ing konteks tuntutan. Namun saya pun lajeng Pranoto coro niko patah sama wonten ingkang Pranoto Titi Laksono Pranoto Laksitaning Adi Coro wonten Pangtiworo Pranoto Gatining Laksono Gatining Witi Laksono lan sami-sami sipun lan nawi menika mangke wonten ing praktis lan akan kirimbakan yang kan sakal waktu apa menari kok sambatan panas kemudian itu dikurang kesami buatan lo mati buatan nopok-nopok lo akan boleh menikah tinjuan akademis kadang untuk masyarakat menikah yang sambung kata yang dipun anggap leres gitu
0: ngerti iya iya
1: bocok wedang ngerti iya namun wonten paparan akademis wonten pandhapu ing tembung menika lajeng ingkang lan menika sematik kelas kula ingkang kados ingkang kula andharaken kula wau paparan pun nggih lajeng wonten ingkang sifatipun sampun pemula madya profesional wonten nang iklo Mas Tani tembung Pranoto coro menika saged kangge tataran ngandhap ngantos nginggil ini yang terang itu Adi Joro, Laksitaning Adi Joro, Gatining Titi Laksono, Lansapan Nganipun itu sampun tataran yang sakung profesional contoh ini pun suami pun dilah wonten program sederek wonten dusun. Mas, nyuwun tulung njenjing dados pranata acara kula badhe mantu menika prasaja. Monggo sedika. Lajeng sanes wekdal wonten yang kula, Mas, njenjing wonten kalau dengan dados kantor wonten gedung X. Wah, itu yang wonten gedung dereng wonten. Nah, menika tataranipun kula kenten tasih panata acara dadi pranata adi. Nah, ini sakit ngisi suasana sampai atas wonten ingkang suwung langsung ngai wonten ing itu wonten putusan ingkang solusi lan sawetawis
0: ngaten inji matur nuwun Prof. Sawetawis paringan daranipun lan menika kisampun kepareng rawuh sutresno budaya. Inggih, monggo menika saking sugeng dalu menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang.
1: Wah,
0: sugeng dalu Prof badhe nderek sinau. Mila wonten ing pasrawungan mliginipun wonten ing dusun menika asring cawuh antawisipun pangertosan panata cara lan pranata cara. Nah, ingkang kula suwunaken prisa, kula asring ugi mireng tembung pambiwara adicara. Nah, menika ingkang dipun kersakaken ingkang kados pundi? Matur nuwun. Matur nuwun Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Monggo. Nggih, monggo, Prof.
1: Pambiwara menika saking tembung biwara jane. Ini kan tidak akan biworo, ini kan namanya pun pambiworo. Ini namanya biwara BJ BWARA ngeten ya. Lalu wonten nembung woro-woro lajeng wonten pambiworo lajeng pambiworo. Yang niku wakin siring tembung. Nah, jane pun aslinipun meraih saking maknanipun lho.
0: Nggih.
1: Nyukani woro-woro pengumuman.
0: Ngeten.
1: Ini pun njenjing dilawan kasripaan.
0: Nggih, nggih.
1: Namanipun pambiwor. Meskipun ngaten taim nai wonten ing napa nggih, kereta api ingkang announcer nika lho.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, ini namanipun pambiwor titi Pak Pranata Cara. Namung lajeng wahing sering makna lajeng atus pambiwor acara nggih. Sungguh kados tembung Master of Ceremony menika nggih anu rumiyin sedaya tiyang ingkang nindakaken pakaryan yang kuyung widuk sanipun satunggaling adicara namanipun Master of Ceremony.
0: Ngeten.
1: Usah menika Master of Ceremony menika namun tiyang ingkang saged ngandharaken kala wau pranata cara biyen sedaya tiyang ingkang setunggal krido panawu krido sedaya master matrumi
0: ngeten
1: nggih tembung sarjana sarjana iki jare mikir yang sedaya ingkang pinter
0: nggih nggih
1: nah sarjana kang sujana wong sing pinter tumindake apik budi luhur lajeng anda pasor lan santun lan sapan sak menika sarjana nang tiyang ingkang lulus saking universitas S1 ulangan
0: ngeten
1: nggih
0: nggih nggih.
1: Nah, langsung kata sekolah Pak. Dengan mereka wonten ing masyarakat macam tak, dan buat nopong-nopong mereka satu beling kasugihan ing tembung Jawi ngaten mereka milan dari peran atau orang mereka wajan kerja kakak tembung sugih teman orang mati ngatek yang kentean kata-kata ya. Kaca-kaca PP Yeru nawi mati ngatek kentean tuh yang Untung nawi tiang untuk Jawi menika wah suge tembung luar biasa
0: nggih nggih nggih matur nuwun menika Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Salajengipun menika selamat malam Prof. Suwarno, saya Doni yang ada di Bandung Jawa Barat. Saya juga ingin belajar tentang panata cara Jawa. Terus terang saya sangat senang membaca buku-buku dari Profesor Suwarno. Yang ingin saya tanyakan, dalam suatu perjamuan atau pesta pernikahan, sebetulnya fungsi panata cara itu yang utama apa? Karena sekarang sering menjadi rancu, Panoto Coro juga sebagai entertain. Terima kasih. Ye, matur nuwun. Terima kasih Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ye, matur nuwun. Ye, monggo Prof.
1: Ya, mestinya Pranoto Coro itu orang yang menyampaikan acara.
0: Yeah.
1: Tetapi acara itu kan berbagai macam. Ada yang sifatnya formal,
0: yeah.
1: Ada sifatnya non formal, ada resmi, bahkan ada yang sifatnya entertain yang seperti panggung. Misalnya, kalau pembawa acara di upacara formal, misalnya wisuda pegawai negeri Kabupaten Bantul, itu kan pembawa acara pada acara yang protokoler. Maka pembawa acara dan arti pranoto coro di upacara namanya bukan pranoto coro tapi protokol. Nah, protokol itu tidak boleh improvisasi semaunya karena sebelumnya sudah tertulis. Nah, misalnya saja misalnya wisuda pegawai negeri Kabupaten Sleman, Bupati Sleman Lebet Ing Sasono poro tamu kasuwun jumeneng, itu sudah langsung lantaran Sleman Desembada kemudian terus berjalan sebelum duduk lajeng sigep Sleman Sembada lajeng memandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun kan cekap terus berpisah poro bapak ibu semonggo selajengipun sakmeneka menangin itu kebangsaan saya sarang-sarang buatan lah, itu buat, nah, bukan bahasa protokol lah. Bahasa protokol itu sangat singkat, saklek, bahkan tidak banyak berimprovisasi. Kalau dalam wisuda-wisuda misalnya di perguruan tinggi ya, rektor, kemudian anggota senat masuki ruang upacara hadirin dimohon berdiri. Tidak pakai penghormatan-penghormatan ya, begitu aja. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah tahu semuanya, tidak perlu dilanjutkan. Mari kita lanjutkan acara berikutnya, enggak. Itu namanya bahasa protokoler. Nah, dalam hal ini MC protokoler memang MC yang master of ceremony atau pembawa acara yang tampaknya memang kaku karena tidak boleh berimprovisasi. Dengan olah suara yang tentunya juga berbeda dengan kalau situasinya di resmi. Nah, kemudian juga bisa kalau berbeda dengan di panggung. Nah memang seorang pranoto coro atau MC itu harus bisa membawakan suasana. Nah, suasana kapan itu serius, misalnya pada acara serah terima calon mempelai malam hari midodaren itu kan serius. Tapi kalau nanti perkenalan keluarga kan bisa cair, ya, dengan pantun-pantun atau dengan parian lah, sapan ngilani pun. Nah, inilah fungsi entertain. Dan entertain di sini tentu berbeda dengan entertain yang memang betul-betul entertainer. Kalau entertain itu seperti dagelan itu entertainer. Tapi kalau kita sebagai pembawa acara, yo bisa mengisi sedikit dengan hiburan cuk. Memiliki selling point sebagai seorang MC. MC-nya juga bisa mencairkan suasana. Kalau perlu ya MC bisa nembang, bisa nyanyi gitu.
0: Tapi
1: jangan banyak-banyak. Nanti dikira nanti sawai wong liyo. Tapi kalau kita dikira menghibur, bisa nembang, bisa nyanyi, selling point. MC-nya bisa nembang, bisa nyanyi, selling point salah satu personal branded yang dibuat oleh seorang MC sehingga akan lebih marketable gitu. Lagi kalau MC-nya MC panggung, nah itu improvisasinya lebih luas lagi. Contoh yang tadi kalau MC protokol kan misalnya ada wisuda, pelantikan kalau resmi misalnya di seminar itu boleh improvisasi tapi kan terbatas. Seminar luka karya, tapi kalau di panggung, wah, siswa nusang jembalin. Artinya yang penting di panggung si hiburan gitu loh maksudnya. Si penutupan misalnya desa budaya dengan pentas-pentas itu lebih bebas lagi improvisasinya. Yang penting namanya menghibur gitu. Tetapi fungsi MC bisa berkolaborasi dengan entertainer yang lain.
0: Ya,
1: lagunya, dengan tiktokan penyanyinya, atau dengan kalau wayang ya dengan dalangnya, gitu, dengan presidennya, dan seterusnya. Ini fungsi memang salah satunya di sini negara juga bisa menghidupkan suasana.
0: Inji tetes milo kata menopo luwes lan ningali situasi tai kawontenan wonten ing wedal menika ngaten nggih Bro.
1: Inji lumen saking Bandung nggih mawon menika kepareng biasa.
0: Ngaten nggih. Nggih
1: matur nuwun menawi kasti maos buku-buku kula.
0: Inji. Ya menika tambahan menika saya sebetulnya asli dari Bantul Prof, tapi sekarang di Bandung nggih matur nuwun menika Mas Doni, ye.
1: Oh, saking pamane kok cocok. Bandung.
0: Inji. Salat sengipun menika sugeng dalu pendopo Roko Mas Sugiman Winarsito so Bapak narasumber Prof Dr. Suwarno nderek sinau bareng. Menika badhe nyuwun pirsa menika saking Bapak Markus Parjani wonten ing Ngaglik Sleman. Badhe nyuwun pirsa setunggal menopo to singkatanipun MC meniko awit wonten ing dusun meniko asring

0: Master of Ceremony. Kebetulan master ipun utawa ya, pimpinanipun seremoni upacara, pemimpin upacara ini. Asli ini pun kula rumiyin tembung master of ceremony menika tiang-tiang ingkang gadah kridha lajeng damel widadaning adicara. Mboten namung ingkang pandhiwara utawi pranata acara. Nggih. Ing sak menika lajeng dados menapa-menapa lajeng ingkang kajibah panata acara. Kalau kula sampun dugi Mas Joni menika sak menika pranata acara nggih. Mangga akan adi coro malah pak mbak biasa undung apa ya? Iya. Niko langsung dipercepat master of ceremony niko saat niko masih pun gitu perang atau kalau lah. Iya. Kemudian dipercepat MC niko sama gembel-gembel di sini pun.
1: Iya ten.
0: Nah kita si pemula kan dipercepat MC niko yang pulang gitu kira pas.
1: Iya.
0: Ini yang campur gembel-gembel. Kanca-kanca yang wonten pagiban pranata acara ya Kak Kerla apa paling sampun kabeh-kabeh. Sampun tua tuwa kok lha menawa dados pranata adicara. Lha menawi MC kula mastane ingkang pas ngene pranata adicara.
1: Nggih nggih.
0: Dados menawi kami adicara menapa kemawon nggih. Pamunipun galak mangkane telat nganti 40 menit terus disi apa anu negara nggih. Pamunipun kula nanti wonten mriku lereng rapi kula wis ngapun sampun di mriku terus ge tasih repot-repot menika dereng wonten napa menika sampun niku ora wonten bodol dereng wong
1: nggih nggih
0: panitia sampun dawuh Mas mangke setengah itu menika dipun ngupiti serapan nanti mangke jam itu menika pas mangke ketanganipun dicapok belum di sendiko yang ngapun di mas walau ini inilah itu kurang sebesarnya Jawa
1: waduh
0: nanti Jawa ngapaknya pun ngeresakan dipun papa
2: Daliworo utawi Pambiyoworo menika ingkang leres menika kados pundi mangkaten Mas Sugiman awit jawabanipun kawula ngaturaken agunging matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun menika saking Pak Toro nggih, Mas Toro utawi Pak Toro wonten pundi menika lenggahipun matur nuwun nggih. Nggih, monggo Prof menika saking Pak Mati Priyani kalian Pak Toro menika wau monggo.
0: Nggih. Kalau wau kula sampun matur bilih. Sebatamipun pranata acara menika kathah. Pranata laksita adicara pranata adicara panata adicara panata acara pambiyoro wonten ing pangendali woro
1: nggih
0: mboten menapa menika kangge apa jenenganipun mekaring tutur
1: nggih
0: ketinggal mangke mboten monoton kae mboten langkung ajeg ngaten iki
1: nggih.
0: Namun menawi wonten kangge akademis nggih pranata adicara menika tataranipun sampun profesional. Tapi sampun saged nyepaken adining acara. Pamunipun langkahipun pranata acara ingkang sampun wonten ing event-event ingkang ageng wonten gedung-gedung. Mun nalika kula menika nate rumiyin nggih wonten ingkang nderek sinau kalian kula lajeng kalau sampun pikantuk order wonten di wonten Bali DT okay, diangkati Mas. Wonten Bali Sinta Pak, angkati Mas. Wah, ngasih menawi kula ajeng sampeyan mikir mangken yen ukuran semanten menika dereng Mas. Nek wonten ing Grasa bapak mana ampun riyin kula ngaten.
1: Nggih.
0: Sepatutnya mangken mboten layu sebelum berkembang. Awit menawi menika ra kedah ngukur kawegigan nggih, kasagedan siswa. Yang di rumah ya tidak gigi mongso ngaten nggak?
1: Ngaten ya.
0: Sebelum nawi wonten nur saya buatnya wonten ing balai desa di tataran itu mesti betul ikan wonten ing gedung ikan sakawan kemarin.
1: Nah,
0: atas pulau terakhir kalau wau yang panwe dades RT ini namanya cekap pranoto coroke mawon rapat RT ngaten ini.
1: Iya.
0: Ini rapat RT menika menika saat ketika di penerbangan pengendali warung bisa agen, ya, panggil warung bisa agen. Namun kalau sakit wonten ingin rapat era dereng tentu mungkin wonten dasar wonten panggil tutor untuk tutor pengantar ingkar saka langkung merugan ngaten
1: nih. Ngaten.
0: Tenang kalau dereng wonten, namun nama pun tataran pun peran atau

0: coro. Ini mereka lagi coro ni, wonten RT sakit, wonten IJ sakit, wonten Pagi sakit, wonten Gedung sakit, wonten Jakarta sakit. Kita lagi, terus tebaning acara kolewau menaik pranoto adi coronnya sakit menopo kemauan sakit itu jaga ugi mas mangke sonten ke mas sakmiko nusewu meniku dilala kok telat tau ya ngomong ngayai jepan jadi sakno gih siap ngantin ini kan namun sampun pranoto adi coron menaik pranoto coron gue tasik sok mikir-mikir itu menaik sedang ganti Isi, yang yeah. Menjadi bingung juga nih kalau orang ini mampu. Satu banyak tugas pun pernah tahu orang ini kok kita terus mengendalikan orang ini loh. Mengendalikan acara dan ya. Nah, menikah ya meskipun sebat pengendali orang dia sakit dia mau. Tapi ini ambio woro kata sekolah sudah terakhir tiang nih kan ngandarakan woro-woro ini pasti woro. Kemudian dia woro terkasih pun napa ya, ya waro-waro pengumuman ya, pengumuman ini kok biwaro yang memberi pengumuman ya namanya Pak Biwaro kalau mau Pranoto-coro lah ini kok wajib siring makna ngatain ini kok saya Prastowo ini makna saat ini pun terjelas ini saya Prastowo jadi peristiwa ya ini ada wajib siring tempun kok.
1: Iya, dengan saya menikah wonten ing rawuh. Sugeng dalu pendopo?
0: Sugeng dalu ibu.
1: Inji sugeng dalu Pak, monggo menika saking. Halo. Halo Pak. Halo sugeng dalu. Aduh, inji. Monggo. Sugeng dalu pendopo?
2: Sugeng dalu pendopo?
1: Sugeng dalu, inji monggo.
2: Saking
1: menika luwang. Monggo, menika Romo Haji Suryo Saryono monggo mo.
2: Inji. Kadang yang bukan asam putih, itu yang hijau itu tetap macet.
1: Inji.
2: Ia ngasah terus.
1: Ngeter inji.
2: Jangan bukan begitu kelakuannya pun.
1: Inji.
2: Pangan jangan bukan begitu, bukan pulangan, amulangan, apa macam, lalu perumahan macam
1: tu. Inji.
2: Jadi bukan begitu, agaknya pun ngadep. Rasa saling menyalahkan.
1: Inji. Matur nuwun, waalaikumsalam. Matur nuwun Romo Haji Suryo Saryono. Nggih, matur nuwun. Wonten pundi kemawon mila sami menika menapa budaya nggih. Halo, sugeng dalu pendopo?
3: Dalu, Pak Iman. Nggih.
1: Sugeng dalu, Pak. Monggo menika saking
3: Pak Sarjio Krapya.
1: Pak Sarjio Krapya. Monggo, Pak.
3: Nggih, matur Prof Warno.
1: Nggih.
3: Wonten adicara menika nek kita kuasani Pranoto coro ni, sak inggilipun Pranoto coro, jadi pun itu je. Kelase kedudukan pun sak inggilipun Pranoto coro. Terus ingkang kekali, pulau ni sampun minang, acara pertama ni kok sepindah ni. Kalau kau mengutarakan, ojo acara sing ora sepindah. Utawa angka siji. Kula ngrasakaken wonten nika kalare. Terus ingkang terakhir niku badhe watur. Adicara tedhak sungging nika ingkang leres. Kata-katanipun ingkang leres ingkang lain napa Pak Prof Warno iki?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika panjenenganipun Bapak Sarjio saking Krapyak. Inggih, Pranoto Adicara kalian Pranoto Coro kalau wau tataranipun inggil ingkang Pranata Adicara nggih monggo. Monggo monggo.
0: Nggih, Pranata Adicara kang disebatan umum.
1: Nggih.
0: Tataran pemula ngantos profesional. Menika Pranata Adicara sampun profesional.
1: Nggih.
0: Terus menika pamanipun meratitesaken Adicara sampun Adicara ingkang sangkung sakalangkung mirunggan nggih Pranata Adicara saining nawi nembe melantarakan acara rapat RT lho kita mboten bisa dipun sebab Pranata Adicara
1: megaten
0: teniman manggil memang rapat RT malah tangan diganipun kados wonten temanten malah aneh kalau mau khusus mau acara negara mau tata empan papan gitu anggenipun pilih-pilih tembung menika rak kedah larasaken.
1: Nyaten.
0: Menate wonten salaken engko ginaken wilujeng siang wilujeng ejing. Atus wonten solo sebab dilalah malah kang kumen karson ginan sugeng siang sugeng ejing walah walak balik. Ya wonten magelang wonten pangarsanipun ngoten to. Ya wonten ya wonten cekap ngarsanipun wonten pangarsanipun nggih menika empat papan kula wau ngurmati. Suasana
1: inggih
0: inggil menika Adicara Pranata Adicara
1: nggih
0: ngaten napa
1: menawa lajeng ingkang kala wau menawi sepisan sepindah
0: nggih sepindah menika tas anu namanipun basa Madya mila wonten basa Jawa menika wonten ngopo Madya Rama lah sepisan sampun Rama lah menika pengen slamet menika Mawika Sepindo kapelu kapat kalimo mana wan terpiling buatan tentang bapisan sepindo
1: sepindo
0: ini dan hati curo kapisan kaping kale kaping tiga kaping jalan sapan ini menikah selamat. Meskipun dari sektor akademis menikah runtut dengan tinggi. Yang sepindah menikah bosok maki buat
1: tinggi.
0: Nah prayogi wan Pranata Adicara ini buatan gina akan bosok Madya yen basa Rama tawi Rama alus tawi Rama inggil
1: ngaten
0: kawon nawi kadang biyen kadang kala malah ngopo ning nek ora kangge atus kula pas dening ngamel entertain tawi nyetos wasana ingkang sakal langkung nggih napa nggih atus di resmi formal serius ning atus di ingkang gayung regeng wiyut ukun ini pun ngaten kedah Pranata
1: Adicara
0: ingkang
1: damel suasana mboten mesti suasananya
0: cair
1: ngeten menika nggih nggih lajeng menika tedak sungking menika istrinipun ingkang trep kados pundi
0: kula mastani rumiyin nalika wonten ampun perubahan makna
1: nggih
0: wonten teori perubahan menika wonten makna meluas menyempit peyoratif amelioratif lan sinestesia
1: nggih.
0: Nah, yang menika namanipun makna yang meluas. Nggih, makna meluas kados menawi ibu.
1: Nggih.
0: Ibu menika rumiyin namung tiyang ingkang nglantaraken lair, tapi nganggo jangan disebut ibu ngene nggih. Ning dangu-dangu tiyang ingkang sampun sepuh saged dipun sebat ibu. Badhe tindak ibu. Dangu-dangu sedaya pimpinan dereng sepuh tasih enem menika dipunsebat ibu. Satu galing artis wonten Jakarta umur 13 tahun pikantuk warisan direktur hotel.
1: Nggih.
0: Yeah. Narapun napa nggih dumateng Mbak Direktur nggih mboten mesti umuripun lebih 13 tahun.
1: Nggih nggih.
0: Menika namanipun nama meluas. Yen kados sarjana menyempit rumiyin sarjana menika sedaya tiyang pinter sampe namung lulusan perguruan tinggi. Nah, menawi kula ginaken tembung atem menika uger mangertos dasar akademis tapi ilmu pun boten napa. Menawi tedhak sungging menika menawi asli niku tedhak menika mandhap nyimbing gambar menika kangge napa nggih. Kias utawi simbolik utawi bukan aliko ratu badi apa rojo badi coba kalian permaisuri ini pun permaisuri ini pun nah entar tembung apa raus entar kawi makna entar kala wau lajeng dipun damel endah sugi menika sarenipun kakung lan putri garwa kakung lan garwa putri wonten ing
1: nyaten
0: menika dipun wastani arek ning terdak menika madhep lajeng sungging menika gambar
1: ngaten
0: terdak sungging ngaten
1: ngaten
0: ning nawi badhe ginakaken ngaten menika wonten ingkang pro wonten ingkang kontra
1: inggih
0: pun wonten ingkang purun wonten ingkang boten boten namung tembung ngaten nuju prana lan sapan lan menika tembung-tembung ingkang gadhahi makna ambigu utawi boten namung setunggal
1: ngaten
0: menika nggih pengin selamat ya nabi pengen laras ya dipun gabung dengan ngomongin sapari purnani pun paring panesku kerso tegak sungging kudrat kalian temanten kan ikut ngerti ngau
1: dan melakung cedo ya mai
0: ingin selamat dipun gantar cinitro yang gambar foto kan ikut ngerti sasapun ikut paring panesku jawa tato kerso cinitro yang gambar foto kan ikut awit bukong gitu yang jahe meneko kalau mau bosoi muni rosso, rosso ini bagus dipun double sign. Awe tu nawi kalau mas tenang mani pun estetika auditori, estetika auditori meniko meraos kecoh dipun piringaken nanging kadang kalau ngantos mboten ngertos maknoni pun. Nanti kan kamera tuh yang dicoro kalau mau ngata. Awe tu nawi bahasa ini pun dipun double lugas, makin mboten sign. Nila menerusi konten berikut pula tim berarti yang akademis sok berdendi kalian linguis tiang linguis ini kok menari bicara bedah ngertas makna ini pun ini tiang prakandis buat dan ngomong orang ngerti makna ini kita dengan manten orang apa-apa ya
1: ngerti
0: ya empan papan kata seromo ya ngerti wawu
1: sila Suryo Saryono
0: oke menawi kategori potret nggih kedah pirsa ngaturaken pambagi ning yen nyonggro panggih ah mboten ngerti nggih mboten menapa paling dipun ngaturi ngaturi foto ah kedah pirsa ing dipun ngaturi kating ngene ning menawi nyentang namung kangge ngisi swarsana lha para tamunipun menika paling resepsi yang ini pun Pak Arjian wiwahan lenggah panunipun mbedah terus nyonggro taruh lah mereka kangge ngisi swasana ngertos nggih monggo mboten ngertos nggih mboten napa napa namung sudah dipun katakan estetika auditori dados swanten tetep sengketa dipun pirengaken ning mboten kedah ngertos maknanipun lho niku kok kata lho di Mas Nima
1: nggih nggih lho
0: kangge swanten kok sakjane nyanyi bahasa Inggris yang penting maknane ora Pak tapi cilik-cilik nyanyi cinta ya orang lebih tegas ya kan namun pun estetika editori singkang menguasai wonten bidang ilmu ini pun kata tukang potret pelukis ini namun pun estetika visual nah ini kalau penjenengan Mas Diman menikah membuatkan ngetas babakan sini lukis wah lukisan ini apa apa yang diunerang ini wah potret ini apa apa ya biar seperti ini apa di dalam ya ini kan ahli lah oh dia semene pencah semene angle semene namanya tiap ahli lo yang ini lo estetika editoris pun ya satu pun rasakan sekeco bina akan monggo bina akan boso ingkang idil lebih geng boso ingkang matio teksi pun tataran buat matio uga pun nih ora dudura untuk kami-kami banget nggih kenging basanipun prasaja nggih monggo namun kedah mawi olah swara ingkang
1: sekitar dipun pirn dan ngeten inji lah istri pun tak sekata menikah ke parang rawo prof namung rene wina tersing betul bermenai bijing pun lajeng akan wantering pirang inji bermenai wantan
0: inji profesi pranoto coro
1: ngeten
0: profesi tau menai inji kanggi padamu negeri kita gendar
1: inji
0: kanggi SBT alias sambatan sameneko sampai 5 juta bentar menjelai yang bayar
1: iji
0: terus profesi ingin sakit minangko pangko jiwa
1: sakit iji
0: iji
1: iji Matur nuwun, Bro Karno rawuhipun, paring andharanipun, mugi saestu saged murakapi lan tansah kula antu-antu rawuh panjenengan, Prof. Salam rahayu, matur nuwun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi mimbu seserpan tumrap panjenengan sedaya kula ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun nuun.

0: Pernah mikir enggak, gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
1: Perubahan itu enggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini, penentu masa depan bangsa.
2: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Singa ama sing awulu lan ama sing asirah.

0: kalau menikah pulau kecamatan datang Pak Bujo Kedabio Sarian, Pak Joko Nusuruh Wonton Tunjong, Ibu Niah Wonton Kedung Gile, Disiruk, Bunda Mata Saronto, Kepadaan Mbah Mulya Sarno Puluan, kalian Pak Bujonyo, Kak Rumbungan Wonton Gunung Saren, Kale Jisar Mini, Diwajira, kalian Buwarti,
1: Inji,
0: kalian Pak Samsi keluarga, Matur Nuwun,
1: Inji, Matur Nuwun, Rawuhipun, Bu Mujionye, Sak Wingkingipun monggo sugeng dalu macapatan.
2: Sugeng dalu macapatan, Inji,
1: sugeng dalu Bu Sri Utami monggo.
2: Iye badhe nderek ngrebengaken badhe nyekar Asmarandana Masukinan.
1: Asmarandana. Inggih. Monggo monggo katuraken medalipun monggo.

0: Mekaten masuk Siman, Sekar Asmoro, Sono Kalih Poto, yang caket keluar aturan.
1: Inji.
0: Berek pintun sekedek di masuk Siman.
1: Monggo, monggo.
0: Kakem Romo, KMT Projek Sono Dalah Ibu, wonten ing dalem, so, kakem Mbak Riyadni Ningrum ing dalem, so Putro Ayan, kakem Bapak Asari, Romo Haji Ngagiono sekalian, Bapak Triardito, Romo Heri Sarjono, Romo Yuwono Marto Diarjo, lagi kakem Dirukun Merdo, kakem Bapak Kasiono, wonten ing Mulawen, kakem Bapak Tumidi, Bapak Tupar, kakem Bapak Ruslan, Ki Joko Budu, kalian Pak Depaimin, so Bapak Sukabjo, Bapak Supoyo, kakem Bunda Dijo, kakem Ibu Yayuk Weni, Mbah Ijem, wonten ing Babatan Tiungan, lajeng kakem Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, so kakem Pak Wening, so kakem Mbah Yono, wonten ing Wiro Saban, yes, ini pun kakem sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten perumpat RRI Ngayu Jakarta. Kakem Mas Sugiman Dwi Norseto sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Aten kemawon Mas Sugiman.
1: Inggih.
0: Kula pun ndaraken matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih sampun kepareng ngregengaken giaran moco patan wonten ing dalu menika. Salajengipun kula tampi menika rawuhipun kula aturaken wedalipun katur panjenenganipun Rama Tujo Subagyo. Monggo mo kula aturaken wedalipun mo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Noseto. Sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kulo Tujo Subagyo Mambang Lipuro badin derek nyekar kinanti tigang podo.
1: Injih.

0: Mekaten Pak Sugiman Dwi Nurseto. Mekaten Romo KMT Projo Swasono. Sekar Meriklo kula pendet saking cakepan ingkang pun repto dining Romo KMT Projo Swasono. Matur nuwun awit wekdalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Tujuh Subagyo ingkang lenggah wonten ing Bambang Lipuronye. Sampun kepareng regengaken kiaran mocopatan dalu menika. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Kirsi Seto ingkang ugi sampun kepareng rawuh. Monggo katuraken wedalipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nama Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Salam karahayu. Katentreman telah kalujungan mugi tansah kasarira dumateng nama Sugiman Dwi Nurseto. Dalah saya kru ingkang ngayahi jejiban wonten ing RRI Perumpat Ngayogyakarta ing dalu punika. Salam sungkem mugi katur penyanyipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Sasana. Mobilis sampun kebareng rawuh lenggah wonten ing studio. Dalu samangke kula badhe ngaturaken Sekar Kinanti ingkang kula petik saking Serat Nirboyo. Samangke kula badhe ngaturaken padha ingkang kaping gangsal so 6. Mobilis kebareng kula wiwiti nak Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Monggo.
2: Matur nuwun.

Kang kapisan bekti mreng yang.

Nuntunan agama minyak.

Riwusnya konjo yang agung, kaping dwi meringi.

Indonesia, kanthi greget

Biwarake proklamasi bos waroto

Bung Hatta. Not

로 냉두녀 어쩌삼 서러 우랩 있구 오빠 마노

pamarentah kang anu

sayo rukun kang sanyoto.

0: nyentuh sani ateking nakari nipun tan kampil dan ka oka di len projo miang satrukang ngaru piru atre lamun kate nangan rakyat kang kuku manunggil upamekno tetuan mereh supu rinabu ten riu uri kapas mio amanipun timen benjang ngeseleno murakapi tekeng anak putu besok pan mangkono negeri kita wajib sareng den pepetri mekaten Rai Mas Sekar Pangkur Dudo Kasmaran Tigang Bodo kepareng kula badhe kintun salam dumateng Purkadang.
1: Monggo monggo.
0: Dumateng Bunda Dijo ingkang pidalem ing Karamojo. Dumateng Bapak Heri Wening Purnama. Dumateng Bapak Parsono. Dumateng Ibu Wagyanti. Dumateng Ibu Sri Utami. Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Bapak Triyajito, saha dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon ingkang kepareng nyawiji kalian giaran mocopat dalu menika dumateng Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana kula ngaturaken matur nuwun dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito
1: nggih
0: kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna
1: nggih
0: matur nuwun Rai Mas.
1: Matur nuwun Pak Heri Sarjono nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran maca pataning dalu menika. Mugi tansah pinaringan sehat Bagas Waras nggih panjenengan. Salajengipun monggo menika kula aturaken paring saking panjenenganipun Bapak Anton Rianto nggih. Dumateng panjenenganipun Bapak Tugino nuwun sewu paring kintunipun mbok menawi saged punambali nggih paring kintunipun awit ingkang sampun kaparingaken kok mboten saged kula bika menika nggih Pak Tugino wonten ing PP mbok menawi midhangetaken monggo anggenipun paring kintun punambali ingkang sampun dumugi kok menika mboten saged kula piganjih panjenengan. Monggo kula aturaken langkung rumiyin saking panjenenganipun Bapak Anton Riyanto sumangga.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto soho Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Dalu menika kula Anton Riyanto badhe nderek ngregengaken adicara maca patan gayut kalian wulan Agustus kangge 17-an menika. Dangu kula mboten pintun sekar mo. Kula badhe nyekar Megadruh. Menika Megadruh wonten 6 podo anggitanipun Rama Praja Swasana. Kula wiwiti nggih mo

Etang tresno bektinipun tumrap pahlawan kang swargi.

Samyo sarang ten sengku yung tatan lir boyo samyo mu.

lantarane Yayah Bibi. Saking kersaning gang sukmo

Hengkang baku sirop bakti.

Rukun lair truseng wardaya tumanjane sayakti mupangati.

langkung malih wekel manembah yang agung. Yakino lamun pangeran

ngrembak karo kuning warga. Langkung wiyar guyupe wong sak negari.

Dam idaman masyarakat adil makmur. Ada dasar Pancasila.

Jen ingat jen kang rasa rilo weh bantu kang ringkeh anggung rumangsa gumregah

nganggu tepo seliro.

anguti tambah ing ngelmu kinaryo sanguning kesahan.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno, Butoy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Leluri Butoy Jawi, Suara Budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, hari Jumat Kliwon 21 Agustus 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso di pagi hari ini, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Butoyo, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, akan kami hadirkan batik Babakan Nitika Becikan Agama Islam dengan tema pagi hari ini, Indikator Moderasi Beragama, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin Purnama. Sutresno Butoyo, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat hidup bersama dalam sebuah negeri yang bernama Indonesia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, dimanapun berada, semoga hari ini kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, keluarga dalam keadaan baik, pekerjaan dan dimudahkan, dan hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebelumnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang hanya menjadi bahan seminar, bukan pula sesuatu yang hanya dibicarakan oleh para tokoh agama, tetapi sesuatu yang setiap hari kita praktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu tentang nilai-nilai moderasi beragama. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada empat hal penting yang akan kita bicarakan. Yang pertama, yaitu tentang komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya. Empat hal ini kalau kita pahami dengan baik, sebetulnya sederhana sekali. Jadi begini, kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, tetapi di lain pihak juga menjadi warga negara Indonesia, menjadi tetangga dan bagian dari masyarakat yang hidup bersama dengan kita secara damai dan rukun. Kita tahu bahwa agama kita, agama Islam, bukan saja mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana kita berhubungan dengan manusia, sesama makhluk Allah. Coba kita perhatikan bersama apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Coba kita perhatikan bersama, ayat ini dimulai dengan kata wa'budullaha, sembahlah Allah. Kemudian berbicara tentang wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi. Berbicara tentang hubungan sesama manusia. Karena orang tua adalah manusia, kerabat dekat kita manusia, anak-anak yatim manusia, orang-orang miskin manusia, dan tetangga dekat kita juga manusia. Artinya bagaimana? Bahwa kesalehan seseorang tidak cukup hanya terlihat ketika dia berada di masjid. Kesalehan juga harus terlihat ketika dia berada di rumah, ketika dia berada di tempat kerja,
ketika dia bertetangga, terlihat ketika bermedia sosial, dan bahkan terlihat ketika dia berbeda pendapat dengan orang lain. Jangan sampai kita dianggap sebagai orang yang soleh, rajin beribadah, tetapi tetangga tidak nyaman dengan kehadiran kita. Jangan sampai kita rajin membaca Al-Quran, tetapi tulisan kita di media sosial seringkali menyakiti orang lain. Jangan sampai kita berbicara tentang akhlak, berbicara tentang etika, tetapi ketika kita harus berbeda pendapat, kata-kata kita justru menjadi kasar. Karena itu, moderasi beragama bukan berarti mengurangi agama, bukan. Moderasi beragama justru bagaimana kita menjadi seorang yang taat beragama dengan sesungguhnya, menjadi orang yang benar, bijak, tetapi juga bisa memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan moderasi beragama. Ya, adapun beberapa hal yang menjadi indikator bahwa kita bisa menjadi orang yang moderat, kita memiliki dasar-dasar moderasi beragama adalah yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Apa itu maksudnya komitmen kebangsaan? Jadi sederhananya begini, bagaimana kita ini sebagai umat beragama mencoba mencintai, menjaga, dan ikut membangun negeri tempat kita hidup ini. Bagi kita bangsa Indonesia, negeri ini adalah rumah bersama. Di rumah kita sendiri tentu penghuninya tidaklah selalu sama. Ada yang nasi goreng, Bapak Ibu suka apa? Ada yang suka nasi pecel, ada yang suka gudeg, ada yang suka makanan pedas sampai harus menangis. Tetapi semuanya tetap tinggal di rumah yang sama. Indonesia pun begitu. Kita boleh berbeda suku, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda organisasi kemasyarakatan, berbeda pilihan, dan tentu saja ada perbedaan keyakinan di sana. Tetapi sekali lagi, kita hidup di rumah yang sama, namanya Indonesia. Maka menjadi rumah bersama adalah tanggung jawab bersama. Bagi umat Islam, mencintai dan menjadi negeri bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Justru agama kita, agama Islam, mengajarkan kita untuk menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kemaslahatan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Wala ta'thaw fil ardi mufsidin." Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 60. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini sungguh sangat sederhana, tapi coba kita lihat pesannya, sangat dalam dan sangat luar biasa. Jangan membuat kerusakan, artinya jangan merusak lingkungan, jangan merusak fasilitas umum, jangan merusak persaudaraan, jangan merusak kerukunan, jangan menyebarkan fitnah, jangan membuat masyarakat saling curiga, jangan membuat orang lain takut, jangan membuat orang lain kecewa, karena membangun bangsa itu tidak harus dengan sesuatu yang besar. Kadang-kadang membangun bangsa ini dimulai dari hal yang sangat kecil, membuang sampah pada tempatnya, tertib lalu lintas, membayar kewajiban sebagai warga negara, menjaga fasilitas umum, menghormati aturan, tidak menyebarkan berita bohong, membantu tetangga, menghormati orang lain, dan yang tidak kalah penting adalah tidak mudah terprovokasi. Sekarang kita ini sedang hidup di zaman informasi yang sangat cepat, sangat cepat dan sangat luar biasa.
apa yang terjadi di belahan dunia lain, detik ini pula kita bisa mengetahuinya. Ada berita masuk ke WhatsApp, belum selesai dibaca, sudah diteruskan. Belum tahu benar atau salah, sudah dikomentari. Belum tahu sumbernya, sudah dibagikan ke 10 grup. Kadang-kadang judulnya saja sudah membuat kita marah, emosi. Padahal setelah dibaca sampai selesai, ternyata isinya tidak seperti judulnya. Inilah yang harus kita selalu senantiasa berhati-hati. Bukankah Allah sudah mengingatkan kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya dulu. Al-Hujurat ayat 6. Jadi tabayyun, konfirmasi, ini bukan hanya untuk ustaz, bukan hanya untuk pejabat, bukan hanya untuk wartawan. Tabayyun itu adalah untuk kita semua. Apalagi sekarang hampir semua orang punya gadget, punya WhatsApp, punya TikTok, punya surat kabar, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Jadi bahkan punya kantor berita sendiri, namanya grup WhatsApp. Maka kalau kita salah menyebarkan informasi, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu komitmen kebangsaan hari ini juga berarti menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat untuk memecah belah masyarakat. Kita boleh berbeda pilihan, boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa bahwa yang kita hadapi adalah saudara sebangsa. Jangan hanya karena pilihan politik berbeda kemudian teman menjadi musuh. Jangan hanya karena pilihan organisasi berbeda kemudian tetangga dijauhi. Jangan hanya karena perbedaan pandangan kemudian persaudaraan terputus. Indonesia terlalu besar untuk diurus dengan kebencian. Negeri ini dibangun oleh banyak orang. Ada petani, ada nelayan, ada guru, ada pedagang, buruh, ulama, tentara, polisi, ASN, pengusaha, santri, mahasiswa, ibu rumah tangga. Semuanya punya peran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka tentu kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri. Apa sih yang sudah kita berikan kepada negara kita? Sekali lagi kita bertanya. Apa yang sudah kita saya berikan kepada negara? Mungkin jawabannya tidak selalu besar. Tetapi kalau jutaan orang melakukan kebaikan kecil secara bersama-sama, dampaknya tentu menjadi besar. Yang kedua adalah toleransi. Indikator yang kedua adalah toleransi. Toleransi memang sering disalahpahami. Ada yang mengira toleransi itu berarti mencampur adukkan agama. Oh tidak. Toleransi bukan berarti kita harus meninggalkan keyakinan kita. Toleransi bukan berarti semua agama dianggap sama. Toleransi adalah menghormati orang lain dalam menjalankan keyakinannya tanpa harus kehilangan keyakinan kita sendiri. Saya tetap Muslim. Saya tetap sholat, saya tetap berpuasa, saya tetap membaca Al-Quran. Tetapi pada saat yang sama, saya harus menghormati orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Itulah toleransi. Bukankah Allah sudah menegaskan, La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Islam tidak mengajarkan pemaksaan keyakinan.
Islam juga mengajarkan tentang hormat menghormati. Coba perhatikan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini bukan mengajarkan kita untuk bermusuhan. Justru ayat ini mengajarkan adanya batas yang jelas dalam keyakinan. Kita punya keyakinan, orang lain punya keyakinan. Dan dalam kehidupan sosial, kita tetap hidup bersama, hidup berdampingan secara rukun dan damai. Allah bahkan memberikan tuntunan yang sangat indah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah mengatakan, Ya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Ayat ini luar biasa. Allah tidak mengatakan jangan ganggu, tetapi Allah berfirman berbuat baik dan berlaku adil. Maka toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain hidup. Toleransi juga bukan sekedar memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan kehidupan secara aman. Misalnya tetangga kita sedang beribadah, kita tidak mengganggunya. Tetangga kita sedang merayakan hari raya keagamaannya, kita menghormati. Ada orang berbeda keyakinan dan sedang membutuhkan bantuan, kita bantu sebagai sesama manusia. Ada tetangga yang sedang sakit, kita tengok. Ada tetangga yang terkena musibah, kita datang segera untuk membantu. Disinilah indahnya kehidupan bersama. Karena kalau semua orang hanya mau berbuat baik kepada orang yang sama dengan dirinya, kehidupan akan menjadi macet, kehidupan akan menjadi sempit. Bayangkan kalau kita hanya mau berteman dengan orang yang sama sukunya, wah tidak selesai. Hanya mau berteman dengan yang satu organisasi, repot. Hanya mau berteman dengan pilihan politiknya, lebih rumit lagi. Maka kita membutuhkan toleransi. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan teladan yang sangat indah? Dalam kehidupan beliau di Madinah, masyarakat hidup dengan berbagai latar belakang. Ada kaum muslimin, ada Yahudi, ada kelompok-kelompok ateis mungkin. Di kehidupan sosial diatur dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama. Jadi hidup berdampingan itu bukanlah sesuatu yang baru. Islam telah memberikan contohnya. Toleransi juga harus dimulai dari keluarga. Kadang-kadang kita bicara toleransi kepada orang lain, tetapi justru kadang kepada anggota keluarga sendiri, saudara sendiri, kita tidak toleran. Suami berbeda sedikit dengan istri, langsung marah. Anak berbeda pendapat, langsung dikatakan tidak mau taat, tidak tahu diri. Orang tua berbeda pandangan dengan anak, langsung mengatakan zaman saya dulu tidak begitu, waduh. Nah, padahal toleransi itu harus dimulai dari orang-orang terdekat, dimulai dari orang-orang yang di sekeliling kita. Ini penting karena berbeda pendapat tidak selalu berarti salah dan harus menjadi musuh. Ini yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah anti kekerasan. Pendengar yang dirahmati Allah, anti kekerasan ini penting karena Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat rahmatan lil alamin, memiliki dan berfungsi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
dan kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau agama kita adalah agama rahmat, maka cara kita menyampaikan agama juga harus mencerminkan rahmat itu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, bukan dengan cacian, bukan dengan penghinaan, bukan dengan mempermalukan orang lain. Bukan, dan kekerasan ini adalah tidak hanya bentuk memukul. Ini perlu kita pahami. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, ada kekerasan di media sosial. Kita mungkin tidak pernah memukul orang lain, tetapi bisa jadi jari kita pernah memukul orang melalui komentar yang menyakitkan hati. Ayo, siapa yang pernah melakukan itu? Mungkin kita tidak pernah melempar batu, tapi mungkin kita pernah melemparkan kata-kata yang menyakitkan hati. Kita tidak pernah berteriak di depan rumah orang, tapi mungkin kita membuat seseorang malu di media sosial. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya. Perhatikan, Rasulullah menyebut lisan dan tangan. Hari ini kita menambahkan satu hal dengan pemahaman praktis kita, jari. Karena jari kita sekarang bisa menjadi sangat berbahaya. Satu komentar membuat orang lain sakit hati. Satu unggahan bisa membuat orang lain malu. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, bukan kepada orang yang kita sukai. Ayatnya linnasi jelas, kepada semua manusia, kepada siapapun, orang yang kita kenal maupun yang tidak kenal, orang yang satu kelompok maupun orang kelompok yang lain. Kita tidak boleh memilah-milah. Kita seringkali menjadi marah, merasa menjadi pembela agama ketika sedang marah. Padahal belum tentu. Membela agama tidak harus dengan marah-marah. Membela agama tidak harus dengan menghina orang. Jadi kekerasan itu harus betul-betul kita jauhi. Dan yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya. Pendengar yang dirahmati Allah, akomodatif terhadap budaya, mungkin kalimatnya terdengar agak akademis, tetapi sebetulnya maksudnya sangat sederhana, yaitu menghargai tradisi dan budaya masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Indonesia adalah negara yang sangat kaya budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tradisinya berbeda-beda. Jawa saja punya tradisi berbeda. Sunda punya tradisi, Madura, Bugis, Bali, Papua, dan masih banyak lagi. Semuanya punya tradisi, dan tradisinya tentu berbeda. Islam datang tidak untuk menghapus semua budaya. Islam hadir untuk membimbing manusia agar budaya itu menjadi lebih baik. Selama sebuah tradisi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, tidak mengandung kemusyrikan, tidak mengandung kemaksiatan, tidak merugikan orang lain, maka tradisi tersebut dapat dihargai sebagai bagian dari kehidupan sosial bermasyarakat. Allah berfirman, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf, perintahkanlah yang uruf, kebaikan yang dikenal masyarakat, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Coba kita perhatikan kata al-urf. Secara sederhana, salah satu makna yang bisa kita ambil adalah
kebiasaan atau sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan dalam masyarakat. Dalam hasanah fikih Islam, kita mengenal konsep uruf, yaitu kebiasaan masyarakat yang bisa dipertimbangkan selalu selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi Islam tidak datang untuk membuat masyarakat kehilangan identitas budayanya. Justru budaya lokal yang mengandung nilai-nilai Islam sangat baik. Kita lihat misalnya gotong royong, musyawarah, silaturahim, menjenguk orang sakit, membantu tetangga, menghormati orang tua. Tradisi kita ini berkumpul ketika ada musibah. Ini budaya. Jadi maka jangan buru-buru mengatakan ini budaya bukan agama. Oh, belum tentu. Dan jangan pula mengatakan ini tradisi masyarakat, berarti pasti semuanya boleh. Oh, juga belum tentu. Kita harus bijak. Kita harus lihat isinya. Kalau isinya kebaikan, kita jaga. Kalau ada yang bertentangan dengan agama, kita berbagi. Bukan mencaci masyarakatnya, bukan merendahkan tradisi, tetapi dengan cara yang santun. Karena mengubah kebiasaan masyarakat membutuhkan kebijaksanaan. Kalau kita datang lalu mengatakan semua yang dilakukan masyarakat semua ini bid'ah, semuanya salah, orang tentu akan menutup telinga dan pergi. Tetapi kalau kita datang dengan pendekatan Bapak Ibu, tradisi ini bagus, nilai silaturahimnya bagus, nilai gotong royongnya bagus, tinggal bagian yang kurang bagaimana kita perbaiki bersama. Masyarakat tentu akan lebih menerima. Ini juga bagian dari dakwah. Dakwah itu bukan hanya soal apa yang kita sampaikan, tetapi tentang bagaimana cara kita menyampaikan. Bukankah Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah." Ini penting bagi kita semuanya. Jadi kalau niatnya baik, maka harus kita bungkus dengan cara yang baik. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan empat indikator tadi sebetulnya saling berkaitan. Komitmen kebangsaan mengajarkan kita untuk menjaga Indonesia sebagai rumah bersama. Toleransi mengajarkan kita bagaimana hidup bersama dengan orang yang berbeda. Anti kekerasan mengajarkan bagaimana menyelesaikan masalah tanpa menyakiti. Dan akomodatif terhadap budaya mengajarkan kita bagaimana menghargai kehidupan masyarakat dan kearifan lokal. Kalau empat ini berjalan, maka kehidupan masyarakat akan terasa lebih rukun dan indah. Bayangkan sebuah kampung, di kampung kita ada berbagai orang, ada orang kaya, sederhana, ada orang tua, ada yang muda, ada yang berbeda organisasi, berbeda pilihan, bahkan berbeda agama. Tapi semuanya bisa hidup rukun ketika kita bekerja bakti, bisa bersama, ada yang sakit saling membantu, ada yang meninggal datang bertakziah. Ada masalah dimusyawarahkan, ada perbedaan tidak bermusuhan. Luar biasa, indah sekali. Jadi agama kita hadir untuk menumbuhkan kasih sayang, bukan untuk permusuhan. Hadir menghadirkan kemaslahatan, bukan kerusakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, moderasi ini bisa menjadikan hidup kita lebih baik. Dan ingat bahwa moderasi kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan hanya mengandalkan kepada orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Jadi mulai dari kita berbicara, mulai kita bermedia sosial dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
2: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

Kending kladrang manten, laras pelok padet barang. Kending menika mujutaken gending pakurmatan, sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Kending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Kending ladrang manten katabuh kanthi soran.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Sembung Batik menghadirkan sebuah karya khusus sebagai kado spesial untuk bangsa. Sentra kerajinan batik ini membuat batik raksasa sepanjang 8,1 meter yang syarat akan makna persatuan. Pemilik Sembung Batik, Bayu Permadi, mengungkapkan bahwa pembuatan batik ini diusung dengan tema Kita Merajut Membangun Kebinekaan dan Kebersamaan. Karya ini dibuat sebagai pesan moral bagi seluruh masyarakat Indonesia agar senantiasa menjaga keharmonisan. Beralih ke informasi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah kehabisan destinasi wisata kuliner yang unik dan berkesan. Salah satu yang wajib dicoba setidaknya sekali seumur hidup adalah Soto Keceh Desa Wunut, tempat makan yang menghadirkan sensasi berbeda. Menikmati semangkok soto hangat sambil bermain air di aliran sungai yang jernih dan menyegarkan. Soto Keceh menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun luar daerah yang mencari pengalaman kuliner tak biasa. Istilah Keceh sendiri dalam bahasa Jawa berarti bermain air, yang menjadi daya tarik utama destinasi ini. Salah satu pengunjung asal Sewon, Her Pratiwi, mengatakan yang bikin seru saat makan di Soto Keceh ketika sedang menikmati soto, berbagai ikan kecil akan berseliweran di antara kaki-kaki. Karena sungai yang bening, ikan akan terlihat dengan jelas. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Perempat Ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya selamat pagi sugeng enjang. Gak dari Pambagio Wilujeng kantor debat Sutresno budaya wonten ing budi kemawon mugi tansah semangat lan sehat Sutresno budaya nggih. Wonten wekdal lajeng menika dinten Jumat Kliwon 21 Agustus 2016 nggih Sutresno Budaya. Kangge malih wonten ngatur giaran matuk gathuk lumantar program 4 RRI Ngayo Jakarta. Sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kepareng dherekaken wonten giaran matuk gathuk atau sing mangke tabuh 7 Sutresno Budaya. Tentunya dimaduk-gaduk dengan pertanyaan yang sangat gampang saja. Dengan pertanyaan kecil-kecil menggelitik dan membingungkan. Penyari ya bingung. Monggo Sutresno Budaya nanti bisa bergabung di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp di 0895014166. Untuk pertanyaannya yang ada di WhatsApp sudah saya share. Dan juga yang belum tahu pertanyaannya, monggo-monggo. Sing penting nopo? Gegayengan sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoknya jawab bareng, anggere bareng ki lak pede mawon kita. Pertanyaannya hari ini Sutresno Budaya. Seorang ayah memiliki 4 anak. Setiap anak memiliki 1 saudara laki-laki. Berapa jumlah anak tersebut? Nah, gitu. Seorang ayah memiliki 4 anak. Nah, masing-masing anak, setiap anak itu memiliki 1 saudara laki-laki. Nah, jane berapa jumlah anak tersebut totalnya pinten anaknya ayah niki walu. Moga sakit menjawab Sutresno Budaya kang lumantar telepon kula bika wonten gangsal sekawan 0333. Sugeng enjang matuk gathuk.
1: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Buya. Sugeng enjang Bahuyo Dwija. Pangestunipun. Sehat, Mbak. Mbak Uyo Tuki sehat, toh?
1: Iya, paling juga pengetunipun. Kosok langsung kagem penjenengan sak keluarga randi samiti nanggi kawil dengan, toh.
0: Pangestunipun, Mbak Uyo.
1: Mampus pesanipun badhe kula jawab.
0: Menapa jawabane?
1: Jawabane ya gur awur-awuran mboten. Oh. Sing penting absen.
0: Heeh, nah, sing penting absen ngaten nggih Mbak Uyut.
1: Iso ketemu buyutku.
0: Nggih.
1: Sing elek dhewe.
0: Elek banget.
1: Nah, aku ora ngelu sing apik.
0: Heeh. Ora apa-apa nih Mbak Uyut ning.
1: Lengarane elek kok. Heeh. Buyutku sisiki elek dhewe.
0: Empon ora usah diterus-terus. Kare le marem.
1: Ya wis jawabanku papat wae.
0: Oh, papat.
1: Nggih.
0: Oh, papat mawon ya, Mbah.
1: Nggih. Papat anae. Nggih. Matur nuwun, Mas.
0: Sami-sami matur nuwun. Sugeng enjang, Mbah Uyut Dwija, lawan nggih. Monggo pun lajengaken malih matuk gathuk sugeng enjang.
2: Sugeng
0: enjang
2: matuk
0: gathuk
2: Mas Gilang
0: Kulawya Mami Sartika cantik.
2: Salam kasih sayang dulu buat semua saudara.
0: Ya. Muah.
2: Wah, salam sehat. Pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Penyiar sehat, Balanda. Apa di kabar?
2: Kabar di baik. Ya.
0: Yang penting kabar di baik.
2: Kabar di baik, rezeki lancir.
0: Lancir. Ya. Ngaten Mami Sartika monggo.
2: Jawab.
0: Jawabane napa?
2: Ya, jawabane 5.
0: Papat apa 5?
2: 5.
0: 6.
2: Ya 5 gitu aja nggih, matur nuwun. 5.
0: Matur nuwun Mami Sartika, muah. Sugeng njang matuk gathuk.
3: Sugeng njang matuk gathuk.
0: Monggo sugeng njang.
3: Kidul Mas Gilang.
0: Kidul Rika. Sedayu napa? Bangga bangga Pak Sumar, sami sehat tahun ini.
3: Sehat, mesti Mas Gilang lan keluarga asap dengan kesehatan Nuki.
0: Amin, Bang Estri pun Pak Sumar. Monggo.
3: Kabar pun.
0: Wah sehat, lemu apa? Bah
3: hujat doang, mun.
0: Elek ngoten. Heeh, elek dhewe. Buyute sing paling elek. Iya. Ngaten dhe Pak Sumar. Nggo niki jawabane pinten niki wae putrane ayah niki wae.
3: Derek Mami Sartika.
0: Ha pinten? Oh, Kang Sal.
3: Matur nuwun, Mas.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Sumar. Nggih. Sawiji pun monggo matuk gathuk sugeng enjang. Waduh, nggih monggo ngatas-atas sutresna budaya saged pun ambali malih nggih. Wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng enjang matuk gathuk.
4: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Aduh. Mangga, nggih.
4: Sinten paniki?
0: Sinten sing elek dhewe. Asa jange mbah buyut mo. Buyute paling
4: dan nganu wis Allah.
0: Wah kok Allah? Lek Allah ki konotasine sifat e.
4: Ning kok dikangeni wong kok
0: ya? Nah, ya kuwi. Mergo elek niku wae kok ya.
4: Dan aku ya gumun wong elek kok dadak golek.
0: Saya nek bagus wah lek gak piye ayo.
4: Angger seminggu ra ketemu ngono dam banyak.
0: Aku mbebeki wae. Bu Agianti sehat ya, Bu?
4: Pengasune niki rada bindeng-bindeng.
0: Aku kok ya wis krasa arep bindeng niki kula ya.
4: Waduh,
0: lha kok kada sehat.
4: Berarti ketularan lewis dangan wingi po ya?
0: Sajake ya.
4: Senengane iki nenek iso ngoyong-ngoyong kok.
0: Ya ora apa-apa, wis nenek kok ya. Gandiki nenek, jawabane napa?
4: Jawabane iki gangsal mawon.
0: Napa nggih?
4: Lah pokoke mbuh wong aku ya go niru-niru mamiku sing cantik mau kok.
0: Mboten kirang gangsal.
4: Ora.
0: Ya.
4: Sepuluh kedanya ngene mami Sartika. Nggih sampun ngaten awak ke Dimasku sing ganteng.
0: Nggih, nenek kuwi iki.
4: Sing kondo nek ali sapa?
0: Mbah Uyut.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Sugeng enjang matuk gathuk.
3: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Ya, halo selamat pagi Sugeng enjang. Lek Ribang.
3: Nggih, pagi juga enjang juga.
0: Dari Mendut ini sudah cerah kah?
3: Masih agak sedikit.
0: Masih agak redup sedikit.
3: Betul.
0: Wah, nggih bahkan semangat selalu Jelek Ribang.
3: Amin.
0: Nggih.
3: Keluarga anak Gilang sehat semua ya.
0: Pangestunipun Lek Ribang.
3: Nggih, akhirnya tak melu jawab.
0: Monggo Lek, pinten iki hitung-hitungane?
3: Aku papat bae.
0: Pase mawon pinten?
3: Papat.
0: Mawon. Ora mboten kirang to.
3: Ya udah ra oleh papat seprapat.
0: Agak piye lek kita seprapat niku? Agon sampile napa? Ngaten Jelek Ribang, nggih.
3: Jawaban saya.
0: Ya, gitu.
3: Matur nuwun selamat bertugas.
0: Nggih, matur nuwun. Matuk gaduk sugeng enjang.
3: Sugeng matur gaduk Mas Gilang supaya.
0: Mangga sugeng enjang Pak Bambang Sutarno.
5: Lere.
0: Nggih, sampun ping pinten iki wau?
3: Mun ping 6 ya. masuk sekali ini langsung.
0: Oh iya, langsung jawab kudu bener.
3: Nggih. Jawaban kula pinten nggih?
0: Pinten Pak Bambang?
3: Sami ten WA niku.
0: Oh, ampun jawab ten WA ugi. Nggih.
3: Kawan-kawan lah.
0: Sekawan nggih.
3: Ingatan matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Matuk gathuk sugeng enjang.
3: Enjang matuk gathuk.
0: Monggo le.
3: Nggih. Eh isih rada adem.
0: Wah, isih adem po.
3: Mlaku-mlaku sedak mohon kok isih adem.
0: Wah, golek keringet ya Lek Yanto.
3: Oh, keringet kok golek.
0: Wong metu dhewe kok.
3: Ya, salah kaprah.
0: Ya sudah apa-apa.
3: Tidak lagu yon to Mas.
0: Nggih, Lek Yanto sami sehat kabeh sedaya keluarga nggih.
3: Sehat nggih, Nindya titip salam.
0: Ora libur ya?
3: Ora
0: ding jemuah iki.
3: Nggih. Nggih, aku tak jawab.
0: Jawabane.
5: ora kudu bener, aku kudu salah, sing penting guyon kurang penyiar.
0: kerep kleru nih.
5: Nggih, kok kleru kleru wae sing ora seneng to.
0: Ora pengin
5: bener kok nggih.
0: Napa niki?
5: Aku tak mene dijawab 5 wong kok sembuh engko sing bener sampean kok.
0: Apa kok men melu,
5: heeh. Piye-piye diapusi karo penyiar iki.
0: Ora ngapusi wong kula ke ya takon.
5: Direko-reko kok pinter penyiar iki.
0: Matur nuwun. Sami-sami, waalaikumsalam, matur nuwun Lek Yanto wonten ing Gragol. Saya kan sugeng jeng matuk gaduh
6: silu jeng enjang matuk gaduh sing Pak Yanto pindah ten wate
0: monggo-monggo Mas Mamat
6: ngapunten to sing Bogor niki wae
0: dereng niki wau
6: nggih sami sing Bogor Mas
0: pangestunipun Mas Mamat ugi mugi tansah sehat sedaya keluarga nggih
6: amin alhamdulillah
0: menawa
6: kenawon
0: nggih
6: bilang tanda siat alfiat
0: kita
6: kru RRI perompat
0: amin
6: perompat untuk Jemawan ugi tanda siat alfiat
0: amin
6: lancar
0: barokah
6: manfaat bahagia dunia dan akhirat
0: inji matur nuwun Mas Mamat
6: jadi kita mau tak hitung itu tunggal ini ku
0: pinten
6: tunggal ya papat nih ku di tangan tangan itu terpapat
0: papat apa lima apa enam.
6: Nah, asing genep, ayo papat yo genep, nem yo genep. Nggo pilih papat dong. Awang sing nomor loro yo tunggalin nomor siji, nomor telu yo tunggalin nomor siji.
0: Siji ngaten. Aku
6: kurang ana kejelasane sing ana sing lanang kali putri.
0: Heeh.
6: Putri niku wong
0: jare. Saudarane laki-laki, saudarane.
6: Nggih, oh saudara laki-laki ya niku ana sing setunggale niku.
0: Pundi?
6: Mas Gilang.
0: Aku ya katut.
6: Nggih. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun, matur nuwun. Pun lajengaken malih monggo matur gaduh sugeng enjang.
7: Padepokan kliweran Mas.
0: Iso mrupuk ta niki kliweran.
7: Mrupuk kliweran iki Mas Gilang watasipun.
0: Pangestunipun.
7: Sak kudu sing pinang nggih.
0: Nggih niki sak padepokan kliweran do sami sehat to niki.
7: Alhamdulillah sehat padepokan kliweran.
0: Nah, Mas Tok Ji, monggo niki jawabane napa?
7: Jawabane sing salah apa ya, ya?
0: Sing salah napa?
7: Ya pokoke jawab loro ya.
0: Oh ya, heeh.
7: Lima kalau sak tenggok.
0: Sak tenggok. Wah, kaya terus sak tenggok lek lebak tenggok kuwi.
7: Ya lima.
0: Ya.
7: Tambah sak tenggok.
0: Tambah sak tenggok. Lima. Ngaten mawon nggih matur nuwun, matur nuwun Mas Tata Ji, tansah sehat. Matur gaduh sugeng esuk.
8: Matur gaduh sugeng esuk Mas Gilang, Demangan Baru masuk.
0: Mangga mangga dari Demangan Baru. Hutan Windiki, Uti dia. Oh iya. Sami sehat Uti.
8: Alhamdulillah Mas Gilang kados mudi.
0: Wah, pangestunipun saya lemu.
8: Wah, makmur.
0: Alhamdulillah yang bahkan sudah sehat ya Uti.
8: Nggih,
0: nggih. Mangga niki jawabane napa?
8: Sekawan kemawon.
0: Sekawan mboten gangsal.
8: Mboten
0: kirang lho nggih. Oh iya. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Nggih, Uti dia kalau pun nggih. Matuk gaduk sugeng enjang.
9: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Gilang Sukawiyoso.
0: Nggih, sugeng enjang Bu Sri Utami niki.
9: Nggih.
0: Wah, alhamdulillah sami sehat nggih Bu Sri Utami.
9: Nggih.
0: Mangga. Enjes. Pangestunipun nggih.
9: Klar-klar.
0: Heeh, jam muga-muga gek terus sehat terus nggih Bu Sri Utami. Mangga tak terus minum obat. Nggih,
9: gek terus anu ya ngombe obat lho.
0: Nggih, gek terus bubuk. Nggih, Bu Sri Utami.
9: Nggih, nderek jawab.
0: Mangga. Sekawan mawon.
9: Oh,
0: nggih, ngaten nggih.
9: Matur nuwun telepon.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami. Matuk gaduh sugeng enjang.
7: Matuk gaduh sugeng enjang.
0: Monggo. Nggih. Monggo masuk, Mbah. Nah, pun diitung pinten iki wau putrane?
7: Oh, lah nek kula nemu kalih.
0: Lho
7: kok pun 5.
0: Oh, ah niku lak Simbah.
7: Nggih.
0: Ah niki wau pertanyaan. Pertanyaane niki wau lho, seorang ayah memiliki 4 anak, setiap anak memiliki 1 saudara laki-laki. Nah, berapa jumlah anaknya?
6: Ayo, kita ini nambung papat.
0: Oh, nambung papat mawon. Oh, nggih. Ngaten nggih, Mbah. Matur nuwun, matur nuwun. Mbah Fendi kalau nggih. Manduk gaduk sugeng njang.
10: Assalamualaikum, Dimas.
0: Waalaikumsalam. Monggo-monggo yusirup. Pangestunipun, pangestunipun. Sedaya sehat yusirup ugi tansah sehat niki nggih.
10: Pangestunipun, Dimas.
0: Wah, nderek remen nggih.
10: Katipun nggih sehat
0: nggih. Napa?
10: Urun iki bae. Ke padan to Dimas?
0: Lah pripun to? Ambek sinten-sinten iki? Engges, ora apa-apa tak lakonane dhisik karo nangis.
10: Oh,
0: alah, engges sok tak golek. Dimas. Das pundi?
10: Tidak,
0: insya Allah mugi-mugi sedaya pinaringan sehat selamat saged pinanggih sedaya.
10: Amin. Nggih. Kula jawab nggih.
0: Nopo niki jawabane?
10: Ketoke niku papat.
0: Oh, ketoke niku papat.
10: Nggih, ketoke. Pun
0: mboten kirang nggih.
10: Niku ya papat.
0: Oh iya. Mboten kirang lho yu. Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam. Matur nuwun, matur nuwun. Matuk gathuk sugeng njang.
11: Sugeng njang Mas Gil.
0: Aduh, kaget.
11: Suwane mangkat aku ya diampiri lho.
0: Ah, ya wingi nang endi?
11: Ya ning omah.
0: Wah,
11: bingung. Ora gaweke kopi.
0: Wah, oke. Oke lho.
11: Wis dirasi to mangkat kok ketemu ngopi.
0: Heeh, rame ngopi terus yo ya.
11: Iya.
0: Sami sehat niki, Mbak Siti.
11: Alhamdulillah, pangestune Mas Gilang sehat sekeluarga.
0: Pangestunipun.
11: Alhamdulillah.
0: Monggo niki gek terus pinten niki wae putrane ayah niki wae pinten.
11: Papat.
0: Papat napa 5?
11: Aduh ae.
0: Lah pripun kok papat?
11: Lah kan yo sing 3 kan yo merasa punya saudara laki-laki toh satu.
0: Oh, terus ming balik-balik.
11: Oh, iya. Iya, misalnya kan diantaranya adalah Mas Gilang. Aku punya saudara laki-laki namanya Mas Gilang. Nanti anak ketiga yang ngono kuwi punya saudara laki-laki, keempat yang ngono kuwi padha wae.
0: Padha wae.
11: Makasih Mas.
0: Oke, sami-sami matur nuwun. Monggo pun lajengaken malih wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng njang matuk gathuk.
12: Ayo sugeng njang matuk gathuk sing bagus.
0: Eh mangga mangga. Niki putrine Semanun apa niki?
12: Alhamdulillah kok ya sakit apa.
0: Alhamdulillah. Anak e copo.
12: Ayo iki kok bapakmu akeh anu
0: iki. Wah, ten pundi?
12: Niku nang HP.
0: Wah, ten pundi?
12: Oh, kayak live toh.
0: Wah, tak kira ten pundi.
12: Nyanyi-nyanyi.
0: Wah, nyanyi terus ya, sak mbrebeki tanggan.
12: Alhamdulillah
0: senenge mlandak kene
12: seneng.
0: Seneng ya, Bu.
12: Kok ndak selak muridku takut.
0: Ya, heeh, si
12: kenapa? Kan kan nyindir aku ya, Mas.
0: Lah pripun?
12: Papat. Oh, tak takon.
0: Heeh, malah nyemoni ya.
12: Tak praktekke ngono kuwi ternyata yo yo ming papat.
0: Yo ming papat.
12: Heeh. Wis kan liyane, wis kabar mawon.
0: Nggih. Sami-sami salam sehat matur nuwun Bu Yanasi, nggih, tansah sehat. Sugeng njang matuk gathuk.
13: Sugeng njang matuk gathuk Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Mangga mangga.
13: Niki saking
0: Lopati. Mangga Pak Sawiyo sami sehat to niki.
13: Alhamdulillah niki pun kemringet niki.
0: Wah, mesah. Sesuk pun kemringet. Nggih. Sami sehat sedaya.
13: Alhamdulillah makaten ugi Mas Gilang.
0: Nggih.
13: Kon deraya idem mawon.
0: Idem sing pundi? Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Sawiyo, nggih tansah sehat. Wah, wis kemringet isu-isu, nggih, seger nek ngaten nggih. Sugeng njang matuk gathuk.
14: Matuk gathuk sugeng njing Mas Gilang STW.
0: Mangga sugeng njing.
14: Nggih, tiru-tiru Mbah Noyo STW.
0: Nun?
14: Tiru-tiru Mbah Noyo ning boten setengah tuwa lho.
0: Hebat.
14: Mbak potong jereng Mas.
0: Pripun?
14: Potong jereng jenengan.
0: Napa ne?
14: Rambute potong jereng.
0: Wah, empon. Empon jane iki gundul.
14: Lain dondong ini nani.
0: Heeh, pun anu e sumuk.
14: Oh. Tengah ase wae.
0: Mangga niki jawabane pinten?
15: Jawabane kok tak makno. Ndongake pas Mas Aldirien, Mas Aldi dan keluarga sehat, Mas Gilang keluarga juga sehat. Pendengar kok empat juga sehat.
0: Amin.
15: Belum sekawan.
0: Sekawan? Mboten kirang.
15: Kurang sithik ra apa-apa.
0: Lah ngaten Pak Min, nggih.
15: Separo mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Sugeng enjang maduk gaduk.
16: Pagi esok izin ya.
0: Mas iya, halo selamat pagi.
16: Ya, udah mau tutup ya?
0: Oh, belum kok ya. Ya ya, lek dijawab.
16: Ya. Adalah kalau yang benar ya nanti pak gurunya ya, profesornya ya. Ini mau jawab ya. Tetap 4 Mas Jedan.
0: Oh iya.
16: Mas Jedan baik sehat ya.
0: Oh, Mas Jedan di rumah baru bobok.
16: Oh ya.
0: Halo. Ah, enggak apa-apa.
16: Mas Gilang.
0: Iya, oh santai aja.
16: Baik ya, Mas Gilang ya.
0: Amin. Terima kasih ya, Pak Agun ya.
16: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
17: Halo, Sugeng Enjang Mas Gilang.
0: Iya, halo. Pak Muladi. Iya.
17: Oke,
0: Pak Muladi. Sami sehat ta niki Pak Mul?
17: Nggih, yo sehat ya.
0: Alhamdulillah.
17: Nggih, Mas Gilang nggih sehat.
0: Pangestunipun Pak Muladi. Nggih.
17: Nggih, kula nggih jawab.
0: Monggo pinten niki jawabe?
17: Oh, ya,
0: empat anak.
17: Ya saudara laki satu.
0: Laki-laki, ya.
17: Ya tetap anaknya empat.
0: Oh tetap empat, boten nimbo.
17: Iya. Oh, iya. Boten pun empat nimbo.
0: Oh, okay, pun kata. Ya tuh jemput Pak Mul.
17: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
18: Sugeng Enjang Maduk Gaduk Mas Gilang Sutoyoso.
0: Sugeng Enjang, monggo-monggo Mbah Lurah niki. Alhamdulillah. Sami sehat to Mbah Lurah?
18: Pangestunipun Mas Gilang sak keluarga, kabeh sehat to?
0: Pangestunipun Mbah Lurah sedaya sehat. Alhamdulillah sehat.
18: Salam.
0: Nggih. Matur nuwun Mbah Lurah. Monggo niki Mbah Lurah.
18: Niku sekawan mawon.
0: Oh, mboten tambah ya.
18: Nek tak tambahi kancane do mboten omah.
0: Oh, ngaten. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Mbah Lurah Sukab nggih tansah sehat. Nggih, Sutresno Budaya mangke pun lajengaken malih nggih dengan pertanyaannya tadi dan juga nanti kita buka di WhatsApp sudah banyak yang mengirimkan, nanti kita buka satu persatu dari bawah tentunya di Sutresno Budaya. Kasih ke Kelangkung Rumin segala nomor lagu Jomblo Bebas saking Aftershine. Tetap punya wiji wonten ing giaran Matuk Gaduk.

0: Dek, Gendruk.
1: Napa, Mbah?
0: Lah kok malah lungguh neng kono karo nangis toh? Kok durung mangkat sekolah toh, Nduk?
1: Kula dereng disangoni ibu, Mbah.
0: Oh. Durung diparingi sangu toh. Nyo, iki tak paringi sangu kene nyom.
1: Asik. Aku diparingi duit sih, Mbah. Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Iya. Ning ngene-ngene lho. Hei, kok malah melayu. Kene sik.
1: Nggih, Mbah.
0: Sing bener kuwi ngene lho, Nduk. Ora diparingi duit, ning kula diparingi arta kali simbah. Ngono. Duit kuwi basa kramane arta. Nah, ngerti?
1: Nggih, Mbah. Kula diparingi arta simbah. Matur nuwun.
0: Iya. Saking senenge muni matur nuwun kaya matur nuwun.

0: Anda tata cara investasi untuk usia 30 tahun ke atas. Berikut informasi dari praktisi investasi Mamel Sabrina.
1: Tipsnya, ini yang godaan paling gede itu benar-benar menurunkan gaya hidup dulu. Jadi setelah habitnya sudah terbangun ya untuk menurunkan gaya hidup, kemudian kalau misalnya masih ada tanggungan, masih ada utang, itu segera diselesaikan. Lebih baik kita nggak ada utang. Tapi kalau misalnya utangnya untuk produktif, untuk diputarin lagi ke bisnis, ya it's okay, silahkan pilihan masing-masing. Setelah kewajibannya sudah selesai, habitnya sudah kebangun, gaya hidupnya sudah okay gitu ya, nggak FOMO, ikut-ikutan yang lagi tren gitu kan. Nah, tinggal konsisten dan disiplin.

0: Berobat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja sutarsono budaya matur nuwun panjenengan tasih bareng nyambi wonten ing jaran matuk gaduk lumantar program 4 raring Yogyakarta. Nggih sutarsono budaya terkait juga dengan pertanyaan kita yaitu terkait dengan anak tadi nggih. Nah, ini juga salah satu informasi di pagi hari ini membangun kesadaran anak ataupun remaja tentang kesehatan mental. Nah, itu menjadi hal yang penting juga di tengah berbagai tekanan yang dihadapi generasi muda saat ini. Ada tuntutan sekolah, pergaulan keluarga, hingga penggunaan media sosial yang dapat memengaruhi cara remaja untuk melihat diri sendiri dan menghadapi masalah. Karena itu remaja perlu memahami bahwa menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kesadaran tersebut dapat dibangun dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan tidak menghakimi. Remaja itu perlu merasa aman untuk bercerita ketika mengalami tekanan, kesedihan, kecemasan, atau persoalan lainnya. Baik kepada orang tua, guru, teman, maupun orang dewasa yang dipercaya, dukungan dan komunikasi yang baik dapat membantu seorang anak remaja itu memahami perasaannya sekaligus mendorong untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah yang sulit diselesaikan sendiri. Pada akhirnya, membangun kepedulian terhadap kesehatan mental itu bukan hanya tanggung jawab remaja saja, tetapi juga keluarga, begitu juga lingkungan, sekolah. Edukasi mengenai kesehatan mental juga perlu dilakukan secara sederhana, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan bebas dari stigma. Dengan kesadaran yang lebih baik, remaja diharapkan mampu mengenali kondisi dirinya, saling mendukung, serta tumbuh menjadi generasi yang lebih sehat, percaya diri, dan juga tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Juga ketika remaja dan anak itu tumbuh dengan karakter dan juga kepercayaan diri dan juga mengenali diri sendiri, tentunya juga nantinya akan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti ada kejahatan jalanan yang juga saat ini banyak sekali pelakunya adalah anak remaja. Itu juga akan mengurangi, begitu ya sutresno budaya. Sedikit informasi di pagi hari ini di Kiaran Matuk Gaduk. Dan selanjutnya kita lanjut lagi ke WhatsApp yang sudah mengirimkan berbagai macam jawabannya. Ini di WhatsApp sudah ada 70-an yang sudah mengirimkan pesan di WhatsApp di sutresno budaya. Dengan pertanyaannya tadi, seorang ayah memiliki 4 anak. Setiap anak memiliki 1 saudara laki-laki. Berapa jumlah anak tersebut? Nah, jawabannya ini kita buka dari bawah terlebih dahulu sutresno budaya. Ada Pak Depaimin. Wah, oh OTW pasar Mas, mboten gabung matuk-gaduk kula. Wah, anjir Pak De. Ibu Dewi Budia menika salam sehat. Jawabannya jumlah anaknya 5. Matur nuwun. Romo Yuwono nderek gabung mawon, selamat tugas sukses selalu. Matur nuwun Romo. Kang Min monggo monggo Kang Min.
1: Sugeng esok matuk gaduk, sugeng enjang Mas Gilang Stoyo. Kalau Kang Min saking jocoran kulan Triwita di Pancangan.
0: Nggih.
1: Ngaturi kesugengan Mas wonten ing matuk gaduk.
0: Nggih Kang Min.
1: Kula jawabe nek ra kleru lho Mas.
0: Nggih.
1: Jumlahe ya tetep.
0: Tetep sekawan. Nggih. Sami-sami matur nuwun Kang Min ji, tansah sehat. Pak Wiono, sekawan. Ibu Widyaningsih juga menjawab 4. Nggih, matur nuwun. Pak Sutarno, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Gilang, jawabnya jawabane sekawan nggih, matur nuwun. Ibu Mugi dikasihan jawabane 8. Wah, niki sugeng tugas, salam sehat penuh semangat. Matur nuwun Ibu Mugi wonten ing kasihan. Pak Frans Wonosari Mujiana, jumlah anaknya ada 8 Mas Gilang. Salah enggak masalah, yang penting gabung matuk gaduk. Yes, matur nuwun Pak Frans. Pak Ferry Gunung Kidul jawabane napa niki?
2: Oke.
0: Oke banget ya. Nggih matur nuwun Ibu Salamah dari jawab napa niki segitu Mas Gilang. Kuwi anake nek ora papat ya 5 Mas. Matur nuwun. Pak Agus Prastowo, 5 anak karena ayah juga anak dari kakek nenek. Oh ya, Pak Untung, jawabannya 8. Jadi dari Pak Untung di Jalan Tansis. Salajengipun ugi wonten Pak Untung Raharjo, dari jawab 7 Om Gilsut. Salam kagem Ibu Dijo, Menteri Karangmojo, Mbah Ijem, matur nuwun. Mas Teo, ndak ada jawab.

0: Sugeng esuk Mas Gil. Ya tetep papat Mas nggih. Pak Gading tetep 4 anak nggih. Ki Juwaroyo niki mboten jawab nggih derek mawon matur nuwun Ibu Mulyadi matur nuwun sanget sampun mruput ten saben niki nggih matur nuwun. Mbah Jio matuk gatuk jawabane 7 nggih. Mas Klawar matur nggih Godian. Pagi Bapak penyiar J, anaknya ada 5, Joko, Joni, Jojo, Juna dan JJ. Matur thank you. Jenengi dhewe mbancai lho niki Mas Klor. Pak Barno ditempel J, sugeng-sugeng Mas Gilang 5 anak, 4 anak perempuan dan anak 1 anak laki-laki. Napa disebatke napa? Perempuan apa laki-laki deh. Pak Untung di sami galo 4 saudara matur nuwun. Ibu Mami di sewa jawabnya 4. Mas Pri di pelayan jawabannya 4 anak. Balan ditambah bantul jawabannya 4. Pak Cahyadi di Gunung Kidul. Moco pertanyaannya malah bingung absen mawon. Matur nuwun Mbah Giman jawabnya 5 orang. Pak Joko Kadilobo jawabannya 4. Ibu Atun jumlah anak ada 4. Pak Tejo Harto Dimulyo 4 jih matur nuwun. Ibu Purwanti jawabnya 4. Pak Sutrisno matur ning Gamping jawab 5 anak. Pak Tupar jawab pinten niki Pak Tupar.
1: Sugeng enjing matuk gathuk
0: sing
1: Mas Gilang Sutowiyoso kula tak nderek jawab Mas. Wis pokoke salah bener biasa
0: nek ora
1: salah kok enggak. Bener kabeh.
0: Ya nggih.
1: Gayeng Mas. Kula tak mbedhek papat mawon
0: Mas. Papat mawon nggih. Matur nuwun matur nuwun. Ibu Naomi monggo.
2: Berkah dalam sugeng enjang.
0: Sugeng enjang Bu Naomi.
2: Nggih,
0: berkah dalam.
2: Sampai 4 mawon.
0: 4.
2: Mboten napa pun biasa.
0: Oh, nggih.
2: Yang penting Ibu saged ngregengaken program 4 matuk gatruk.
0: Nggih.
2: Gusti amberkahi
0: nggih. Amin amin. Matur nuwun merdeka, matur nuwun Ibu Naomi. Pak Sunaryono di Muntilan jawab 4. Pak Suwardono Raharjo jawabnya 5. Ibu Ningsih di Wonosari jawaban kula sekawan matur nuwun. Pak Damaskus jawabane 4 nggih. Salam sehat Mas Sugeng tugas lancar sekirimun matur nuwun. Merdeka merdeka. Ibu Hana menika monggo.
3: Sugeng samato kato.
0: Nggih.
3: Mas Gilang sedaya
0: saya. Sugeng isu.
3: Kidul cerita di semana Mas jawabanku 5 aja ya.
0: 5.
3: Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun. Uti dia kalau nggih matur nuwun sangat 4 anak Mas nggih matur nuwun. Abasar Jiman. Dari Madukes Mas jawabannya 5. Salam budaya lestari budayaku. Mas Arif jawabannya 4. Mbak Sindu jawabannya 4. Ibu Sutini sugeng enjing matuk gathuk Mas Gilang putrane nggih sekawan iku Mas matur nuwun. Bu Yuyun Balu Bran menika nggih sugeng enjing matuk gathuk Mas Gilang dereng jawab 4. Oh nggih. Umi Narti di luar Magelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing matuk gathuk dereng jawab nggih Mas Gilang nggih 5 matur nuwun nggih. Pak Supaya niki jawabane pinten Pak Supaya?
4: Sugeng enjing Mas Gilang
0: Sutoyo. Nggih sugeng enjing.
4: Sugeng
0: enjing
4: Mas Gilang.
0: Nggih. Amin amin.
4: Matuk gathuk sugeng enjing lan jawaban kula menika gangsal mawon Mas lepat nyuwun ngapunten Mas
0: Gilang.
4: Leres matur nuwun.
0: Matur nuwun. Inggih, matur nuwun, matur nuwun Pak Supaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap semangat. Tetap gowes nggih Pak Supaya.
4: Seneng atine tetap gowes.
0: Tetap gowes. Matur nuwun, matur nuwun. Pak Kartiman menika sugeng njeng matuk gathuk kali urang absen mawon, Mas. Kok mboten wonten WA nggih? Wonten niki oh ten status nggih. Salajengipun Ibu Partina dibantul sugeng enjang Mas Gilang nggih. Kula jawab sekawan matur nuwun nggih. Salajengipun menika wonten Pak Bambang Sutarno. Oh kalau wae nggih baru 41 kali. Matur nuwun. Mbak Syura di Hargolawu ya tetep 4 anak perempuan 3 laki-laki 1 nggih.

0: Ajengipun Pak Indra Sutopo dari absen jawab jih sekawan Mas Gilang, salam sehat matur nuwun jih. Salajengipun wonten Ibu Sugiyarti menika monggo.
1: Sugeng Enjang matur katuk Mas Gilang.
0: Nggih, Sugeng Enjang.
1: Temen iki.
0: Nggih, Bu Sugiyarti.
1: Sekawan mawon.
0: Sekawan mawon. Nggih, sami-sami. Salajengipun Pak Min Suratno, sekawan. Oh nggih. Salam kanggo Nima Gendis sing lagi utawi sekolah sing semangat sesuk prai patang dina. Weh, ha kok patang dina? Wah, iki ya Senin iki Selasa ya libur. Aku ya tak melu-melu. Matur nuwun Pak Min Suratno tansah sehat. Salam kagum sedaya keluarga. Ibu Sarmiatur wonten ing Jalan Dendles sekawan. Pak Ruslan ugi derek jawab. Monggo.
2: Sugeng enjing matuk gato.
0: Nggih, sugeng enjing.
2: Supawiyasa.
0: Inggih.
2: Pak Ruslan kebareng derek jawab.
0: Monggo.
2: Monggo papat kemawon.
0: Oh, nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Mbah Mudi Ngiri Mulya 4 alias sekawan salam maduk gaduk nggih matur nuwun. Pak Bardan di Imogiri anaknya semua tetap 4. Ibu Sri Sugiyarti sekawan Mas Gilang boten kirang saking Ibu Sri Sugiyarti maduke semua matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Ibu Tarmi menika nggih derek jawab 4 matur nuwun. Bu Yuliana Widiyati 4 anak Mas. Nggih, Kakung Widodo monggo.
3: Kakung Widodo Merbah Timur.
0: Nggih.
3: Wonten ing acara Matuk Gatuk Mas Gilang Sutoyono.
0: Wiyasa.
3: Kakung jawabanipun 9 orang.
0: 9. Wah. Nggih. Matur nuwun Kakung Widodo. Pak Eko Mulyono menika sugeng enjing Mas Bro, matuk gatuk nggih. Monggo Pak Eko Mulyono. Derek jawab 4 anak. Wah, matur nuwun Mas Bro. Nggih, matur nuwun. Pak Bodo Tri Utomo sugeng enjing. Nggih, sugeng enjing Pak Bodo. Jawabane 4 nggih. Matur nuwun. Salajengipun Ibu Jumirah monggo.
4: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Inggih.
4: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane Trawis.
0: Monggo.
4: Kula badhe nderek jawab Mas.
0: Nggih.
4: Wonten sekawan ngoten kemawon nggih Mas Gilang.
0: Sekawan nggih. Matur nuwun Ibu Jumirah. Salajengipun Yang Kungkam si monggo.
5: Matuk gatuk sugeng enjang.
0: Nggih, sugeng enjang.
5: Oh, Yang Kung Terong.
0: Nggih.
5: Linggo jawab. Putranipun setunggal.
0: Oh, setunggal? Oh, nggih, setunggal nggih, mboten napa. Salajengipun menika wonten Pak Bu Pak Sri Harjono menika nggih. Derek jawab Mas Gilang 4 sekawan bersaudara matur nuwun. Yeah, Mas ayah kok beranak. Tegese niku ki anake saking ibuke ngaten. Alah jis, matur nuwun. Salajengipun wonten sugeng enjang matuk gaduk Mas Gilang. Pertanyaannya nyapa nggih Mas? Nggih, mengke kula daftarke nomere nggih ben mlebet menika nggih. Matur nuwun Pak Teguh menika nggih matur nuwun sangat. Nggih, cobi kula bikak malih kang lumantar telepon tasih wonten mboten nggih Sutresna Budaya wonten ing gangsal sekawan 0333. Menawi mboten wonten? Oh, wonten. Sugeng enjang matuk gaduk. Halo. Sugeng enjang.
6: Halo.
0: Oh, dianti-anti ya niki.
6: Ya, ora kumanan wektu.
0: Monggo El Profesor. Wah, iki. Iki nggo penentu jawaban iki.
6: Mboten dikasih salam Pak Amin.
0: Nggih.
6: Yo. Anu tapi jawab nggih.
0: Pripun iki jawabane?
6: Iki nyenengke padha cetak auto ning arep.
0: Kok ya curiga terus iki lho.
6: Enggak, itu pertanyaan gua ada pertanyaan sejati logika dan tak ada kesepakatan. Jadi mengingat penyenengan itu tapi bukan anak perempuannya. Empat anak perempuan berarti bisa 5 tapi tidak disebutkan di situ cuma
0: niki disebutke mboten kira-kira
6: masing-masing memiliki satu saudara laki-laki. itu merupakan hanya pelengkap saja, pelengkap saja. Jadi nanti itu tetap putrane niku tetap empat. Empat satu anak laki-laki. Dan jadi sama tadi.
0: Oh ya. Oke, Prof.
6: Ya.
0: Dadah, matur nuwun. Waduh. El Profesor sudah memberikan jawabannya, sudah cetol tadi. Monggo, nggih. Matur gaduh sugeng enjing.
7: Wilujeng enjing, matur gaduh.
0: Wah, monggo.
7: Star maem senge enake ra jamah.
0: Wah, jan mingin-mingini. Lah nggih,
7: tukung ngeknoe.
0: Oh, enak ya, Dik.
7: Nggih, cocok.
0: Cocik jatenin.
7: Nggih. Kula yar melu jawab gane diotik kok
0: iki. Monggo.
7: Gendaranya bener nih gimana? Profesor
0: Sinter Aldi.
7: Aldi yang tak waten.
0: Ngaten.
7: Iya bu, bener luput lu tak derek niku kolok-kolok.
0: Oh ngaten je.
7: Iya matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun matur nuwun. Sugeng jang matuk gaduk.
8: Sugeng jang matuk gaduk Mas Gilang.
0: Iya. Sugeng jang.
8: Ditendangin terus.
0: Wah, ya niki sak tak buka lagi.
8: Nggih. Kula badhe nderek jawab.
0: Jawabane?
8: Nek jawab kula nggih sekawan mawon.
0: Sekawan mawon. Nggih.
8: Pan nggih Mas Gilang.
0: Ngaten nggih.
8: Nggih, monggo sugeng nggih.
0: Sugeng nggih matur nuwun matur nuwun. Bu Sri wonten ing Monjali. Mantuk gaduh sugeng nggih.
9: Akeng
0: adik. Emang gak adikku. Mangga rahmat ujar kalian ibu wonten ing Bambang Lipuro.
10: Sehat
0: ya. Alhamdulillah. Nah itu sehat
10: je.
0: Pangestu ni pun di rumah sehat.
10: Eh. Lawan takon kali kakak Kinantio
0: mengangguk. Pripun?
10: Harapan ini ku kok dua kuadrat.
0: Dua kali dua. Oh iya. Ngaten
10: nggih.
0: Oh nggih to. Nggih, matur nuwun nggih, watu jo. Nggih, ayo salam matur nuwun sangat. Nggih, ingkang lumantar WhatsApp iki wo tasih wonten menika Pak Kasim di Bangunrejo nggih, jawabannya gangsal. Mas Gil dia jawab sekawan Mas kula Mbah Giman dari Kabupaten Bojonegoro Jatim pendengar setia matuk gado nggih salam budaya lestari budayaku salam kagem sedaya pendengar nggih matur nuwun. Salah jengipun wonten Mas enget menika manut Mas Gilang wonten ing dalam suta wiyasan wae los. Bufarane supar jilan nggih sugeng ngenjang matuk gado Mas Gilang jawaban kula manut sing bener mawon nggih matur nuwun salam budaya lestari budayaku nggih. Matur nuwun, nggih. Pak Profesor itu harus masuk yang terakhir aja biar yang lain enggak terpengaruh. Dari Pak Bambang Sutarno ini ya. Matur nuwun sutresna budaya. Sudah semuanya nggih menika sampun sedanten nggih. Ingkang lumantar WhatsApp sudah saya buka satu persatu tidak ada yang terlewat. Ya. Matur nuwun sutresna budaya yang sudah bergabung dan juga sudah mencoba menjawab dengan berbagai macam jawabannya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 9, ada yang 2, ada yang wah, pira mau kathah nggih. Seorang ayah memiliki 4 anak, setiap anak memiliki 1 saudara laki-laki. Berapa jumlah anak tersebut? Jumlahe niki miturut anu kamus besar dalam kasih tau wiyasan nggih jawabane sekawan nggih sing padha suryen nggih. Nah sak niki Profesor Aldi pun apal nggih to leh kula mikir leh kula ngeyuk-ngeyuk. Leres kalawan jalasanipun kalian Profesor Aldi kula wau nggih karena tidak dituliskan bahwasanya anaknya itu cewek semua atau cowok cewek atau bagaimana. Yang penting ada saudara laki-lakinya begitu nggih sutresna budaya. Sing penting gayeng sareng-sareng mboten perlu sepaneng pokoknya jawab bareng. Ngaten nggih. Sing jawab pinten-pinten boleh dengan alasannya masing-masing. Matur nuwun nggih sutresna budaya. Sing penting gayengan mawon wonten ing jaman menika tansah sehat semangat begitu. Matur nuwun dumateng panjenengan kang sampun nyawiji wonten ing giaran matuk gathuk enjing menika wonten ing telepon 5403333 matur nuwun sangat. Lalu kilometer WhatsApp 0809 01 sekawan sekawan 0666. Ing wusono kula Gilang Sutowio sing ngaturaken sugeng enjang sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing atur giaran matuk gathuk dinten candhakipun. Matur nuwun, dadah.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seterusnya Butoyo, Kanwil Kemenkum DIY gratiskan hak cipta di Malioboro guna mendekatkan layanan hukum ke ruang publik. Kantor wilayah Kemenkum DIY membuka konsultasi gratis sekaligus memfasilitasi 30 pencatatan hak cipta cuma-cuma di kawasan Malioboro. Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menjelaskan, langkah ini diambil untuk mendorong UMKM, seniman, hingga pengrajin agar terlindungi secara hukum. Salah satu pemanfaatan layanan ini adalah komunitas Sanggar Seni Kabupaten Bantul yang mengurus hak cipta untuk 3 karya tari mereka. Beralih ke informasi lainnya, BPBD DIY menyalurkan 13 jenis peralatan mitigasi kebencanaan kepada 5 kelurahan tangguh bencana dan 2 forum pengurangan resiko bencana di Kota Yogyakarta. Bantuan berupa genset, gergaji mesin, hingga tenda ini diberikan untuk memperkuat kesiapsiagaan relawan di lapangan. Selain bantuan fisik, DPRD DIY juga mendorong Pemda untuk bergerak cepat mengantisipasi dampak bencana kekeringan yang mengancam sektor pangan dan air bersih. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.